0: Kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara
14: tentu
12: untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingan, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
22: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung itu kami bisa melihat.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan acara kita selanjutnya di opini publik ya untuk pendengar di hari ini. Silakan untuk Anda ingin bergabung tentunya bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Anda bisa bergabung bersama kami di 07 1794301 dan juga di 08 1117179111. Jadi untuk pendengar di hari ini kita ketahui isu-isu terakhir kekhawatiran El Nino, jadi cuaca ekstrim ya pendengar. Dari BPBD kalau sering kami hadirkan juga informasinya sudah mulai ya bagaimana untuk persiapan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung juga berpartisipasi, mungkin juga memberikan informasi pada kami di kesempatan pagi hari ini. Kalau untuk di daerah Anda, apakah sudah ada juga yang mengalami kekeringan dan lain sebagainya ya? Silakan di 07179401-nya kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Rahman Pak Sofyan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bung Aris.
0: Nah, kebetulan Pak Sofyan ini berkebun juga. Gimana kondisi air bersih dan memang kalau di Balon Ijuk cuman nih Pak Sofyan kita untuk air bersih apakah sudah ada yang mulai kekeringan atau bagaimana ini?
1: Jadi begini Bung Aris ya. Kadang-kadang bukan apa. Memang menghadapi El Nino ini ya, ini sebenarnya pertama kalau di Bangka Belitung ini ada yang senang air, ada yang enggak dekat perkotaan, kadang-kadang PDAM-nya juga keruh kan, enggak ada air hujan. Masalah air bersih ini tenang-tenang saja kalau di Belitung saat ini kan, dan sekitarnya. Jadi sekarang ini kan orang banyak ngebor, Bung Aris, bor besar. Jadi inilah pertama kali. Kedua, Bung Aris, yang sangat saya tekankan, pertama kali hutan-hutan mangrove itu dengan das itu, di mana-mana saya tadi minggu tadi Bung Aris ya cerita teknologis daripada hutan mangrove dengan das ini di mana-mana pinggir pantai dan sebagainya itu tidak ada untuk unsur pasti penanaman pohon. Jadi ini sangat kita sayangkan. Bangka Belitung ini termasuk apalagi camu-camu berkata I, wah luar biasa sekali ini. Jadi tolong ini saya tuju Pak Bupati Kehutanan, Bung Aris ya. Jadi bagaimanalah mengatasi ini? Kadang-kadang kita biarkan. Tidak tega juga kita memikirkan anak cucu kita 20 tahun ke akan datang ini. Jadi kadang-kadang hutan mangrove dengan das ini juga tidak jelas keberadaan vitalitasnya. Maksud saya desa baik kabupaten atau kecamatan tolong egalitaskan hutan mangrove dan das ini. Jika perlu pasang merek dianggunkan itu dianggarkan DPR ini kadang-kadang inilah. Kadang-kadang sudah dipilih saya tidak ngomong di depan DPR lah. Jadi kepedulian ini enggak ada sama sekali saya lihat. Jadi kita harapkan ke depan ini Bung Arisya bukan hanya menghadapi El Nino ini terus dan seterusnya, harus dijaga lingkungan hidup kita ini. Kita ini enggak bersahabat lagi dengan lingkungan hidup ini, Bung Aris. Enggak bersahabat lagi. Panas, kalau enggak panas terik.
0: Iya, luar biasa panasnya.
1: Luar biasa,
0: menyengat,
1: Bung Aris.
0: Ya.
1: Jadi kadang-kadang kita bukan hanya di Arab Saudi Arabia sana. Panas ini hampir Indonesia ini kadang-kadang hampir wah luar biasa. Itulah kita rasakan. Jadi kami menghimbau dengan masyarakat juga harus berhati-hati penggunaan membakar hutan dan sebagainya itu. Kami sangat anu sekali kalau dibakar-bakar itu di lintas timur Bung Aris habis dibakar. Jadi memang kita harapkan masyarakat ini berubah lah. Kadang-kadang inilah yang jadi anu kita PR kita Bung Aris ke depan ini. Sama-sama menjagalah baik di akademisi, di kampus-kampus itu. Jangan sembarangan tebang, pilih kayu yang mana yang berguna. Jangan terabas semua. Jadi ada tata cara ruang itu kan tetap hijau. Ini saya lihat Bung Arisnya di hari Rabu tadi kan bantu sudawan Sidawati kan wisuda. Jadi memang luar biasa ini. Jadi kekayaan alam itu enggak ada keduliannya. Akademisi juga kurang perhati ini. Saya lihat ini, karena ke desa saya 100 lebih hektar itu apa nama lahan di Universitas Bangka Belitung ini. Jadi harapan kami sama-samalah. Sama-sama kita menjaga kelestarian alam ini. Nah, alam sekarang ini tidak bersahabat lagi dengan kita ini, manusia. Nah, jadi ke depan bagaimanalah pemerintah yang terkait, ini dinas yang terkait untuk silosiasikan kepada masyarakat ke bawah.
0: Tapi kalau di Balon Hijau kondisinya bagaimana? Hutan?
1: Kondisinya juga sama.
0: Sama?
1: Lamu lain. Kecualinya kalau ini musim menghadapi kemarau, cuma air tetap bertahan.
0: Oh, air masih?
1: Iya, air masih tetap bertahan. Nah, banyak apa namanya si ulang kan, bor-bor besar. Tapi itu dampaknya nanti kan kekeringan ini, nak berapa ke bawahnya 40 meter, nak berapa itu pengaruh juga ini. Jadi kami harapkan baik akademisi, kampus-kampus, di mana-mana, pedulilah. Alam kita praktis luar biasa ini perubahannya. Itu Maris ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita mengingat sama mengingatlah ini. Bukan hanya satu persatu. Pertama kali aparat penegak hukum, Bin, Babinsa, turun ke tangan. Bagaimana perkembangannya ini? Jangan hanya lihat saja. Harus bekerja sama dengan masyarakat, digerak masyarakat itu. Pasang bendera juga. Pasang bendera juga, Bung Aris ya. Tiap-tiap kampung terkadang-kadang, nggak rata, tidak kompak,

0: sebelumnya 75.000 dari tahun 2004 ini. Ya, utang-utangnya itu bukan di Lestari, bukan di untuk konservasi, malahan kan sekedar utang itu. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya orang pengunjung ke sana itu, pariwisata itu harus membawa pohon, nanam pohon. Itu kan, jadi ya, otomatis dikelola oleh pariwisata itu. Saya lihat ini, kecilnya sampai 7.500 itu harus direvisi lah. Menterian kayak ada 2004 tadi ngeno ini.
1: Ya, ya. Halo, Pak Sopian. Halo. Iya, terputus sebenarnya Pak Sopian. Kita ke telepon WhatsApp terlebih, ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Salasito.
2: Ya, dunia makin panas.
1: Ada lagunya tuh, dunia semakin. Iya, iya, iya. Silakan.
2: Jadi masalah Kehutanan Mangrove ya. Jadi saya dengar berita tadi Kalimantan Timur banyak hampir 30% dapat bantuan Bank Dunia katanya untuk rehabilitasi mangrove. Jadi terus terjadi kerusakan mangrove ini sebenarnya karena keterbatasan lahan, sehingga masyarakat harus diajak untuk mengelola mangrove secara bijak. Caranya dengan sistem silvopasteri. Sistem silvopasteri ini masyarakat di sekitar hutan diajak untuk memanfaatkan hasil hutan dengan cara memelihara hutan. Karena mangrove itu banyak hasil yang akan kita peroleh kalau kita kelola dengan baik. Pertama, kayu ya, arang. Arang ini bisa kita peroleh dengan cara penanaman yang rapat, sehingga pada saat mereka besar kita adakan penjarangan. Penjarangan inilah menghasilkan kayu. Setelah itu buah ya, bisa menjadi jus, sirup, madu. Dan di bawahnya itu ada kepiting bakau ya. Nah, ikan-ikan, kerang-kerangan. Nah, ini cuma harus melibatkan masyarakat sekitar hutan mangrove sehingga mereka tidak merusak, tapi mereka memelihara. Yang terjadi sekarang ini kita menanam, tapi tidak melibatkan masyarakat untuk memelihara, sehingga pohon mangrove itu kadang-kadang mati karena diselimuti. Tritip, tidak ada yang ngurus itu selain tanam. Saya lihat ya di daerah Tapak Antu, daerah apa Baskara Bakti itu ya, ada penanaman, cuma pemeliharaannya ini kelemahan kita. Jadi pengambil kebijakan saya berharap mereka juga merencanakan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola. Seperti di ini sudah mulai di pariwisata ya, di daerah Kurau ya, ada wisata mangrove, cuma belum maksimal. Mereka hanya ngelola pariwisatanya, sementara di pariwisata itu mereka menembang untuk bikin jalur jalur jalan di dalam hutan bakau itu. Ya, jadi mereka belum memanfaatkan madunya. madu mangrove itu.
1: Itu harganya lumayan juga ya Pak Salasito ya. Kalau dimanfaatkan.
2: Caranya sistemnya sama lah dengan madu kelulut itu.
1: Oke.
2: Ya, jadi saya juga kalau di darat ini saya madu kelulut ya, walaupun sedikit, tapi saya sudah tidak beli lagi. Dengan tanam bunga di sekitar rumah itu. Tapi untuk khusus masalah kehutanan, saya berharap pemerintah dalam hal ini bila pihak kehutanan bisa melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga mereka tidak merusak. Seperti misalnya di Bukit Linggir, Bukit Tenggiling, daerah Cambai dan Air Mesu itu, ya mereka diberikan kesempatan lah mengelola hutan produksi itu. Nah, untuk menanam banyak tanaman, misalnya mereka diberi hak untuk penanaman.

0: pohon-pohon buah ya, seperti durian. Durian itu kan ada bunganya juga dan ada madu. Nah itu, jadi mereka diberi hak untuk mengelola, memungut hasil, tapi tidak berhak untuk menebang. Itu. Jadi kelestarian alam kita ini terjaga karena prinsipnya sama ya, bahwa pertambahan penduduk ini ya sama dengan direct hitung. Kalau hutan ini kan sama dengan direct ukur. Nah inilah yang harus kita jaga. Caranya seperti itu. Kalau di mangrove dengan sistem silvopasture tadi. Nah itu hanya dapat saya sarankan ya, semoga bermanfaat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salasito di Pangkal Pinang, luar biasa ini. Ada madu juga ya Pak Salasito ya, madu kelulut. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, silakan di belakang yang kembali. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, tadi kita membahas terkait dengan antisipasi krisis air bersih juga ya di tengah cuaca ekstrim El Nino. Jadi tadi sudah ada Pak Sopian, Pak Salasito yang bergabung, yang menyampaikan juga keresahannya terhadap kondisi lingkungan yang juga memang turut berpengaruh ya terhadap kondisi cuaca kita akhir-akhir ini. Kalau panas, kata Pak Sopian, panasnya terik, menyengat, ya luar biasa. Memang kita rasakan semua. Kalau hujan, ekstrim hujannya ya, angin kencang dan lain sebagainya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Bang Arif.
1: Pagi Pak Azadin ya.
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak Azadin di Bangka Tengah.
2: Iya. Ini semua pendapat beliau berdua. Orang dua kan baru masuk kan?
1: Iya.
2: Saya sangat setuju dengan beliau berdua tadi. Cuma saya tambahkan, kadang-kadang kesadaran manusia ini yang kurang. Enggak di mana-mana soal lingkungan. Kayak contoh kayak penambangan, seharusnya diambil hasil bumi, di reklamasi, ditembak ulang, ditanam, seperti itu. Ini ada pembiakan, di mana-mana kan ada pembiarakan, jadi padang pasir. Kita ini kebanyakan maaf, ambil hasil, enggak peduli, enggak jaga itu lingkungan. Inilah akibatnya. Ulah sebagian manusia, alam jadi begini, semua orang kan ikut kena, kan Bang Aris ya?
1: Iya, iya.
2: Nah itu, kemudian kita lihat di mana-mana, di bukit, di gunung-gunung, di kebun sawit, itu nggak ada pencegahan. Masa pejabat-pejabat nggak peduli, kemudian anggota dewan nggak bersuara. Nah ini akibatnya, banyak contoh di Lampur, antara Lampur dengan ini, Kelantai, bukit di kebun sawit, kemudian di daerah, Beruas, juga bukit, dibuat orang kayak kebun. Nah, gimana masa nggak kelihatan? Udah jelas itu Allah ciptakan untuk dirusak, bukan dirusak, dijaga. Coba dilarang, jangan diambil, jangan ditebang. Budi di atas bukit itu Bang Aris, dibuat kebun. Bagaimana nggak bahaya itu, nggak hancur alam ini?
1: Bahaya ini, longsor ya?
2: Iya, inilah kena seakan-akan ada pembiaran dalam tanda petik. Mungkin apakah memang nggak kelihatan? Mustahil lah nggak kelihatan kan? Nah inilah, hukum ini gak berjalan. Makanya semuanya terkena. Kemudian kita banyak pengusaha-usaha besar itu, takut-takut itu, dia merambah hutan tanpa terkendali. Gak ada lagi sisa hutan. Di Belilik contohnya kan, kemudian di Krakas, hutan HP. Itu hampir habis dibantai takut-takut. Itu ada pembiaran. Masyarakat ini kadang-kadang jual tanah kepada mereka. Akibat kita yang ini. Mereka nggak peduli, itulah panas terasa itu, Bang Aris. Karena sudah rusak, sudah cipta Allah begini bagus, dia rusak. Allah kan sedikit, banyak sedikit pasti marah kan. Nah, dia turunkan akibatnya, kita menanggung akibat begini kan. Itulah yang terjadi, karena kita nggak peduli. Ya pejabatnya begitu, rakyat misalkan merajalela. Kadang-kadang ada kita tegur, orang itu nggak terima dia. Alasan mencari duit memang untuk mencari nafkah, cuman dijaga, kayak hutan ditebang kan, ditanam lagi, kayak orang berkebun dulu kan begitu, Maris. Kelekat, orang berkebun selalu kan dia tebang hutan habis, nah dia tanam itu, nyebet dari sana, kan itu kan kayak itu harus setitik itu. Kalau sawit kan nggak habis, sawit semua kan, bagaimana nggak hancur alam ini?
1: Cek,
2: masing-masing pribadi kita ini kebanyakan, maaf, nggak bertanggung jawab, hanya menghasil, nggak menjaga. Ini yang jadi masalah itu. Sedikit yang peduli, bukan saya pernah dengar di RRI ini anggota WALHI kalau di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup itu kan ada yang dizalimi kalau dia protes. nggak salah itu. Nah, orang-orang berduit ini yang biangnya itu. Kita lihat di mana-mana sawit. Nggak ada yang pencegahan itu, dibantai semua. Coba misalnya sawit itu 5.000 hektar, katakan 1.000 hektar atau 500 hektar itu buat hutan yang diganggu. Seorang pun itu pemimpin kita ini berpola pikirnya. Kalau pengusaha pembandel, cabut izinnya. Kan bagaimana itu di tangan mereka? Inilah kibat jemaris kita ini, nggak bertanggung jawab.
1: Yeah.
2: Padahal kan apa, kebersihan dan itu kan bukan dari iman. Kalau kita muslim kan begitu. Nah, gini lah akibatnya Bang Haris, ya mudah-mudahan semakin sadar lah menemui perusahaan lingkungan ini kan. Kalau nggak sadar coba akhir yang tegas kan yang merusak lingkungan ini. Ini kan sedihnya begini Bang Haris, kita orang kecil misalnya kan Bang Kayu di bukit itu ditangkap itu herannya.
1: Yeah.
2: Hanya untuk ngambil 3-4 batang, 4 rumah langsung kena tangkap itu saya yakin dicari. Tapi yang besar-besar merusak nggak ada yang angkat. Inilah kesalahan di negeri kita yang perlu kita baik bersama ya.
1: Hmm,
2: jadi banyak kecil ya kita hanya berdoa kan semoga itu nggak terjadi lagi kan.
1: Hmm.
2: Itulah Bang Haris.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Azadin. Waalaikumsalam. Belakangnya ada Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Haris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kang Ahmad Irwan.
3: Tentang masalah El Nino tuh kan di sini masalah ini ya. Masalah kekeringan. Tidak salah kalau memang barusan Pak Jadin ya dapat dengan saya semuanya. Jadi beginilah, kan sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Manusia yang mana? Bukan manusia macam saya. Kemudian ada lagi Bang Haris, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di manusia dirusak. Justru itu, justru menciptakan daratan lautan teh untuk dirawat untuk kesejahteraan manusia. Ini kan dirusak. Jadi seperti begini Bang Haris ya. Di desa saya khususnya desa saya ini kan sekalipun musim kemarau panjang tidak pernah kekurangan air. Air tetap subur. Kenapa demikian? Karena tempat-tempat yang bisa menambung mata air dirawat, bukan dirusak. Pokoknya dari mulai kepala desa sampai RT dan rakyatnya juga sangat disiplin tangannya, tidak bisa sembarangan dalam menambung. Nah, ketika hujan begitu hujan turun, tidak ada terjadi erosi karena tetap pohon-pohon yang sekira dapat melakukan erosi tidak rusak dirawat. Makanya selama desa saya sekalipun musim kemarau, sekalipun musim hujan besar, tidak pernah ada banjir, tidak kemarau tidak pernah kekurangan. Ini salah satu contoh. Nah, tapi di sini saya tetap punya hati saudara-saudara kita coba di Jawa Tengah pengen air bersih ngantri sampai tuh di Provinsi Banten sampai masyarakat pengen karena sumurnya pada kering airnya sampai mencari sungai yang cukup agak jauh dari rumahnya itu atau mengambil air dari sungai yang cukup itulah kan prihatin. Kenapa demikian? Karena sudah tidak ada tetap tempat-tempat air yang berbudimin semua sudah dipakai bangunan kan. Keluhan di Provinsi Banten nah, seperti jadi tempat-tempat yang biasa menampung air itu dibikin bangunan dibikin apa itu yang airnya terputus. Nah, salah satu contoh di lingkungan saya tidak seperti itu. Makanya di sini ya, tadi juga seperti penerbangan hutan ya, tadi juga seperti siapa yang tangan siapa bukan tangan rakyat macam saya Bang Haris, tangan-tangan yang punya kekuatan jabatan, kekuatan ekonomi. Terus kebakaran hutan yang paling parah sekarang kan di Kalimantan. Kalimantan, Sumatera juga. Untuk Jawa Barat kebakaran sih ada tidak separah seperti di Kalimantan dan Sumatera. Itu kan terutama Kalimantan yang sering kali kebakaran juga kan. Untuk Jawa Barat mah tidak seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada tangan-tangan diri kita manusia. Tangan rakyat yang di bawah sangat disiplin, mengaris tidak terus satu lagi. Saya pernah ikut berdialog di salah satu media tentang masalah ini penebangan hutan. Kata saya begini, Bapak berkemudang hutan berpikir enggak dampaknya kepada masyarakat bagaimana akhirnya? Pikir ke sana enggak? Jawabnya saya begini, jawabannya begini, tidak masuk akal. Iya Pak, misalkan nebang, misalkan 100 pohon, nanam 1.000, sekalipun nanam 1 juta, apa nanam sekarang bimsalabim besok bisa tumbuh? Kan gitu, tidak bisa jawab lagi. Sekarang nanam misalkan 1.000 pohon, nanam 1.000.000 pohon, apakah yang 1.000.000 pohon itu ditanam sekarang besok bimsalabim bisa tumbuh? Apa punya hati itu tidak berpikir dampaknya kepada masyarakat? Seperti begitu. Jadi kembali lagi, kepada diri tangan-tangan, bukan tangan manusia macam saya, bukan tangan manusia seperti Bang Haris, bukan tangan manusia macam Pak Ajadinya, justru tangan-tangan yang punya kekuatan, kekuatan jabatan, kekuatan duit. Nah itu seperti di antara salah satu, ingat ke belakang Bang Haris ketiga zaman dulu, siapa yang terkenal dengan si Raja Hutan, Bob Hasan, itu kan dijuluki si Raja Hutan karena hutan-hutan di Kalimantan gundul habis, karena itu waktu itu kan dia tuh punya kekuasaan, punya kekuatan. Siapa yang berani menentang si Raja Hutan Bob Hasan? Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bang Haris. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung bersama kita. Ya, ternyata untuk pendengar demikian ya informasi atau komentar-komentar dari masyarakat yang memang khawatir terhadap kondisi lingkungan saat ini ya. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi Atau Udin, apa kabarnya nih?
4: Alhamdulillah baik.
1: Silakan Atau Udin.
4: Saya hanya menanggapi sedikit ya. Masalah El Nino itu kan dunia ya, ya khususnya ya. Indonesia mengenai air. Bagi saya kalau di Riau, Riau Silip maksudnya.
1: Iya, Riau Silip ya.
4: Masalah air tidak begitu masalah karena di Riau itu banyak kolong-kolong bekas tambang, jadi bisa dimanfaatkan. Cuman masalahnya ini yang saya baru dengar berita di Sumatera itu gara-gara musim panas ini ada seekor harimau yang berkeliaran di kampung. Karena di hutan udah tidak ada air, tidak ada makanan. Nah, ini berkaitan dengan di Bangka. Karena di Bangka ini kalau khususnya di Riau Silip, memang benar ada kolong-kolong bekas tambang itu banyak. Tapi hati-hati saran saya, karena banyak buayanya juga. Karena buaya sekarang udah terini juga ya gara-gara
1: kerusakan lingkungannya.
4: Kerusakan lingkungan ini, karena sudah banyak pengalaman, sudah puluhan Bangka nih yang meninggal karena buaya. Dulu saya ngambil air musim panas sih di Korong, bisa berani berenang-renang sampai sebelum pakai dirigen itu ya. Sekarang saya tidak berani lagi. Karena takut.
1: Ada buaya liar ya atau ya?
4: Saya?
1: Banyak buaya liar ya?
4: Iya, buaya. Kalau buaya darat bisa jadi kan. Buaya liar nih yang takut.
1: Iya, lanjut tuh.
4: Iya, kalau buaya itu kalau airnya butek ya tidak mau, boy. Biasa tuh ada buaya airnya yang tenang, jernih. Nah, saran saya kepada masyarakat, khususnya di Riau, ngambil air hati-hati. Jangan berenang. Jangan berenang ke tengah. Karena buaya itu di mana air tenang dan jernih, disitulah dia senang. Kalau airnya bekas tambang, bekas TI, tidak berani dia. Nah, itu satu. Mengenai lingkungan hidup, ya. Kalau di Bangka nih, saya ngalami tahun berapa itu penghijauan ataupun reklamasi dari PT Timah, di khususnya di Riau Silip itu ratusan hektar ditanam tanam-tanam. Tapi gara-gara TI bebas, akasia yang ditanam di pasir-pasir ini ya sudah tinggi-tinggi. Karena di bawahnya ada timah, akhirnya habis. Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang. Karena dia mau makan. Contoh begini. Pulau Bangka ini dari dulu, dari sejak tahun ini, tetap satu. Bangka ya. Dulu, Bangka ini cuma 8 kecamatan. Bukan 8, berapa? 2 kecamatan kalau tidak salah. Bangka. Sekarang ini sudah jadi udah berapa kabupaten ya, kalau kecamatan ya udah lebih berapa. Nah, di sini berarti Pulau Bangka tetap satu, sedangkan masyarakat bertambah terus. Pulau Bangka ini dulu mungkin umpama 1.000, sekarang sudah 15.000. Sedangkan Pulau Bangka hanya satu, otomatis ya. Contoh tadi harimau atau buaya. Harimau itu gara-gara dia hutannya habis, gak cari makan, dia ke kampung-kampung sekarang. Nah, juga manusia di Bangka. Karena tempatnya tidak ada lagi, mau gak mau lah. Harus demi perut kan, apapun. Walaupun dilarang, kita mongkar. Dilarang nebang ini. Tapi kalau perut lapar, ngelihat kita anak-anak istri kita, khususnya anak laparan, tega gak orang tua? Jadi otomatis dia, apapun demi perut. Nah disinilah, dalam hal ini, kalau alam, alam itu susah ngelawan, nah. Kecuali faktor manusia, faktor sarana, bisa kita, ada faktor alam itu hanya yang Maha Kuasa yang hanya kita bisa berdoa. Itu aja Bu Ngeris.
1: Makasih Atok Udin.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Atok Udin di Riau Silip yang sudah bergabung. Ya demikian yang disampaikan oleh Atok Udin. Jadi kalau di Riau Silip hati-hati ya untuk mendengar. Karena kita ketahui kalau di Bangka Belitung apa namanya konflik antara buaya dan manusia sudah sering terjadi dan memakan korban juga ya. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, Bang Haris ya.
1: Pagi, pagi. Bung Ramadan, silakan. Ya.
5: Salam sehat, selamat beraktivitas.
1: Selamat ya. Beraktivitas, silakan.
5: Ya, Bang, ini kan El Nino ya.
1: Iya,
5: musim
1: iya.
5: Musim kemarau.
1: Gimana kalau di sana Nino, udah kekeringan?
5: Kalau El Nino musim hujannya. Ya, iya. Di sini sih udah 2 bulanan belum turun hujan.
1: Oh, oke. Okay. Aman.
5: Alhamdulillah masih relatif lah, masih aman.
1: Aman, oke.
5: Okay. Masyarakat masih bisa beli air, tangki-tangki. Terus ada banyak sumur-sumur galian juga yang kan ada di pesisir pantai juga banyak. Kalau di dekat pantai mudah mendapatkan air dari mereka gali kan. Nah, yang susah itu yang di gunung-gunung, tapi masih bisa lah. Nah, jadi semuanya untuk jaga. Kalau di musim kemarau ini agar tidak terlalu ini, masih mungkin curah hujan bisa turun atau apa ya itu, menjaga hutan, menjaga dan mangrove ya, lahan, dan pembuangan sampah itu kan tanggung jawab semua. Jadi peran pemerintah ada, peran masyarakat ada. Jadi kalau misalnya peran pemerintah kan sudah membuat regulasi ketat untuk mencegah alih fungsi hutan dan lahan kan, juga melakukan rehabilitasi lahan gereji misalnya. Supaya kawasan manggur gitu ya, cara bersenambungan, jaga, bangun sumur resapan misalnya. Kemudian, ya tentu penegakan hukum, ada undang-undang, ya bagi barang siapa, hukum itu kan barang siapa ya, yang melanggar ini, dasar hukum kan, sesuai pasal-pasal yang ada. Ini harus dijaga semua, lalu peran masyarakat kan harus aktif melakukan penanaman ulang, ya pohon-pohon yang di lahan gundul misalnya, akibat ulah kalangan jahat orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau kesadaran kita bersama sabar bisa lakukanlah penanaman ulang deboisasi ya tanam bibit mangrove pesisir pantai misalnya ya terus apa ya kearifan lokal juga harus ada kesadaran dalam rangka menjaga perlindungan alam sekitarnya lalu ya pencemaran udara juga itu tidak membuang sampah sembarangan apalagi buang ke laut ya. Nah itu maka jangan ikan makan kemudian kita juga akan makan ikan jadi penyakit juga plastik pertama ya. Nah jadi menjaga kebersihan daerah aliran sungai atau das itu agar debit air tanah tetap stabil begitu jika kita beralih sumur kah atau bor itu debit air masih bisa tapi kalau kita tidak jaga mangrovenya ditebang tidak ada kritis gitu. Nah itu saya kan nah ini kurang nanti resapan air kurang enggak susah kan jadi deboisasi perlindungan daerah resapan rehabilitasi pesisir itu kita harus jaga uap air atau transpori apa itu namanya jadi itu terjaga untuk membantu memicu curah hujan di Pak Haris jadi masing-masing punya peran bukan cuma hanya pemerintah ya. Semua, aduh maaf aku.
1: Boleh minum banget. Minum dulu ya boleh.
5: Aduh minum kopi lagi. Iya Bang Haris demikian saja ya.
1: Baik terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Ramadan di Sorong. Belakangnya Bang Ramadan kita terima kembali. Halo selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi dengan siapa di mana?
6: Dengan
1: Rambe Kelana. Wes. Biasanya di ini ya, Peruang Rindu, mantap nih Bung Rambe Kelana sudah ke opini publik. Silakan, kalau tanggapan Bung Rambe Kelana seperti apa nih?
6: Udah ada dua kali juga masuk di opini ini, Bang.
1: Oh iya, karena pagi ini baru pagi, ketemu
6: pas
1: ya.
6: Penarisnya ini pas yang
1: iya. Silakan.
6: Ini begini, kalau saya menanggapinya masalah abrasi dan erosi itu ya, tentang alam ini, mungkin kesadaran kita yang agak terlambat gitu, Bang. Kenapa? Kita lupa dalam hidup ini perasaan kita, bumi yang kita tempati ini adalah milik kita dan titipan kita kepada anak cucu. Nah, itu terbalik, Bang, sebenarnya. Makanya untuk menimbulkan kesadaran bagi kita yang ada sekarang. Kalau dulu kita sebelum lahir, sebenarnya ini kita pinjamkan kepada nenek moyang kita. Sementara nenek moyang kita itu bisa mengurusnya dengan bagus. Setelah di zaman kita sekarang, dipinjami oleh anak cucu kita yang belum lahir. Tapi kita nggak sadar, Bang, kalau yang namanya kita merasa milik kita, kan kita kurang hati-hati, Bang, untuk memakainya, kan gitu. Tapi kalau merasa kita meminjam, kita akan berusaha menjaganya. Karena apa? Pinjaman dari anak cucu kita besok yang bakal datang, gitu loh, Bang. Jadi saya dengar ini juga informasi opininya itu, pemerintah sudah bahu-membahu dengan masyarakat untuk mengurangi abrasi itu ya. Jadi kita sebagai masyarakat wajib mendukung. Cuman itu tadi yang perlu kita garis bawahi, mulai sekarang kita rubah pemikiran bahwa bumi yang kita tempati ini bukanlah milik kita dan kita titipkan kepada anak cucu, tetapi satu pinjaman dari anak cucu kita yang belum ada untuk hidup, kelanjutan hidup yang akan datang, gitu, Bang. Jadi itu aja sebagai ikut.
1: Tapi kalau di tempat Bung Rambe, Pangkal Pinang, gimana kondisi air, aman ya, Mas ya?
6: Kalau khususnya Semabu, ya bagian RT kami lah, masih belum ada keluhan gitu, Bang ya. Kebetulan ada pabrik air minum juga di sini. jadi belum terasa dampaknya. Karena begini, kalau sudah ada dampak, informasi yang paling akurat itu kan dari RT setempat ya. Ini nggak ada, nampaknya aman-aman aja. Nah, mudah-mudahan lah semua kita bisa mengatasi apa permasalahan, baik kekurangan air di musim kemarau ini, baik masalah abrasi atau pengikisan itu ya, bisa kita jaga dan bisa kita lestarikan sebaik-baiknya untuk kita akan datang.
1: Amin.
6: Itu aja, Bang ya.
1: Makasih nih Bung Rambe Kelana ya.
6: Makasih kembali, Bang. Selamat pagi dan selamat bertugas, Abangnya.
1: Baik.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kita di Pangkal Pinang. Silakan di belakangnya kembali untuk pendengar yang ingin bergabung. Kami masih menantikan partisipasi Anda, dan nanti juga nanti pada pukul 9 kita akan hadirkan dengan Halo RRI. Silakan sampaikan juga aduan atau juga informasi yang Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi untuk pendengar semuanya. Dan nanti juga kita akan update ya kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang yang nanti akan menyampaikan ke ruang dengar kita di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung. Sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini, tetap di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari tembang miliknya The Massive.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, mendengar kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Dan kita masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung kembali di Opini Publik ya. Tadi sudah ada 8 penelpon yang bergabung bersama kita. Namun kali ini kami akan sampaikan terlebih informasi untuk Anda. Berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, di mana telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Agus Fitriono bin Rohmat. Tempat dan tanggal lahir Mulyo, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Kemudian tempat kediaman di Jalan Lintas Sadai, RT 004 Desa Kaposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik email fitriono17.08.80@gmail.com sebagai pemohon. Diana Sari binti Suyatno, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 27 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Dusun Harahap Makmur RT 004 Desa Kaposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat di kesempatan pagi hari ini.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Resensi buku Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali, ada informasi selanjutnya kembali ya dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat. Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Yana binti Majid, tempat dan tanggal lahir Penyamun, 1 Juli 1967, agama Islam. Pekerjaan permak baju, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Bukit Layang, RT 008 Desa Penyamun, Kecamatan Pemalih, Kabupaten Bangka, dengan domisil elektronik yy86840521@gmail.com sebagai penggugat. Rumli M. Bin Mangku Desa, tempat dan tanggal lahir Lampung, 6 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Bukit Laying, RT 008, Desa Penyamun, Kecamatan Pemalih, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian informasinya yang kami terima dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Untuk pendengar, selanjutnya kita akan update informasi cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, tadi kita juga membahas dan sudah ada 8 penelpon tanggapannya berkenaan dengan El Nino ya. Kondisi air bersih juga ini patut harus diwaspadai ya. Dan sudah ada call center kalau di Pangkal Pinang untuk tangani krisis air bersih. Nah, untuk kali ini kita juga akan update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kita sudah tersambung bersama dengan Perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak Anissa.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Silakan Mbak Anissa untuk update cuacanya ini tengah kondisi El Nino juga ya. Ini karhutla luar biasa di Bangka Belitung terjadi terus setiap hari. Mungkin untuk update cuaca kita di hari ini, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatika Sari, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, pada siang hingga sore hari juga didominasi cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat yaitu di Jebus, Parit 3, dan Kelapa. Pada malam hari didominasi cerah berawan dan juga pada dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 92%. Untuk angin didominasi bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 28 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Tengah bagian barat, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Pulau Belitung bagian utara. Sedangkan untuk ketinggian 0,5 hingga 2,5 meter terjadi di perairan Selat Gelasa dan perairan Pulau Belitung bagian utara. Sedangkan untuk perairan Pulau Belitung bagian timur, potensi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang 1,20 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Gehaltan hingga Selat Gelasa. Waspada potensi adanya awan dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, serta waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca BMKG cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi dan pendengar. Demikian yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa Diarin dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Untuk Anda dimanapun berada, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Halo RRI. Dan terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung di line telepon maupun juga pesan WhatsApp-nya untuk hari ini, pendengar. Selepas ini kita akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Sampai jumpa di Opini Publik edisi selanjutnya. Kita akhiri kebersamaan kita.
2: Opini Publik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
4: Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan di Halo RRI untuk edisi hari ini pendengar tanggal 3 Agustus 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan aduan ataupun informasi yang ingin Anda sampaikan hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan pendengar, di pagi ini kami mendapatkan konfirmasi dan alhamdulillah ini ya, berkat Halo RRI, beberapa waktu lalu Pak Jamil yang kita sambungkan juga ketika itu bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat terkait dengan kondisi anaknya yang tentunya juga sudah mengkhawatirkan karena mengalami gangguan kejiwaan. Alhamdulillah ini sudah dikonfirmasi oleh beliau bahwa saat ini anaknya sudah mendapatkan penanganan dari dinas terkait ya. Artinya di Halo RRI kita sudah berhasil menjembatani apa yang disampaikan masyarakat dan hari ini sudah mendapatkan penanganan dari tim ya, dari dinas terkait, di mana anaknya juga sudah dibawa oleh dinas terkait, ditindaklanjuti, sudah dibawa ke rumah sakit oleh pihak dinas sosial Kabupaten Bangka Barat yang sebelumnya juga sudah kita berikan apa namanya ruang ya, sebelumnya Pak Jamil untuk menyampaikan, kemudian kita konfirmasi bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat. Ya, mudah-mudahan ini dari kondisi anak Pak Jamil bisa segera pulih dan mendapatkan penanganan langsung dari tim medis juga ya. Baik, untuk pendengar, itu dia informasinya untuk Anda, untuk Pak Jamil juga ya. Ini semoga menjadi awal yang lebih baik lagi, karena dari anandanya juga sudah mendapatkan penanganan dari dinas terkait.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Baik, mendengar Anda masih di Halo RRI, dan terus selain aduan dari Pak Jamil tadi, kita juga sudah berhasil menjembatani ya aduan terkait dengan lampu jalan ya. Beberapa waktu lalu juga mendengar yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait gelapnya ya, karena lampu jalan tidak hidup. Ada juga di Kudai dan beberapa titik lainnya, dan sudah ditanggapi juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Pak Saparudin, dan telah dikonfirmasi juga bahwa lampunya ini sudah menyala kembali. Ya, itu dia informasinya yang dapat kami sampaikan, dan semoga di Halo RRI juga ini bisa menjadi penjembatan apa yang disampaikan masyarakat dan akhirnya bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik pendengar, sembari itu kita juga mengundang Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kami di 0717943301 dan juga di 0811717911. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, dan tentunya juga semoga apa yang telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan didengarkan juga oleh pihak-pihak lainnya ini bisa menjadi apa ya, penengah juga bagaimana Halo RRI menyediakan ruang untuk Anda menyampaikan informasi ataupun keluhan yang tentunya bisa kita konfirmasi langsung kepada narasumber terkait.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, benar, sembari menantikan Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini, informasi akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, masih terkait dengan apa yang kita bahas di opini publik pagi tadi, El Nino dan waspada krisis air bersih. Kali ini informasinya berkenaan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengaktifkan call center selama 24 jam guna menangani kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau di daerah. Ya, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi call center di 0811-7161-0000 ya. Ini bisa dicatat juga untuk Anda pendengar di 0811-7161-0000 apabila mengalami krisis air bersih ya, khusus di BPBD Kota Pangkal Pinang ya. Demikian disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang Dedi Revandi di Pangkal Pinang. Dan pihaknya juga mengimbau dan mengatakan BPBD Kota Pangkal Pinang telah menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter air bersih untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti mencuci, mandi, dan lainnya. Nah, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, pendengar, bisa segera menghubungi call center tersebut dan nantinya petugas akan menerima dan mengarahkan untuk mengisi persyaratan seperti nama, nomor handphone, dan lokasi pelapor. Dia juga menyatakan dalam pendistribusian bantuan air bersih ini, BPBD Kota Pangkal Pinang akan melayani minimal 10 kepala keluarga dalam satu titik penyaluran air bersih tersebut. Di mana dalam satu titik, pihaknya akan mengumpulkan minimal 10 kepala keluarga agar penyaluran air bersih ini lebih efektif. Dan ditambahkan juga dalam penyaluran air bersih nanti, masyarakat harus menyiapkan tempat air seperti ember, drum, galon, dan lainnya. Karena tidak melayani penyaluran air bersih untuk pengisian bak mandi atau tandon air berkapasitas besar, kecuali tempat penampungan air, rumah ibadah, dan sarana publik sosial lainnya. Nah, menurutnya juga pendengar, potensi kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini cukup tinggi. Ya, kalau kita lihat juga karhutlah hampir setiap hari terjadi ya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan kering dampak fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini lebih kering, sehingga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Nah, jadi untuk Anda, khususnya nih warga di Kota Pangkal Pinang, sudah ada ya, dari BPBD sendiri menyediakan call centernya untuk menangani krisis air bersih selama 24 jam full time ya. Di nomor yang sudah kami sampaikan tadi di 0811-7161-0000. Ini semoga bisa membantu warga khususnya di Kota Pangkal Pinang yang mengalami krisis air bersih dampak kekeringan cuaca fenomena El Nino juga di tahun ini. Yang mudah-mudahan untuk pendengar juga ya, yang masih ada sumur-sumur tua ini biasanya ada yang tetap mengeluarkan sumber air, itu yang ajaib luar biasanya. Kadang-kadang di beberapa lokasi juga airnya tidak kering meskipun cuaca kemarau panjang. Wow, itu luar biasa sekali ya, karena sumber air bersihnya tetap terjaga di musim apapun begitu ya. Untuk Anda pendengar, silakan bisa bergabung kembali, kami masih menunggu partisipasi Anda di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Sembari juga kami sampaikan ragam informasi pilihan di Halo RRI untuk Anda dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa juga membaca informasi lengkapnya tadi yang kami sampaikan di rri.co.id.
1: Pro 1.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Walau habis terang dari Noah yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar di manapun Anda berada, masih kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Untuk pendengar di manapun berada, kita juga akan sampaikan update informasi potensi cuaca ekstrim untuk Anda dari tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2026. Untuk status waspada hujan sedang hingga lebat nihil ya di semua wilayah dari tanggal 3 sampai 5 Agustus. Artinya kita masih diselingi cuaca panas terik ya pendengar, karena memang sesuai dengan kondisi cuacanya yaitu kemarau. Sedangkan untuk peringatan dini untuk angin kencang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dari tanggal 3 hingga 5 Agustus 2026 itu berada di wilayah Bangka Selatan dan Belitung pada tanggal 3 hari ini, tepatnya Senin ya 3 Agustus 2026. Sedangkan untuk tanggal 4 dan 5 nihil di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian update informasi cuaca ekstrim sebagai acuan untuk Anda pendengar di hari ini. Dan tentunya juga kita sembari menantikan Anda bergabung beberapa informasi lainnya yang tentunya juga akan kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung di 0717943001 dan juga di 0811717911. Nah, hari ini juga untuk Anda penggemar sepak bola dapat kami informasikan ya bahwa tim nasional sepak bola Indonesia juga akan menjamu Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, yang merupakan ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda di turnamen tersebut. Setelah mengawali kiprah di fase grup dengan hasil positif yaitu 2 kemenangan berturut-turut atas Kamboja dan Timor Leste, Indonesia kini menghadapi lawan yang secara tradisional ini menjadi salah satu rival ya mendengar terkuat di kawasan Asia Tenggara. Vietnam adalah juara bertahan turnamen The Golden Star Warriors, mengawali perjalanan dengan pesta 7 gol di gawang Timor Leste, kemudian bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion Maidin. Ketajaman lini serang mereka yang diperkuat Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Xuan Son akan menjadi ujian besar bagi lini pertahanan Indonesia yang dikawal Kapten Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pendengar, dalam sejarah pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Indonesia memiliki catatan yang sedikit lebih baik. Sejak pertama kali bertemu pada 1991, Indonesia dan Vietnam sudah berhadapan sebanyak 31 kali. Hasilnya tim Merah Putih meraih 11 kemenangan, Vietnam menang 9 kali, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang. Produktivitas gol kedua tim juga nyaris seimbang. Indonesia telah mencetak 36 gol, sementara Vietnam mengoleksi 35 gol. Khusus di Piala AFF, Indonesia dan Vietnam telah bertemu sebanyak 11 kali sejak tahun 1996. Indonesia mengoleksi 3 kemenangan, kalah 2 kali, dan imbang 6 kali. Indonesia sukses mencetak 18 gol ke gawang Vietnam dan kebobolan 15 gol. Skuad Garuda juga mencatatkan 2 kali clean sheet melawan Vietnam. Kini kedua kekuatan Asia Tenggara itu kembali beradu taktik di pertemuan ke-12 dengan komposisi skuad yang sudah berubah. Timnas Indonesia yang berada di bawah arahan pelatih asal Inggris John Headman lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan pada laga kali ini. Faktor bermain di kandang menjadi salah satu keuntungan bagi skuad Garuda, mengingat dukungan penuh supporter di Stadion Pakansari Bogor dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Selain faktor tuan rumah, Indonesia juga memiliki modal dari kualitas individu pemain yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kombinasi pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga Eropa dan talenta muda di liga lokal membuat skuad Garuda memiliki variasi permainan yang lebih baik, baik dalam membangun serangan maupun menjaga keseimbangan di lini pertahanan. Meski demikian, pendengar, Vietnam tetap menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan karena mereka memiliki organisasi permainan yang disiplin, semangat juang tinggi, serta pengalaman menghadapi pertandingan besar di level Asia Tenggara. Nah, pelatih John Headman memperkirakan lini pertahanannya akan mengalami ujian berat menghadapi gempuran penyerang Vietnam.
termasuk pemain naturalisasi dari Brazil Nguyen Xuang Son. Ini tengah Vietnam yang diisi pemain-pemain yang memiliki kreativitas dan visi bermain serta kemampuan mengontrol tempo permainan, ini akan membuat Tom Haye dan kawan-kawan bekerja lebih keras untuk mengendalikan permainan. Demikian pendengar informasinya yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Jangan lewatkan pertandingannya ya untuk sore hari ini. Dimana untuk prediksi susunan pemain, Indonesia ini akan menurunkan Nadio Argawinata selaku kiper ya, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sain Patinama, Doni Tri Pamungkas, Ivan Jenner, Mark Klok, Tom Haye, Beckham Putra, Michael Becker, dan Eliano Renders ya. Sedangkan untuk Vietnam ini akan menurunkan pemain-pemainnya, Patrick Lee Chiang di kipernya, kemudian Pham Chuan Man, Don Van Hau, Nguyen Van Si, Nguyen Tan Chung, dan Trung Ten Ang, Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai, Nguyen Dinh Bac, kemudian Do Hong Hen, Nguyen Quan Son, dengan pelatihnya Kim Sang Sik. Demikian informasinya untuk Anda pendengar terkait dengan pratinjau Indonesia versus Vietnam. Ujian sesungguhnya ini bagi skuad Garuda di Piala AFF tahun ini yang dapat Anda nantikan tentunya sebagai pecinta sepak bola tanah air. Ya, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, masih di Halo RRI. Sembari menantikan partisipasi Anda di hari ini, kita hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan update informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kali ini akan disampaikan oleh reporter kita Bung Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan informasi terkait Pemkab Bangka launching gas kita dan penandatanganan MOU One Day One Juice. Irwan, laporan Anda. Ya, rekan Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Haris dan pendengar Pro 1 Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari pertemuan Parai Tenggiri Kabupaten Bangka. Dan pendengar, saat ini pemerintah Kabupaten Bangka melaunching kegiatan. Ada dua kegiatan yang di launching pemerintah Kabupaten Bangka, yakni yang pertama adalah penandatanganan MOU One Day One Juice atau ODOJ dan juga gas kita atau kebersihan lingkungan di sekolah. Dan pendengar, barusan launching dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Bapak Syahbudin yang mengatakan bahwa melalui gas kita pemerintah dan juga semua ingin menanamkan budaya berkomunikasi, informasi, dan edukasi yang positif di sekolah serta di lingkungan masyarakat. Dan gerakan ini mendorong seluruh warga sekolah untuk aktif menyampaikan edukasi yang benar, memberikan edukasi yang bermanfaat, serta membangun komunikasi yang sehat dan juga produktif. Selain itu, gas kita juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dan untuk sekolah yang bersih, sehat, dan hijau dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Bupati Bangka, Wakil Bupati Bangka Bapak Syahbudin mengatakan mengajak seluruh murid untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan kelas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Dan Bapak Syahbudin juga mengatakan untuk One Day One Juice sebagai gerakan pembiasaan membaca Al-Quran di setiap hari bagi seluruh warga sekolah, dan gerakan ini merupakan salah satu upaya memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan pendidikan. Dan melalui gerakan ini bukan hanya sekedar gerakan atau kegiatan seremonial, melainkan Wakil Bupati Bangka ingin ini menjadi komitmen bersama untuk membangun budaya sekolah yang lebih religius, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Demikian laporan saya dari ruang pertemuan Parai Tenggiri Kabupaten Kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Haris.
0: Baik, demikian laporan dari Bung Irwan Aulia Rahman langsung dari Pemkab Bangka. Dan pendengar di manapun Anda berada, sekaligus juga kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda bersama dengan pengarus Taman Gender, sosok wanita yang akan kami hadirkan sesaat lagi di hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungelet Bangka Belitung. Selanjutnya kami hadirkan dialog pengaruh utaman gender di kesempatan siang hari ini.
1: RRI Sungelet Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar, di kesempatan siang ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pengaruh utaman gender. Kita sapa terlebih dahulu, ini sudah hadir di studio, masih muda ya, Mbak Safira Widya Listiana. Ini selaku, ya ini Mbak Safira Widya Listiana, STR KAS ya, benar ya? Ya, KAS ya, iya benar-benar. Ini selaku analis kebakaran di Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Bangka. Selamat siang nih Mbak Fira ya manggilnya.
2: Betul. Okay. Siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah luar biasa ya, di musim panas ini iya, masih tetap semangat.
0: Tapi hati tetap adem ya.
2: Hati iya, tetap adem, harus tetap dingin ya. Luar jangan biasa mengikuti musim panas iya, jadi kita panas, harus tetap tenang dan dingin.
0: Luar tentunya biasa, ini seorang wanita yang terjun langsung ke lapangan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ya.
2: Betul. Oh,
0: kalau masih pagi nih, luar biasa nih. Ini kita akan bahas topiknya, stigma wanita dalam satuan pemadam kebakaran. Nah, untuk pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung yang mau nanya-nanya nih bersama Mbak Fira di kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin kita awali dulu ya, kalau berbicara pemadam kebakaran dan lain sebagainya, biasa kan pria ya, cowok gitu kan. Tapi kenapa Fira bisa ini ya, terjun ke sini, apa yang membuat Fira tertarik begitu untuk bekerja di bidang ini?
2: Betul Mas, jadi bertahun-tahun lamanya di kalangan masyarakat ini stigma laki-laki di damkar ini pasti yang terlintas, kalau kita menyebut anggota damkar yang terlintas di benak masyarakat kita itu adalah seorang laki-laki yang bertubuh gagah, iya, kemudian dia mengenakan pakaian pelindung api, memegang nozzle dan masuk ke kobaran api. Tetapi di sini ada seorang perempuan. Iya. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya tertarik karena sebelumnya juga saya ini lulusannya itu sosial juga Mas. Oh. Jadi dulu SMA saya terjun berpendidikan di ilmu pengetahuan sosial. Kemudian pas kuliah juga mengambil K3 keselamatan kesehatan kerja, itu kan dia rata-rata bersama pekerjanya. Jadi jiwa sosial saya itu sebenarnya lebih sudah ada sebenarnya. Jadi bergabung di damkar ternyata oh, tugas damkar itu bukan hanya memadamkan api, tapi damkar ini tugasnya ada penyelamatan, edukasi kepada masyarakat, kemudian ada pengendalian kebakaran juga di situ. Jadi perempuan di situ juga bisa berkolaborasi, berkontribusi secara langsung di pemadam kebakaran. Jadi yang saya inginkan adalah jiwa sosial saya ini bukan hanya mati di jurusan, tetapi bisa juga berkembang di pelayanan publik. Seperti okay, itu Mas.
0: Tapi kalau dari kecil udah sering ya lihat pemadam kebakaran, sudah suka gitu maksudnya.
2: Betul, karena biasanya di film animasi ya, bombe-bombe, apa saja tugas bombe itu membuat saya sebenarnya lebih tertarik ya di dunia pemadam kebakaran. Karena melihat mobil pemadam itu yang besar, yang lajunya kencang sekali, kalau misalnya ada kebakaran sirenenya nyaring ya, kalau misalnya kita lihat. Jadi biasanya anak-anak tuh tertarik. Nah, tertarik di situ. Jadi apalagi saya memiliki yang suka berdekatan dengan masyarakat, yang juga suka berdekatan dengan ibu-ibu terutama, karena kan saat di lapangan itu kami perempuan itu harus mempunyai jiwa pendekatan kepada korban misalnya, seperti kemarin penyelamatan di korban tenggelam
0: itu di matras,
2: di matras betul. Nah itu kan ada pengunjung dari luar ya, ke matras itu tenggelam, kemudian ada anak, ada istrinya yang histeris melihat karena korban ini meninggal dunia. Di situ kami perempuan harus bisa menyemangati. Tapi sebenarnya kita juga kalau misalnya ada di posisi itu pasti tidak bisalah mau sabar, mau semangat, tapi karena rata-rata kami juga laki-laki ya di damkar, jadi saat situasi seperti itu perempuan harus ada, perempuan harus berkontribusi bagaimana tanggung jawabnya sebagai pemadam, karena pemadam itu bukan hanya memadamkan kebakaran tapi juga ada penyelamatan. Kami perempuan juga harus bisa menenangkan korban saat terjadinya musibah. Kayak ibu-ibu kemarin, kami Sri Kandi, kalau misalnya di pemadam itu kami sebutkan perempuan itu adalah Sri Kandi ya mas. Di situ kami yang menenangkan korban. Jadi korban juga sempat tenang. Anak-anaknya yang kaget juga ya karena masih kecil, dia kaget melihat orang tuanya satu menangis histeris di rumah sakit, satu lagi terkapar, terbujur kaku, sudah meninggal itu. Jadi masih shock. Jadi kami perempuanlah yang bisa menenangkan di situasi seperti itu.
0: Oke, artinya harus serba bisa ya?
2: Harus serba bisa.
0: Multitasking ya?
2: Harus.
0: Sama berarti ya, memang harus seperti itu ya. Memang harus apa, bisa bekerja dengan segala sesuatu. Tapi kalau waktu itu pertama ikut, ada gak larangan dari orang tua? Ngapain masuk kerja ke sini atau dukungannya gimana?
2: Orang tua saya syukurnya dukungannya luar biasa. Jadi saya bisa percaya diri di damkar itu karena dukungan orang tua saya pertama. Karena mereka lihat mungkin anaknya terlalu ekstrovert, kalau misalnya kita bilang terlalu ekstrovert, kayaknya cocok nih di damkar. Jadi selama saya menjalankan tugas di damkar, dukungan saya, orang tua saya juga luar biasa ya. Soalnya saya perempuan, masih tinggal juga di rumah orang tua. Itu biasanya kan Sabtu Minggu itu jadwalnya libur. Tapi ada juga satu sisi yang harus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah yang diminta untuk hari Sabtu. Kemudian adanya musibah misalnya kebakaran di hari Sabtu, saya harus terjun di lapangan. Itu orang tua saya syukurnya mendukung, tidak melarang. Misalnya sudahlah di rumah saja, itu syukurnya tidak ya. Jadi udah pergi aja kalau misalnya memang itu pekerjaannya, ya harus dijalankan.
0: Tapi ada gak celetukan-celetukan walaupun ASN gitu ya, ngape kena begawi di damkar sebagainya, ada gak? Padahal sekarang kan damkar udah serba bisa ya, bukan cuma kebakaran. Pemahaman masyarakat ada gak nih?
2: Kalau misalnya celetukan itu biasanya gak ada. Mereka kayak serunya maksud damkar lebih ke afirmasi positif. Kayak lebih serunya masuk damkar, ada nggak sih lowongan di damkar apa segala macam tuh. Nah, teman-teman tuh lebih kayak mendukung, lebih pengen ikut rasanya. Kalau misalnya kebakaran boleh nggak kami ikut? Lebih kayak pengen mengetahui.
0: Antusias ya.
2: Antusias. Di situ. Cuma kalau di lapangan itu biasanya masyarakat ya yang kaget melihat loh ada perempuan gitu.
0: Iya benar.
2: Iya kan, biasanya kan kalau misalnya kita dengar anggota damkar kan sosok laki-laki. Nah ternyata saat misalnya kejadian kebakaran atau saat kami sosialisasi, anak-anak tuh kaget. Biasanya ibu gurunya ngomong gini, Bu, kemarin kami bilang ke anak-anak kalau misalnya ada petugas pemadam nanti di sini, ada seorang wanita juga. Anak-anak TK itu mas kaget, emang ada Bu perempuan di damkar kan, gitu kan. Emang ada nanti datang, kata ibu gurunya kan. Sekali kami terjun mereka kaget, ternyata ada petugas perempuan di damkar. Jadi mereka jiwa ingin tahunya itu lebih tinggi lagi. Apa sih tugasnya, apa sih yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi itu yang membuat kami sebenarnya senang. Oh ada anak-anak masa depan Indonesia nantinya yang terbuka bahwa lapangan pekerjaan di damkar untuk perempuan itu ada. Cuma untuk negatifnya pun
0: ada juga.
2: Ada juga pastinya. Karena kalau seperti saya, karena saya juga melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat ya secara langsung, misalnya di kalangan masyarakat, sekolah kan biasanya sekolah itu mengundang juga orang tua murid. Jadi mereka tuh lebih ke arah mungkin saya wanita jadi dikira kurang,
0: meremehkan.
2: Oh, masih ada seperti itu. Jadi kalau saya menjelaskan mereka tuh kayak bodoh amat dan tidak mau sering bertanya. Tapi beda lagi kalau misalnya laki-laki yang menjelaskan, mereka lebih percaya. Seperti itu. Itu sih yang membuat kami mereka ternyata masih membedakan mungkin perempuan ini kalau di damkar ini kurang nih kayaknya kompetennya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak yang menjelaskan, wah mereka pada senang gitu.
0: Wah, ini ada yang mau gabung nih, kita terima. Boleh. Ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo,
0: pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi.
0: Pak Sofyan. Pak Sofyan. Oh, lanjut.
3: Jadi memang selalu ya, dengan cewek terjun ke dam, apa ada di damkar?
0: Damkar, kan? Bukan ke dam pemali lah.
3: Memang luar biasa ini. Luar biasa ini, bukan saya ngolok-olok. Kadang-kadang si laki-laki juga belum sampai gini. Jiwa semangatnya luar biasa, peduli dengan lingkungan. Jadi memang saya angkat topi lah ini.
2: Terima kasih Pak.
3: Angkat topi saya benar perempuan ini sudah jarang terjadi. Benar.
2: Betul.
3: Jadi kepeduliannya pada lingkungan kita ini luar biasa. Saya memang luar biasa. Saya memang salut ini. Ini sebagai contoh sebagai untuk Kabupaten Bangka kita dan semua Bangka Belitung ini.
0: Ada yang nak ditanya enggak Pak kayak beliau?
3: Ya, halo.
0: Ada yang nak ditanya kayak beliau enggak?
3: Perlu saya tanya apa resepnya ini damkar ini kata ibu ini terpanggil untuk bergabung damkar ini. Itu bela.
0: Baik.
3: Jadi
0: baik.
3: Singkat. Jadi apa anunya? Apa nama itu daripada terpanggil seorang wanita bergabung kepada apa nama itu damkar. Ini itu apa nama Bung Haris?
0: Ya, ya. Baik, itu. Baik. Makasih Pak Sofyan. Makasih lah gabung nih.
3: Terima kasih. Siapa nama ibu itu?
2: Safira Pak. Salam kenal ya Pak.
3: Oh iya iya Bu, banyak-banyak terima kasih Bu.
2: Sama-sama.
3: Menyelamat lingkungan kita ini seperempuan begini.
2: Saling menyelamatkan Pak.
3: Iya, begitu gigihnya luar biasa. Terima kasih Bu ya, Bung Haris.
0: Ya siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, dari Pak Sofyan di Balon Ijuk. Mungkin mau ditanggapi dulu tuh, luar biasa kan, kaget juga kan masyarakat. Silakan nih Fira.
2: Baik, kalau misalnya ditanya resep ini saya agak bingung ya, ditanya resep ini ya. Pastinya kalau misalnya kita sudah di damkar harus mempunyai jiwa peduli. Jiwa sosialnya. Kemudian jiwa perasaan yang aktif. Karena apa? Karena kita tidak tahu kalau misalnya dibilang musibah atau dakde yang di kalender. Nah, biasanya kayak gitu kan, dakde hari soya dakde di kalender. Kalau misalnya orang Bangka nyebut gitu ya Mas ya. Jadi kita harus benar-benar saat adanya laporan dari warga, kita harus cepat, harus berkolaborasi antar anggota itu harus benar. Jadi kalau misalnya ditanya resep, saya agak bingung sebenarnya. Tapi yang jelas, kalau misalnya kita sudah di ranah ini, jiwa sosial kita, jiwa yang peduli akan lingkungan, akan sekitar, resikonya itu harus tinggi. Tidak ada lagi kakak kuku. Tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi orang lain, adanya kita. Karena biasanya kalau misalnya saya ngobrol dengan rekan-rekan anggota yang siaga 24 jam itu, kita ini bukan super power, tapi super team.
0: Super team.
2: Kalau satu orang yang kuat tapi yang lainnya
0: masa bodoh
2: ya, susah juga. Karena kalau di anggota damkar ini kan harus saling peduli, harus saling menjaga. Jadi itulah kenapa kita harus berkontribusi, saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Gitu.
0: Wow, luar biasa. Tapi kalau tadi apa terkait wanita, ada berapa sih wanita di damkar sekarang ini?
2: Kalau wanita di damkar Kabupaten Bangka itu kami ada 8.
0: Oh, 8 ya.
2: Ada 8. Pekerja kami yang di damkar itu ada 50-an. Jadi memang kebanyakan laki-laki. Kalau misalnya perempuan di damkar itu lebih ke administrasinya, kemudian dokumentasinya, kemudian perbantuan kepada anggota juga, terutama membuat semangat ya Mas. Karena kami juga harus memberi semangat kepada anggota kami yang siaga 24 jam yang tidak pulang ke rumah, harus siap tidak tidur juga, tidurnya terganggu. Kalau misalnya ada kejadian jam 4 pagi, jam 2 pagi, apalagi di Balun Ijuk kemarin, kami juga mendapatkan laporan kan di Karhutla. Itu kan sebenarnya respon time kami ke area Kabupaten Bangka itu 15 menit. mau dari damkar ke Puding itu 15 menit, ke Mendo Barat itu 15 menit. Jadi kami mengajak kepada masyarakat juga yang jarak tempuhnya jauh ya ke damkar, kami meminta untuk saling membantu. Jadi kita itu bukan hanya menjadi orang damkar dulu baru peduli akan lingkungan, akan kebakaran, pencegahan kebakaran, tetapi kami minta juga kepedulian kepada masyarakat untuk peduli akan sekitar, terutama tentang musibah kebakaran ini.
0: Oke, ini kan wanita takut kotor biasanya kan ya, apalagi ngadepin api takut hangus,
2: takut hitam ya.
0: Gimana waktu itu pas terjun langsung ada rasa takut gak nih? Nah, apalagi pas latihan sebelum terjunnya kan ada juga latihan-latihan. Gimana?
2: Kalau misalnya takut itu, kalau takut api itu saya sebenarnya kurang. Cuma yang lebih saya takut dari dulu itu ular. Lebih kegeli ya ngelihat dia lingkar-lingkar apa gitu kan. Dia berjalan dengan badannya itu sebenarnya agak takut megangnya. Tapi lama-kelamaan saya harus juga menanamkan kepada diri saya bahwa saya akan lama di sini. Kalau misalnya di kontrak itu seumur hidup, Mas. Wah, ASN di damkar ini kan. Nah, jadi saya harus berani, terutama jadi yang pertama kali saya pegang itu ular. Kemudian saat itu ada juga kami merescue buaya. Jadi beberapa kali megang buayanya dulu.
0: Oh, megang.
2: Pernah kami mengevakuasi buaya.
0: Tapi langsung lemas buayanya.
2: Lemas karena diikat, oh.
0: Jadi gimana waktu itu? Ular, buaya?
2: Ular, buaya, nah itu makanan sehari-hari sebenarnya, Mas, ya. Kemudian kalau misalnya api itu sebenarnya saya tidak terlalu, bukan meremehkan, tapi memang saya tidak terlalu, gimana ya, terlalu ciut nyali saya kalau misalnya adanya kebakaran. Malah kalau misalnya ada kebakaran, saya tuh jiwa penasaran, jiwa kepo tuh, Mas, meningkat, saya pengen melihatnya. Jadi sebenarnya tidak ada rasa takut kalau misalnya melihat kebakaran, karena saya sudah menanamkan di diri saya semua yang saya takutkan, saya jijik kemarin, alhamdulillah sekarang sudah terbiasa di damkar.
0: Wow, luar biasa. Udah berapa kali berarti terjun ke lapangan memadamkan api?
2: Wah, tidak terhitung, Mas. Berapa kali lah terjun ke lapangan, dari kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran mobil, kebakaran lainnya itu alhamdulillah sudah beberapa kali. Karena kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka ini resikonya sangat tinggi. Ya, tinggi sekali, terutama sekarang, karhutlah. Ya. Betul. Terutama sekarang panas bedengkang nih kata orang.
0: Benar.
2: Itu wih, tidak ada lagi jam-jam waktu untuk kita berleleha. Harus siaga. Jadi mobil kalau misalnya ada evakuasi tawon misalnya kami kan, evakuasi ular, biasanya kami tidak terlalu diutamakan dulu kalau siang, karena kebakaran rawannya itu di jam siang. Tapi malam juga ada, Mas. Karena kan cuaca ini panas, kemudian angin cukup kencang juga ya, kan benar, sekarang. Benar. Nah, itu yang bisa membuat kebakaran itu semakin luas.
0: Oke, gitu. Luar biasa terjun. Pernah kena api nggak nih?
2: Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangan sampai, syukurnya tidak, karena kami menggunakan APD.
0: Wah, nah APD. Ini APD, benar-benar, iya. Luar biasa.
2: Harus menggunakan APD dalam bekerja.
0: Iya, baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjut masih ngobrol bareng Mbak Fira di kesempatan siang ini dari Damkar dan Satpol PP Bangka. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, katanya alhamdulillah nggak pernah kena api gitu ya. Tapi kalau ngomongin waktu nih, sebelum kita ke telepon-telepon apa panggilan damkar untuk pemadam kebakaran, ini biasanya gimana kalau apa mengatur waktu? Kan tadi kan kadang-kadang nggak ada waktu, malam, siang, pagi kebakaran, itu harus terjun semua atau gimana? Ada shift-shiftnya atau seperti apa?
2: Oke, kalau misalnya anggota kami itu siaga 24 jam. Dalam satu hari bertugas itu mereka anggotanya ada 15 termasuk sudah Karu, ketua regunya, ada Wakaru, ketua regunya juga, dan ada Danton juga. Jadi memang kami juga sudah menyiapkan tugas-tugasnya. Satu hari itu regu satu, kami mempunyai tiga regu. Jadi tiga hari itu mereka dua hari libur, satu hari bekerja full. Kalau misalnya di staff itu normal, mengikuti jam waktu kerja. Cuma kami, pelayanan kami tetap mengikuti anggota regu yang siaga 24 jam. Karena tadi kebakaran itu tidak mengenal waktu, iya, tadi ya mas ya, tidak mengenal hari kapan, tanggal berapa, bulan kapan, itu tidak ada. Jadi harus siaga 24 jam.
0: Wow, luar biasa ini siaga 20. Tapi telepon tuh sehari berapa banyak sih?
2: Kalau berdering. Wih, kayaknya lebih banyak masuk ke call center damkar daripada kami ya. Nah,
0: call centernya berapa sih?
2: Call center damkar 0851.
0: Oh, 0851. 88. 88. 088. 07. 07. 07. 07. 65. 65.
2: Nah, okay. Call center kami juga unik ya mas, ujungnya 65. Kalau misalnya orang awam tuh pasti melihatnya udah biasa gitu kan. Tapi bagi kami di damkar itu 65 adalah sebuah tanda adanya kebakaran. Jadi instruksi kami kepada anggota juga bilangnya itu 65 balun ijuk misalnya, 65 matras gitu. Jadi 65 situ sudah bakaran. Menjadi simbolnya, simbolnya seperti 86 siap gitu karena siap, ya, ya. Kalau 65 ini kebakaran. Jadi sudah tahu kalau misalnya ada 65, 65 artinya simbol bahwa adanya kebakaran.
0: Wah, gitu. Dapat ilmu baru nih. Saya baru tahu juga nih. Tapi dari telepon sebanyak itu gimana laporan? Ada yang iseng-iseng atau gimana waktu itu?
2: Wih, beragam ya, Mas. Ya. Untuk laporan ini ada yang menyampaikan, "Pak, ada kebakaran di lokasi A." Kami sampai ke lokasi A itu 10 km dari tempat kami, kan lumayan ya. Wow. Itu tiba-tiba tidak ada kebakaran. Sering diaci-aci orang. Misal orang Bangka bilang, "Oh, diulo-ulo orang." Orang iseng-iseng bayi nyube, "Oh, aktif dah, oh, nomor damkar," gitu kan. Jadi kami pernah dibula-bula orang di Peluntang. Beberapa kali di Peluntang orang ada kebakaran di suatu A, di lingkungan A, kami datang tidak ada api. Biasanya juga ada warga menelponkan, "Pak, ada kebakaran di belakang rumah ini," misalnya gitu. Kami datang ternyata bakar sampah. Bakar sampah, cuma tumpukan sampah. Nah itu, tapi sekarang kami sudah berkolaborasi dengan Babinkam, sama Babinsa juga, sama perangkat-perangkat daerah di masing-masing wilayah di Kabupaten Bangka ini. Kami mengkonfirmasi ulang.
0: Betul,
2: karena kan kami juga efisiensi juga kan terkait dengan BBM, jadi harus benar-benar sebelum kami menerima informasi resmi juga dari perangkat desa, dari Babinkam, kami harus mengecek dulu. Jadi jangan menelan mentah-mentah. Jadi makanya banyak orang bilang, "Kenapa damkar datangnya terlambat?" Kayak gitu kan, biasanya sudah melebar baru datang gitu. Karena pertama kami bukan dukun. Nah, kan bukan dukun. Atau tidak, teman-teman yang mau bakar sebelum satu jam bakar, telepon kami dulu, biar kami standby. Nah, bisa juga seperti itu. Atau jadi teman-teman semua, kalau misalnya mau menelpon damkar, kami siaga 24 jam. Terutama yang ular ya mas, kami itu banyak menerima laporan ular itu pagi hari menjelang siang. Malam itu sebenarnya jarang. Tapi setelah kami datang, ularnya tidak ada. Dan kami tanya, "Pak, ini kapan ya terkali melihat ular?" Dibilangnya kemarin. Dibilangnya tengah malam tadi. kalau tengah malam kita lah tak tahu lagi ularlah kemana alam kan, kalau misalnya kita bilang. Jadi kalau misalnya pendengar RRI dimanapun berada, kalau misalnya melihat kejadian berbahaya atau butuh evakuasi segera, kami siaga 24 jam, segera telpon di layanan nomor yang saya sebutkan tadi atau bisa ke sosial media kami. Silahkan laporkan kejadian di saat itu juga, jangan menunggu besoknya, malamnya atau kapan, segera telpon. Kami juga kalau misalnya menerima laporan itu juga ada yang unik, Mas.
0: Oh, ada yang unik juga.
2: Ada yang unik. Jadi ada keluarga pasien dari RSUP. Itu mau pulang malam-malam. Pulang malam-malam kan lintas timur tuh gelap.
0: Sepi.
2: Sepi, gelap, kan, Ok. Nah, jadi nelpon damkar minta kanti. Minta kanti diiring berjalan tadi itu. Sampai
0: Ade lah
2: pokok. Yang motor mogok minta antar ke bengkel. Ade pokok. Syukurlah masyarakat percaya kan arti ke damkar, Ok.
0: Cepat soalnya kan.
2: Cepat.
0: Benar.
2: Percaya, lebih kepercaya sih kayak.
0: Iya, gitu. Luar biasa. Tapi pernah enggak komentar-komentar miring kadang-kadang di medsos ya? Kita tahu ya. Sering kan kalau di medsos, mane lame lah keburu api apa yang ngerayap kemana-mana ya. Kadang-kadang netizen kan gak tahu kondisi di lapang ini gimana menghadapi komentar-komentar seperti itu.
2: Betul, apalagi yang punya lahan. Yang punya lahan tuh lah, mati sawit kami lah ini, gitu kan. Sering lah kami dapat aduan-aduan atau komentar seperti itu. Tapi kami memberi penjelasan saat kami datang. Karena kalau misalnya via telepon kan pasti satu sisi kami yang akan on the way ke lokasi, ke TKP, pastikan dalam keadaan yang tegang kan, yang harus persiapkan diri. Jadi saat sudah di lapangan dan kami bertemu dengan si penelpon atau kepada masyarakat, kami jelaskan kenapa kami datangnya lama, atau kami datangnya berapa saat kemudian, karena jarak tempuh terutama Kabupaten Bangka ini sangat luas ya, Mas. Kami cuma poskonya ada di belakang kantor bupati.
0: Cuma satu itu.
2: Cuma satu. Kalau di daerah Pangkal Pinang, mereka ada posko di setiap wilayah. Beberapa wilayah kan enak ya, misalnya ya, ada posko jadi, di Puding Besar misalnya kan. Sedangkan kami harus menempuh jarak berkilo-kilometer dari
0: di Belinyu gitu kan.
2: Nah, tapi untungnya Mas, saat ini kami sudah berkolaborasi juga dengan Damkar Timah. Nah, yang membantu kami Damkar Timah, Damkar PLTU. Jadi saat kami ada kejadian kebakaran satu hari itu sampai 5 kali di berbagai daerah, dan akomodasi kami, transportasi kami, mobil besar itu sekarang terbatas karena dua sekarang sedang opname di bengkel. Jadi masih ada dua mobil damkar kami yang masih standby, yang masih sehat, insya Allah itu yang bisa kami bantu ke masyarakat. Jadi makanya kami tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal juga. Jadi gitu.
0: Luar biasa. Ini damkar kan fisiknya harus kuat gitu ya.
2: Betul.
0: Apa nih tantangan selama bekerja di damkar, dan tentunya juga bagaimana ketika apa dukungan rekan kerja, kemudian cara mengubah pola pikir juga masyarakat ya, agar tidak lagi memandang profesi itu berdasarkan gender.
2: Betul. Tantangan terbesar itu seperti yang Mas sebutkan tadi, stigma masyarakat kepada kami, terutama pada perempuan ya, Mas. Stigma masyarakat terkait dengan perempuan di damkar itu pasti agak terlalu kurang percaya. Kurang percaya. Jadi itulah tantangan terbesar kami, serikandi-serikandi kami 8 orang di damkar ini, yang harus bisa menunjukkan kompetensinya, menunjukkan keahliannya bahwa damkar ini perempuannya bisa juga sama dengan laki-laki. Kami juga, kami itu bukan mau diutamakan daripada laki-laki, tapi mau memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tantangan kami, kami harus, makanya beberapa kali kami live TikTok juga ya, di damkar yang ditunjukkan itu adalah perempuan. Sama juga seperti kami juga sudah mulai aktif juga serikandi kami, kayak misalnya kemarin ada HUT Pol PP, HUT Linmas di provinsi, di depan Pak Gubernur juga. Itu kami dan rekan saya sekarang ini yang menunjukkan aksi kami menangkap ular. Jadi kami menangkap ular dengan jepitan, dengan safety ya, terutama pastinya di depan Gubernur, bahwa menunjukkan juga Srikandi kami bisa bergabung di damkar. Jadi dari situ pun kami kan harus pelan-pelan ya, kalau misalnya kita ke masyarakat harus pelan-pelan membinanya, harus pelan-pelan menunjukkan bahwa perempuan bisa bergabung di damkar, bukan hanya laki-laki.
0: Bukan begitu. Berarti wanita lemah gitu.
2: Bukan ya? Berarti wanita lemah, bukan berarti wanita manja, bisa dibilang nggak takut hitam mah, takut geli karena kan kalau bisa di damkar ini kan banyak sekali yang harus kami tempuh kan. Misalnya kayak semak belukar itu kita harus tidak boleh geli, tidak boleh takut ada ular yang biasanya kalau misalnya kebakaran itu mas, kebakaran hutan dan lahan itu
0: banyak ular lari ya,
2: banyak ular yang kebakar malah tidak sempat lagi lari kayak banyak gitu. Kami nemu jenazah atau jenazah ular lah, berapa luka bakar lah mutung, ada juga yang lah mutung, ada juga yang masih ngap-ngap ularnya. Nah itu kita harus benar-benar karena kan anggota yang laki-laki memadamkan, kami perempuan juga bukan hanya nongkrong-nongkrong duduk-duduk wei. Tapi kami melihat, seperti saya melihat pola kebakarannya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Kemudian baru mengevakuasi sekitar. Seperti misalnya kebakaran rumah juga mengevakuasi misalnya kucing yang terperangkap
0: termasuk
2: dalam
0: hewan juga.
2: Termasuk hewan. Wow. Jadi karena kan makhluk hidup ya mas, sama-sama makhluk hidup. Jadi kita bukan hanya fokus yang terbakarnya, tapi fokus apa yang harus kita evakuasi di sekitar kebakaran itu agar tidak menjadi kerugian yang besar. Karena kan kasihan juga habitat-habitat ular yang ada di lintas timur yang banyak sekali apa semak belukar ya. Itu banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sana. Jadi ya kita harus mempunyai inisiatif yang tinggi. Harus seperti itu.
0: Tapi pernah menghadapi ular-ular berbisa enggak yang ini kan apa cowok itu terjun kalau king cobra dan lain sebagainya ketika di lapangan?
2: Kalau misalnya king cobra itu karena itu
0: sering nggak dibangka laporan itu?
2: Sering. Dari anaknya, anak pun kami sering menemukan anak
0: king cobra
2: di bawah kasur.
0: Bahaya
2: sekali itu mas. Wah luar biasa itu, di bawah sofa itu. Nah jadi yang terjun langsung itu pastinya orang yang memiliki kompetensi dan pelatihan sebelumnya.
0: Oh, udah dapat pelatihan.
2: Sudah ada, syukurnya di damkar juga sudah ada tim rescue-nya. Tim rescue yang menangkap ular-ular berbisa seperti tadi atau tidak menangkap hewan-hewan lainnya. Yang misalnya kayak terenggiling itu pernah kami pernah sekali di daerah Cokro.
0: Cokro.
2: Padahal kan padat penduduk ya, Mas, di daerah situ ya.
0: Langka ya.
2: Hewan langka kan terenggiling, dia nyangkut di rolling door. Nah di situ kemudian juga monyet sering. Nah itu ada tim-tim khusus. Tapi kami juga perempuan terjunnya ya seperti misalnya dokumentasi atau wawancara kepada pemilik lahannya. Apa sering nggak sih misalnya ular masuk sini atau gimana gitu. Itu yang menjadi perempuan itu harus ditunjukkan, ditampilkan di masyarakat gitu mas.
0: Wah luar biasa nih, ular pun ditaklukkan ya.
2: Takluk pokoknya, cinta aja nggak bisa ditaklukkan ya mas.
0: Oke, seru sekali ya perbincangannya. Untuk pendengar yang mau gabung lagi silakan ya, yang ingin bergabung bersama kita di hari ini. Nah mungkin selain kemampuan fisik, keterampilan yang dibutuhkan ini mengasah kemampuan fisiknya gimana? Ikut juga ya untuk cewek-cewek mungkin latihan beban dan lain sebagainya nih.
2: Kalau kami di damkar juga mau laki-laki mau perempuan itu harus. Jadi bisa olahraga mengikut sertakan sama-sama anggota. Misalnya jogging atau kami sering juga simulasi. Jadi perempuan itu juga simulasi khusus Sri Kandi itu melakukan simulasi kejadian kebakaran itu per semester. Jadi per 6 bulan sekali kami juga Sri Kandi harus refreshment kembali bagaimana cara penerimaan laporan saat kejadian kebakaran, kemudian saat kejadian kebakaran itu bagaimana. Nah itu kami refreshment terus untuk Sri Kandi berbarengan juga dengan anggota. Ada juga teman rekan-rekan yang lain juga olahraga di luar juga kan, bukan hanya di lapangan, bukan hanya bersama anggota tapi juga di luar, ada juga mengasah fisiknya terutama karena kan kita harus sehat ya mas. Harus sehat sebelum menolong orang. Jadi itulah kita harus apa?
0: Jaga fisik.
2: Jaga fisik, jaga pikiran juga kan. Jadi saling melengkapi lah di sana.
0: Wah, luar biasa. Jadi fisik itu perlu ya. Tapi waktu pertama kali megang selang itu kan berat sebenarnya ya.
2: Bisa luar biasa.
0: Bisa mental itu gimana pengalaman pertamanya waktu itu Vira?
2: Pernah. Jadi
0: terpentalkah atau
2: sebenarnya yang berat itu bukan selang, tapi tekanan airnya kan. Airnya. Jadi pernah saya mencoba di lintas timur kemarin Karhutla. saya mencoba, saya pengen dong memegang selangnya kan, megang nozzle-nya gimana. Jadi pas air sedikit dikeluarkan, jadi kan selang itu disambungkan di mobil. Jadi operatornya itu sopirnya yang megang kendali apakah airnya harus besar, harus ini kan. Jadi saya mencoba pelan, oh masih bisa terkontrol. Ternyata makin lama air semakin dikuatkan. Itu yang saya tidak bisa lagi megang nozzle-nya. Jadi nozzle-nya saya lepas, nozzle-nya langsung kayak apa ular, ya? Kayak gasing, kayak ular, kayak gasing tuh. Jadi baru di situ pengalaman pertama kali saya, oh ternyata benar kalau misalnya kita mau jadi nozzle man ya, kalau kita sebut petugas nozzle itu harus yang memiliki fisik yang kuat pastinya. Makanya kami perempuan juga kalau misalnya turun di lapangan itu ada bagian-bagiannya, Mas. Jadi itulah pengalaman pertama saya ya. Jadi dari situ saya kalau megang nozzle itu ya cuma kalau misalnya saat mandi-mandi anak sekolah kalau perpisahan, di situ saja karena kan airnya tekanannya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi di situ saya baru mau untuk memegang, tapi untuk di lapangan karena memang kejadian serius, kami pastinya harus ke nozzle man-nya. Gitu.
0: Tapi enggak nyerah ya walaupun pertama kali begitu pengalaman ya.
2: Untung enggak nyerah, enggak trauma, Maso. melihat apa itu namanya nozzle-nya lah kalang kabut gitu. Untungnya enggak di trauma, enggak di takut, enggak di menyerah juga, pengen juga sebenarnya nanti ke depannya saya bisa juga memadamkan api sendiri dari pakai nozzle karena kan selama ini kami menggunakan ranting-ranting karena keterbatasan peralatan dan juga karena kalau di lapangan hutan itu Mas, kan mobil tidak bisa masuk.
0: Ya, harus.
2: Ya kan? Jadi harus bagaimana cara kami memadamkan kebakaran ini, bukan hanya memadamkan tapi agar tidak melebar dulu. Jadi kami menggunakan ranting-ranting pohon, kami kebas-kebas, kemudian kami bisa juga menggunakan tangki solo yang nyemprot-nyemprot kayak orang racun tuh. Racun. Nah, itu kami isi air. Jadi bisa kami lakukan. Jadi jangan sampai perempuan tuh enggak bergerak. Kalau misalnya di damkar gitu Mas jadinya.
0: Wah, luar biasa, sangat inspiratif jadi. Jadi kalau untuk wanita-wanita di luar sana yang pengen jadi damkar itu apa sih yang diperlukan selain fisik, kemampuan? Ini udah berapa tahun sekarang, Wira?
2: Jalan 1 tahun 2 bulan.
0: 1 tahun 2 bulan.
2: 1 tahun 2 bulan.
0: Wah, kita angkat dulu ya teleponnya.
2: Boleh.
0: Halo, selamat pagi.
7: Pagi.
0: Dengan
7: Bang Haris.
0: Ya, Bung Ramadan.
7: Iya, masih Bang Haris ya.
0: Iya, di Sorong, ya. Papua ini, semangat, silakan.
7: Semangat ya. Ya, begitulah, baik-baik. Tapi ya, biasa. Dan perawatan kan.
0: Silakan.
7: Keadaan masih panas. Ini tentang pemadam kebakaran ya?
0: Iya, ini sosok wanita yang terjun di dunia pemadam kebakaran yang bisa memadamkan hati Bung Ramadan.
7: Ya, saya berikan apresiasi yang seluasnya kepada biasa menambah karir nantinya ke depan, semoga sukses ya.
2: Amin.
7: Ada berapa narasumbernya ini?
0: Satu ini.
7: Wah, hebat sudah. Mas sudah jadi pegawai atau masih training atau?
0: Oh, ini udah pegawai.
2: Alhamdulillah sudah pegawai, Pak.
7: Alhamdulillah. Dan saya mau tanya begini kalau begitu, terkait dengan rata aturan simulasi pelatihan kebakaran yang sebagai.
0: Iya, Bung Ramadan mungkin bergeser ini, suaranya kurang terdengar jelas.
7: Kurang jelas ya?
0: Iya.
7: Bisa?
0: Oke.
7: Halo.
0: Ya, silakan.
7: Iya, Mbak mau tanya tentang sebenarnya kalau menurut aturan ya, gimana sih untuk aturan hukum dan standar dasar hukumnya itu mengacu pada Kemenaker itu. Bagaimana sih sebenarnya penanggulangan kebakaran di tempat kerja? Terus yang paling penting juga beberapa yang saya lihat penting itu di hotel-hotel, apartemen-apartemen itu sangat rawan itu. Kalau terjadi kebakaran itu kan orang pasti panik sekali. Karena tangga-tangga darurat itu kan. Jadi bagaimana pelatihannya menurut aturan yang ada, komponen utama pelaksanaan itu bagaimana? Jadi untuk melatih juga para tim apa hotel atau tim apartemen sendiri yang untuk mereka bisa menggunakan alat-alat pemadam kebakaran yang ringan dulu kan, setidaknya mereka harus mengetahui dia punya SOP-nya. Jadi itu seperti apa pelatihan itu, simulasi evakuasi yang membunyikan alarm misalnya darurat ya. mengarah keluar lewat apa tangga darurat, ya tidak boleh lewat lift. Kalau kalau kebakaran kan tidak boleh memakai lift kan?
2: Iya betul. Yeah.
7: Nah, gimana cara ya? Jadi pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau apa itu gimana sih untuk pelatihannya seperti apa? Setahun sekali kah? Dua tahun? Setahun dua kali kah? Gimana menurut aturan? Iya. Yang paling penting hotel-hotel itu, apartemen itu banyak penghuni itu. Sampai dengan 20-an, 30-an lantai itu, ya itu kalau terjadi apa panik luar biasa itu. Gimana sih Mbak bisa jelasin sedikit?
0: Baik, ini untuk evakuasi dan lain sebagainya ya, Bung Ramadhan.
7: Ya. Terima kasih ya, saya doain ini sukses selalu ya.
2: Amin. Terima kasih Pak.
7: Ya, tangga yang begitu banyak Mbak turun dari tangga, kadang-kadang terkunci juga. Gimana pintu tangga harus dibuka, kalau selalu harus terbuka dan ada penjagaan, jangan sampai ada penyusup masuk dan seterusnya kan.
2: Betul.
7: Gimana caranya? Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait jalur evakuasi ketika kebakaran di kantor-kantor, mungkin juga kadang ada alat pemadam ya? Ya, tapi nggak tahu makainya.
2: Iya, nah, betul. Pajangan jadinya.
0: Iya, ya. Gimana nih?
2: Oke, kebetulan sebelum saya bergabung di sini, saya juga sebagai pegawai swasta selama 3 tahun. Jadi kalau misalnya kami, dulu saya juga sebagai HSE, kalau misalnya orang menyebutnya safety officer.
0: Okay.
2: Itu kami harus, yang pertama itu pencegahan kita adalah housekeeping atau kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan itu adalah kunci utama dalam yang simpelnya untuk mencegah kebakaran. Harus seperti itu, harus ada penanggung jawab di setiap bagian. Misalnya kayak di ruangan genset, pastinya kalau di perhotelan tadi ada ruang genset, itu harus ada PIC-nya. Dan di ruangan genset juga di bagian-bagian penting seperti di sini banyak sekali listrik ya yang berkoneksi, itu harus mempunyai APAR. Okay. APAR itu tabung merah. Taunya tabung merah tapi tidak tahu namanya. Namanya itu adalah APAR, alat pemadam api ringan. Kalau misalnya di hotel, hotel-hotel luar itu kan sangat tinggi ya, tinggi berlantai-lantai. Itu yang harus ada sebenarnya adalah alarm evakuasi dan juga sistem fire smoking. Di atas. Jadi kalau misalnya ada terdeteksi asap, itu dia yang langsung keluar adalah air. Jadi di atap-atap hotel itu biasanya ada seperti yang agak merah seperti apa ya?
0: Bukan,
2: kayak dia itu warna merah seperti seperti pulpen.
0: Oke.
2: Dia di atas. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada asap yang terdeteksi,
0: otomatis
2: nyembur air. Terutama itu sama juga seperti jalur evakuasi. Karena kan kita tamu di hotel itu tidak tahu kemana arahnya. Jadi jalur evakuasi, titik kumpul, kemudian setiap lift itu pasang jangan saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dilarang naik lift, dilarang masuk ke dalam lift. Dipasang sign-nya, karena kan yang bisa kita lakukan pencegahan awal itu adalah simbol-simbol. Nah, jadi seperti itu. Untuk karyawan, sebenarnya yang harus dikhususkan ini adalah pimpinan atau manajemennya hotelnya. Harus peduli terhadap karyawannya, keselamatan tamu, keselamatan karyawannya. Jadi saya sarankan kalau misalnya di peraturan itu harusnya 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya memang pekerjaan di hotel itu tidak terlalu banyak, bisa 3 bulan sekali, per triwulan, diasah bagaimana saat kejadian kebakaran, apa saja setiap orang itu tugasnya apa saja, ada yang melaporkan, ada yang memberitahu melalui alarm, melalui apa itu namanya toa di hotel, agar tamu-tamu tahu bagaimana jalur evakuasi yang baik dan benarnya. Kemudian bisa juga kalau misalnya mau simulasi APAR, itu APAR itu kan ada tangga kadaluarsa. Jadi kalau misalnya APAR yang belum pernah direfill itu 2 tahun minimal. Kalau misalnya yang maksimal, kalau misalnya yang pernah direfill kemudian tidak ada kejadian kebakaran direfill lagi, itu 1 tahun. Jadi saat penggantian bubuk APAR atau refill tadi, itulah manajemen harus mempunyai suatu kesempatan. Karena kan sebelum kita kasih ke vendor, mending kita pakai dulu. Nah, kita pakai itu untuk apa simulasi. Ya, simulasi kepada pekerja di situ. Jadi saat kita merefill apar, jadi apar dalam keadaan kosong. Jadi sebenarnya harus ada poin-poin kesempatan. Karena kan pastinya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan harus ada manajemen apanya, nyari untungnya juga kan. Jadi apa itu namanya, saat kejadian-kejadian seperti itu, saat ada yang harus direfill, itu kesempatan kita untuk belajar. Jadi banyak sekali kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar itu, kalau sudah mendekati apar kadaluarsa itu dilakukan simulasi kepada karyawannya. Jadi kan tidak terbuang sia-sia juga aparnya, karena kan percuma tidak bisa dipakai juga kan. Gitu. Jadi untuk peraturan-peraturan ketenagakerjaan itu banyak sekali tentang apar itu ada di Permen Trans nomor 4 tahun 1980 terkait dengan penggunaan apar. Kemudian ada jalur-jalur evakuasi, karena kalau misalnya terkunci tadi seperti tangga darurat itu memang didesain khusus kan, karena tangga darurat itu kan ada pintu yang besi. Itu harus tahan 2 jam api. Jadi api juga tidak bisa masuk. Jadi kalau misalnya dikunci, sebenarnya tidak disarankan pintu-pintu atau peralatan yang untuk keadaan darurat itu dikunci. Kayak misalnya apar di dalam, ditaruh dalam box. Banyak sekali kejadian ditaruh dalam box karena apa? Pertama takut hilang karena orang kebanyakan. Tapi kuncinya
0: diletakkan di situ.
2: Gemboknya itu dikunci. Kuncinya tidak tahu lagi orang kemana. Kadang kami nemu kalau sidak ke perusahaan itu ada hidran. Hidrannya digembok. Kami nanya kuncinya mana, ternyata di pimpinan sebelumnya yang ladak di bangka. Nah, gimana kalian saat kejadian darurat hidran terkunci?
0: Itu sering ditemukan.
2: Seperti itu. Gembok ke AD, kunci tidak tahu kemana. Jadi nanti pihak manajemen yang harusnya benar-benar peduli ya, harus peka sebenarnya terhadap keadaan darurat seperti tadi. Makanya kalau misalnya kejadian kebakaran, lampu pasti mati di hotel karena listrik padam. Makanya untuk jalur evakuasi itu di apa ya, saat gelap dia terang. Bacaan jalur evakuasinya. Jalur evakuasi itu sangat penting mas untuk tamu kan, karena kalau kejadian kebakaran itu saya sebagai tamu terutama misalnya tidak tahu nak lari kemana. Kalau kan tiba-tiba masuk ke gudang, tiba-tiba masuk ke kamar yang lain. Nah, jadi itu yang penting. Jadi saya harap untuk penanganan awal, pencegahan awal itu adalah langkah manajemen untuk memberikan simbol-simbol di tempat kerja. Dan kemudian harus pertama mengikuti seminar ya. Seminar-seminar tentang K3 di perhotelan itu banyak sekali sudah. Jadi bisa nanti silakan untuk dibuka lagi peraturan-peraturannya. Kalau misalnya kita membaca itu suntuk biasanya. Jadi lebih enak kita mendengarkan. Banyak sekali kalau misalnya untuk bangunan-bangunan di hotel itu, karena banyak ruang, tinggi, itu banyak sekali aturannya. Jadi nanti bisa bekerja sama dengan damkar di daerah tersebut, kemudian dengan dengan disnaker di situ. Jadi mempunyai gambaran bagaimana saat kejadian kebakaran, apakah tamu harus ngelompat dari atas? Ya, kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Banyak kalau misalnya di Jakarta itu dia mobil damkarnya sudah ada tangga. Tangga yang tinggi karena memang di daerah mereka itu gedung tinggi-tinggi. Kalau kami untuk di Bangka ini, kalau gedung tinggi-tinggi kami tidak punya tangga. Tidak punya tangga memang khusus untuk evakuasi di atas. Jadi kayak di rumah sakit Bakti Timah, kami bekerja sama dengan BPBD. BPBD karena untuk jalur evakuasi kemarin seperti itu. Jadi harus pihak hotel jangan berdiri sendiri, tetapi ajak juga rekan-rekan BPBD, rekan-rekan damkar di daerahnya masing-masing untuk berkolaborasi, bekerja sama, jangan berjalan sendiri. Seperti itu. Silahkan untuk berkontak di damkar wilayahnya masing-masing BPBD untuk merencanakan simulasi. Karena kami bukan hanya di Rumah Sakit Bakti Timah kemarin, tapi kami ke Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Umum ini mau 2 kali untuk memanggil kami dan BPBD terkait dengan melakukan simulasi. Jadi bukan simulasi kebakaran, tapi kan mereka kan banyak ruang-ruangan yang bertekanan tinggi ya mas. Jadi seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang ada resiko tinggi kebakaran harus jeli matanya mencari kesempatan yang ada gitu. Oke,
0: luar biasa nih jawabannya nih, calon karirnya lancar sebenarnya.
2: Amin.
0: Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, sebelum ke penutup kita jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung ya. Sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini, mungkin dari Vira apa yang disampaikan mungkin memotivasi juga ya teman-teman wanita lainnya untuk berkarir di damkar ini. Silakan Vira.
2: Oke, kepada teman-teman yang seumuran dengan saya mungkin atau masih ada jenjang karirnya untuk bergabung di damkar, atau adik-adik nih, adik-adik yang masih bersekolah yang bingung mau ke arah mana, kalian jangan takut memilih pekerjaan yang kalau stigma masyarakat itu banyaknya laki-laki.
1: Oh, jangan hanya
2: memikirkan omongan orang. Kalian mempunyai yang menjalankan masa depan. Jadi jangan takut, pertama terus mengembang kompetensi kalian. Kompetensi kalian itu yang modal awal untuk melangkah dimanapun pekerjaannya, terutama di damkar. Jadi latihan fisiklah dari sekarang, banyak-banyak belajar, banyak-banyak ikut seminar, banyak-banyak mengasah jiwa sosial kalian, perasaan kalian, karena kalau di damkar itu harus mempunyai sifat yang peduli akan lingkungan, bukan melindungi diri tapi melindungi sekitar. Jadi harus mempunyai sifat yang berjiwa sosial. Jangan takut dipandang perempuan tidak ada artinya, tapi tunjukkan kompeten kalian, tunjukkan bahwa kalian mampu berkontribusi di dalamnya. Bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki adalah pekerja yang saling melengkapi, bukan menguntungkan sebelah pihak. Jadi teruslah teman-teman untuk berkarya, untuk mengasah diri teman-teman semua, agar saat bergabung di damkar terutama sudah siap pastinya menerima resiko yang ada. Gitu.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih nih untuk Safira Widya Listiana STRKes selaku analis kebakaran di Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Bangka. Sukses selalu.
2: Terima kasih,
1: pendengar, kita akhiri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia dan bergabung juga tadi bertanya-tanya. Ada Pak Sopian Balunijuk dan Ramadan di Sorong, Papua melalui streaming di hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk pendengar kali ini kita akan dengarkan laporan langsung bersama dengan reporter kita di kesempatan siang hari ini terkait sedang berlangsung paripurna penyampaian KUA PPAS Kabupaten Bangka tahun anggaran 2026. Seperti apa urgensinya? Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Ivan. Laporan Anda.
4: Ya, terima kasih Abdul Rahman Haris di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan rekan Haris tadi, bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka pagi ini menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan anggaran dan prioritas pelaksanaan anggaran sementara bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bangka, Bapak Jumadi, yang tadi menyampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah untuk menentukan kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sekaligus memastikan program kerja selaras dengan rencana kerja daerah atau RKPD. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syabudin menyatakan jika penyampaian KUA PPAS merupakan amanat pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur kewajiban kepala daerah menyampaikan dokumen tersebut kepada DPRD. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hari ini pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi APBD, kebijakan pendapatan belanja, serta pembiayaan daerah.
5: Di bank tadi tuh.
4: Ya, pendengar, demikian laporan saya Ivan Sonalham dari DPRD Kabupaten Bangka, terus mengudara untuk Indonesia. Apa ya?
3: Di bank. Baik. Dengan demikian laporan dari Bung Ivan Sona. Selanjutnya kita akan beralih ke laporan selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kita Bung Debi Nirwandi, di mana untuk pendengar ya kita akan dengarkan laporan selanjutnya. Kali ini pendengar informasi yang akan disampaikan terkait dengan Bapeda Bangka Belitung yang memberi penjelasan terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke, seperti apa unsur urgensi dan proximity yang tentunya juga kedekatan antara wilayah tanpa perlu pergi lagi keluar daerah. Kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi. Debi, laporan Anda.
6: Ya, Haris dan juga pendengar dimanapun berada, kami menemukan unsur proximity daripada rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam proximity yang kami terima bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung menegaskan rencana pembangunan rumah sakit atau RS jantung dan stroke merupakan sebuah kebutuhan mendesak sekaligus investasi kesehatan jangka panjang bagi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Kepala Bapeda Provinsi Bangka Belitung, Joko Triadi, mengatakan bahwa proyek ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, serta menjadi salah satu 21 program strategis daerah. Joko juga menjelaskan, perumusan ini, program ini didasarkan pada data konkret terkait peningkatan jumlah penderita hingga angka kematian akibat penyakit stroke dan jantung di Bangka Belitung dari tahun ke tahun. Selain itu, tingginya angka penderita penyakit tidak menular atau PTM di wilayah tersebut turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, di mana Bapeda juga menyebutkan pembangunan RS khusus ini merupakan sumber daya manusia SDM yang dirancang untuk jangka panjang, yakni 50 tahun atau lebih. Sementara itu, menjawab pertanyaan publik terkait mengapa tidak pemanfaatan rumah sakit yang sudah ada untuk rumah sakit jantung dan stroke ini, Joko memaparkan sejumlah alasan, diantaranya RSUD Soekarno tidak didesain untuk memiliki layout gedung unit pelayanan khusus unggulan tersebut yang terintegrasi secara mandiri. Kemudian pengembangan fasilitas baru tidak tertuang dalam site plan awal pada RSUD Insinyur Soekarno. Kemudian keterbatasan lahan di lokasi tersebut berisiko memaksa integrasi antara gedung lama dan gedung baru, serta aktivitas konstruksi skala besar di area RSUD dikhawatirkan mengganggu akses dan kenyamanan pelayanan medis umum yang sedang berjalan saat ini. Sehingga Pemprov Babel juga melihat bahwa besaran estimasi biaya pembangunan gedung baru yang relatif sama baik dibangun di kawasan RSUD Air Anyer maupun lokasi baru, sehingga pemerintah Provinsi Bangka Belitung lebih memfokuskan opsi lokasi tersebut di pusat kota agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, sebelumnya bahwa pemerintah Provinsi Babel berencana meminjam dana sebesar 200 miliar untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke tersebut melalui persetujuan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Namun sehingga saat ini kami masih menunggu informasi apakah disetujui oleh atau tidak dari DPRD terkait rencana peminjaman anggaran sebesar 300 miliar tersebut untuk rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung ini, rekan Haris. Kemudian rekan Haris, kami juga mendapatkan bahwa DPRD Provinsi Bangka Belitung hari ini menggelar rapat banggar juga membahas terkait hal tersebut, dan unsur proximity yang lainnya masih akan kami cari, rekan Haris. Demikian, kembali ke Anda di studio.
3: Baik, pendengar, demikian laporan langsung dari Bung Deby Nirwandi yang memang mendapat pembahasan urgensi berkenaan dengan pembangunan rumah sakit jantung dan stroke, ya, pembahasan yang sedang ramai oleh masyarakat kita di kesempatan siang hari ini. Seperti apa nanti untuk pembangunannya, mudah-mudahan kita akan dapatkan nanti untuk informasi lanjutan, karena ada yang pro kontra pastinya, pendengar, setiap informasi-informasinya. Mudah-mudahan ini juga untuk kebaikan Bangka Belitung ke depan, agar yang sakit juga nanti tidak perlu jauh-jauh lagi, ya, untuk mendapatkan penanganan medis. Biasanya kan kita ke luar pulau dan lain sebagainya. Nah, untuk pendengar, mudah-mudahan ini bisa memberikan kepastian untuk di bidang kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, kita akan dengarkan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Pendengar, dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, saya pamit undur diri. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Reta Kurniawan hingga usai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung di Babel Siang. Pendengar, untuk hari ini masih bersama saya, akan melanjutkan kebersamaan kita hingga berakhir nanti di pukul 18 bersama Bangka Belitung sore. Pendengar Pro 1, di cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya, kita hadir dengan rangkaian acara sudah kita persiapkan di meja tugas, di mana kita akan awali kebersamaan kita untuk hari ini mendengarkan berkumandangnya azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungainet dan sekitarnya. Edisi hari ini mendengar di 3 Agustus 2026 untuk waktu sholat zuhur Kota Sungainet dan sekitarnya di pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk daerah lain ya, menyesuaikan untuk waktu sholat di wilayah Anda. Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini satu lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda sebelum nantinya kita dengarkan kumandang azan zuhur ya, yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM yang akan terus mengudara menemani Anda pendengar Pro 1 di sepanjang hari ini hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Ya, mendengar selamat siang hadir menyapa Anda dalam program kita Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk edisi hari ini ya. Lagu awal kami hadirkan untuk Anda dan Nadi Basalamma dengan judul Penjaga Hati. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Nadi Basalamma. Mendengar Nadi Basalamma, kita tahu adalah seorang penyanyi, juga penulis lagu ya, asal Jakarta yang lahir pada 30 Mei 2000. Ya, ia terkenal dengan lagu hitsnya yang baru saja kita dengarkan, ada Penjaga Hati dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan tentunya pendengar, Nadib sendiri, pendengar ya, perjalanan karirnya ini dimulai dari bernyanyi, kemudian bergabung dengan band sekolahnya sejak usia 12 tahun, di mana debutnya yang pertama itu merilis single yang pertamanya dengan judul After School Sensation di akhir tahun 2018. Nah, mendapatkan puncak popularitasnya ini berkat lagunya Penjaga Hati. Dan Penjaga Hati ini sendiri dirilis di tahun 2023, yang memang lagu ini sempat viral ya pendengar di media sosial. Dan tentunya untuk album perdananya, merilis album penuh pertamanya bertajuk Nadib itu pada Juni 2024 yang berisi 10 lagu dari kisah hidupnya. Nah, pendengar, apa saja sih lagu atau single yang pernah dirilis oleh Nadib ini sendiri? After School Sensation itu dirilis di tahun 2018, kemudian ada Bitterness di tahun 2019. Ini semuanya non-album, single non-album, pendengar. Kemudian ada Eventually di tahun 2020, Something More di tahun 2021, dan juga Letting Go. Nah, di tahun 2022, ini albumnya Wonder in Time, yaitu ada To Be With You dan Without Me. Kemudian single non album juga di tahun 2023 dan Never Let You Go yang menampilkan Lace, juga ada Penjaga Hati. Nah, di tahun 2024 Nadib mengeluarkan album dengan judul Nadib, yaitu Tiba-tiba Kumat Lagi, Jumat Lagi, Sesuatu, kemudian Isi Kepala, dan Jatuh Cinta Lagi. Nah, untuk penghargaan dan nominasi, pendengar, Nadi pernah mendapatkan atau masuk dalam nominasi di Anugerah Musik Indonesia di tahun 2024 dan 2025 sebagai artis solo pria pop terbaik. Untuk tahun 2024-nya itu dengan nominenya di lagu Jatuh Cinta Lagi, kemudian di tahun 2025-nya di lagu Bergema Sampai Selamanya. Itu pendengar ya, sedikit kita mengenal seorang dari Basalamma, penyanyi, penulis lagu juga ya. Dan yang pastinya saat ini lagu-lagunya tentunya itu dapat Anda dengarkan di platform musik digital, kemudian juga tentunya di media sosial ya, bahkan ini menjadi soundtrack juga gitu ya. Baik pendengar, itulah sedikit dari Nadi Basalamma dalam program Melekat untuk hari ini. Dua lagu yang tentunya sangat Anda kenal dari Nadi Basalamma, dan lagu ini viral banget ya di media sosial. Ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan Bergema Sampai Selamanya.

0: mulai kalau jualannya hari Sabtu kemarin tuh. Cuman minggu libur, hari ini baru dijual lagi.
1: Tapi kita laksanakan memang di kantong-kantong yang sekiranya ada warga asingnya untuk operasi pengawasan ini.
2: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Penjual musiman bendera merah putih mulai ramai memenuhi jalan protokol Sungaliat Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Imigrasi Pangkal Pinang gencarkan operasi pengawasan orang asing.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Senin di 3 Agustus 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Penjual musiman bendera merah putih mulai ramai memenuhi jalan protokol Sungaliat Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Karena mulai berjual baru
2: penjual musiman bendera merah putih mulai ramai memenuhi jalan protokol Sungai Liat Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025. Salah satu penjual bendera di hutan kota Sungai Liat, Saiful, mengatakan sudah mulai berjualan sejak Sabtu 26 Juli kemarin di lokasi ini hingga nanti selesai acara Agustusan.
3: Oh, mulai kalau jualannya hari Sabtu kemarin tuh.
4: Sabtu ya?
3: Cuman minggu libur, hari ini baru berjual lagi.
4: Hari jualan lagi, banyak ini stoknya?
3: Alhamdulillah ada lah. Oh, dari Garut langsung. Selama Agustus nih, oh. Kalau persiapan barang udah dari 2 bulan kemarin.
2: Dia menjelaskan karena baru mulai berjualan, belum ada yang membeli, namun sudah banyak yang bertanya dan menawar terkait harga bendera ini. Mulai dari harga Rp90.000 hingga Rp180.000 per bendera, termasuk ada layur, umbul-umbul, bandir, mulai dari harga Rp25.000, Rp35.000 sampai Rp50.000 per bendera. Harga ini, kata dia, masih sama dan belum ada kenaikan dari tahun kemarin, tergantung antusias dari pembelinya nanti. Ia mengaku datang ke Bangka sengaja berjualan bendera bersama teman yang lain yang ikut menyebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung disebut sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Kemudian juga menjadi salah satu dari 21 program strategis daerah.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke merupakan sebuah kebutuhan mendesak sekaligus investasi kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Bangka Belitung Joko Triadi mengatakan, proyek ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD serta menjadi salah satu 21 program strategis daerah. Joko menjelaskan perumusan program ini didasarkan pada data konkret terkait tren peningkatan jumlah penderita hingga angka kematian akibat jantung dan stroke di Bangka Belitung dari tahun ke tahun. Selain itu, tingginya angka penderita penyakit tidak menular atau PTM di wilayah tersebut turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menambahkan pembangunan RS khusus ini merupakan investasi sumber daya manusia atau SDM yang dirancang untuk pembangunan jangka panjang yakni 50 tahun atau lebih.
5: Kemudian juga menjadi salah satu dari 21 program strategis daerah. Untuk merumuskan program strategis daerah itu kan prosesnya panjang. Berangkat dari permasalahan, dari isu, kemudian kita rumuskan penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalau kita merumuskan masalah, isu, pasti kita melihat data. Data jumlah pasien yang selama ini mengidap penyakit jantung, kemudian kena stroke, kemudian yang meninggal juga. Ternyata memiliki tren yang meningkat setiap tahun. Itu kita bicara yang langsung dampak ya jantung dan stroke. Tapi kemudian kita juga harus ingat bahwa penyakit tidak menular yang tertinggi di Bangka Belitung itu adalah hipertensi dan diabetes yang ujungnya nanti itu kemungkinan akan larinya ke jantung dan stroke.
6: Diberitakan sebelumnya Pemprov Bangka Belitung berencana akan meminjamkan dana sebesar 300 miliar untuk pembangunan gedung rumah sakit jantung dan stroke yang rencananya akan dibangun pada 2027 mendatang. Gubernur Bangka Belitung Hedi Arsani mengatakan RS ini harus ada di Bangka Belitung meski saat ini tidak ada dananya karena anggaran Pemprov tidak cukup untuk membangun gedung tersebut, sehingga solusinya mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel Babel melalui persetujuan DPRD Bangka Belitung.
7: Ya, itu kita pinjam, karena kita kalau nggak pinjam tidak bisa bangun. Dan rumah sakit jantung stroke harus ada di Babel. Ya.
8: Apakah itu harus semua dari APBD? Tidak ada anggaran dari APBD?
7: Tidak ada, ya, karena kita harus bangun rumah sakit jantung stroke. Tidak ada duitnya. Sudah berdiri belum,
6: kira-kira apa? Lebih lanjut, Hidayat menambahkan, Pemprov Babel mengusulkan pinjaman sebesar 300 miliar untuk pembangunan rumah sakit tersebut, di mana usulan pinjaman tersebut sudah diusulkan ke DPRD Bangka Belitung agar bisa disetujui. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan gerakan gas kita dan one juice untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Irwan Olia Rahman melaporkan.
9: Sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan gerakan aksi sekolah komunikasikan, informasikan, dan edukasikan tata kelola sampah atau gas Geta dan One Day One Juice atau ODOJ di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin dan penandatanganan MOU dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora dan Ketua ODOJ Kepulauan Bangka Belitung. Syahbudin mengatakan melalui gas Geta pemerintah Kabupaten Bangka ingin menanamkan komunikasi, informasi, dan edukasi yang positif di sekolah serta di lingkungan masyarakat. Selain itu, gas Geta juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian di sekolah dan di lingkungan masyarakat.
10: Sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh murid untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan kelas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tony Marza mengungkapkan gerakan gas Geta diwujudkan melalui gotong royong membersihkan lingkungan sekolah maupun masyarakat dan para murid membawa sampah botol plastik setiap Jumat.
11: Kita gerakan aksi sekolah, komunikasikan, informasikan, dan edukasikan tata kelola sampah. Yang kedua, kita akan kembali memulai kegiatan One Day One Juice di sekolah-sekolah. Ini terutama sekali ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter kepada seluruh murid-murid yang ada di Kabupaten Bangka.
9: Sedangkan untuk One Day One Juice akan menggerakkan para murid agar terbiasa membaca Quran setiap hari di sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Yuranolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Imigrasi Pangkal Pinang gencarkan operasi pengawasan orang asing. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Tapi kita laksanakan memang di kantong-kantong yang sekiranya ada warga asingnya untuk operasi pengawasan ini.
13: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus mengintensifkan operasi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan secara rutin baik secara mandiri maupun melalui operasi gabungan bersama instansi terkait. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi mengatakan pihaknya tidak menetapkan tema khusus dalam pelaksanaan operasi pengawasan orang asing. Namun pengawasan dilakukan dengan menyasar lokasi-lokasi yang menjadi kantong keberadaan warga negara asing.
12: Kita memang tidak ada tematik khusus untuk pekerja asing, tidak ada. Tapi kita laksanakan memang di kantong-kantong yang sekiranya ada warga asingnya untuk operasi pengawasan ini. Kemudian juga ada kegiatan operasi gabungan ini kita laksanakan bersama stakeholder terkait yang sudah terlaksana itu di Kabupaten Bangka, di Sungai Liat, dan juga di Kota Pangkal Pinang.
13: Sepanjang pelaksanaan dari Januari sampai Juni 2026, bidang pengawasan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang telah melaksanakan sebanyak 134 operasi pengawasan orang asing. Selain itu, pihaknya juga menggelar dua kegiatan koordinasi bersama instansi terkait guna memperkuat sinergi dalam pengawasan keimigrasian. Dari hasil pengawasan tersebut, imigrasi Pangkal Pinang menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap 3 warga negara asing yang berasal dari Italia, Thailand, dan Pakistan karena terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Meski demikian, Kumaidi menilai menurunnya jumlah deportasi bukan berarti pengawasan melemah, melainkan menjadi indikator meningkatnya kepatuhan warga negara asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi kemarau, Dinbar Pertan Bangka siapkan 3 strategi untuk lindungi hasil panen. Rana Gusari melaporkan.
14: Menanam jenis tanaman yang memang kebutuhan airnya sedikit.
15: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percobaan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam dua atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan satu kali penyiraman untuk semua jenis tanaman.
14: Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan, artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu. Sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah, karena memang masa-masa panen. Memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit itu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah, karena mereka kuat, jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
15: Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan dua jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif sejak awal, resiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi digital layanan arsip kita Larsita untuk mempermudah mengakses berbagai layanan kearsipan secara daring. Septria Ningsih melaporkan.
16: Inovasi yang berbasis digital, yakni memberikan pelayanan kearsipan kepada
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi digital layanan arsip kita atau Larsita untuk mempermudah masyarakat, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan hingga lembaga pendidikan dalam mengakses berbagai layanan kearsipan secara daring. Inisiator Larsita sekaligus arsiparis ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, Woro Hapsa Sari mengatakan inovasi tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang telah terintegrasi dengan aplikasi Lawang Beltim sebagai sistem pelayanan terpadu milik pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Ia menjelaskan bahwa Larsita memiliki tiga menu utama, yakni Astina, Arsip Status Kita, PAIS, Pembinaan dan Pengelolaan Arsip, serta Arjuna, Arsip Keluarga dan Bencana.
16: Jadi tidak perlu lagi melakukan peminjaman melalui visit atau tatap muka, bisa diakses melalui aplikasi Larsita. Dan aplikasi Larsita ini sudah terintegrasi dengan Lawang Beltim, jadi suatu sistem pelayanan satu pintu secara smart Beltim ya, smart digital Beltim, jadi sudah masuk ke dalam.
17: Walaupun berharap kehadiran Larsita dapat meningkatkan kemudahan akses informasi kearsipan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, masih bersama saya Reta menemani Anda bersama di kebersamaan kita untuk hari ini. Mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Pro Persada, hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, pukul 15 nanti bersama Reta masih menemani Anda, kita akan hadir dalam program kita UMKM Bicara, di mana nantinya kita akan berdialog bersama salah satu pelaku UMKM UMKM coklat begitu ya pendengar ya. Di kebersamaan kita untuk hari ini ada nantinya narasumber kita Pak Hamdan Putra, pemilik Van Kakao ya, sebuah UMKM yang mengolah biji kakao asli Bangka menjadi aneka produk coklat khas daerah. Baik pendengar, kita hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita Pro Persada. Tetap bersama Pro 1.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pendengar menyapa Anda dalam program kita Propersada di kebersamaan kita untuk sore hari ini bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya mengajak Anda untuk gabung bersama saya untuk hari ini di 943 0811 717 9111. Nah, mendengar dari sekian banyak topping gitu ya pendengar, biasanya kan kalau jajanan itu atau mungkin minuman gitu ada rasa coklat, rasa green tea, rasa apa lagi ya, strawberry, rasa apa gitu. Nah, dari sekian banyak rasa itu yang paling Anda sukai rasa apa? Atau mungkin rasa yang tertinggal yang paling disukai? Atau rasa yang pernah ada. Oke, baik. Karena saya membahas coklat nanti ya di UMKM Bicara, jadi hari ini kepikiran saya terkait rasa. Oke, baik. Nah, halo Propersada, selamat siang.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia.
0: Perasaan tadi teleponnya lewat WA ya?
1: Pokoknya mah sama kok, kalau WA nggak masuk, teleponnya nggak masuk ke WA alternatif WA mah gitu aja.
0: Oke, baik gitu ya berarti ya.
1: Ini baru datang, Bareta masih berkeringat kan.
0: Oh gitu.
1: Karena mencari sesuap nasi, Bareta.
0: Ya harus, kita harus berjuang ya, jangan menyerah ya, gitu
1: bukan
0: ya.
1: Bukan untuk mencari untuk mobil Avanza, bukan untuk rumah bertingkat, bukan, tapi mencari suap nasi, sebatang rokok dan segelas kopi itu aja.
0: Iya, oke, baik. Pak Irwan, hari ini kita bahas masalah apa ya, rasa. Tapi jangan rasa yang pernah ada gitu ya. Ini kan banyak sekarang kalau jajanan itu ada rasa coklat, rasa green tea, strawberry dan segala-galanya. Rasa kopi juga ada gitu ya. Kalau Anda sukanya rasa apa? Misal beli jajanan, misalnya kalau martabak lah gitu, intinya sukanya yang rasa apanya gitu?
1: Ya, toppingnya. Paling juga sama coklat
0: kan. Oh, coklat ya. Oh, suka coklat ya. Juga.
1: Suka, selain rasa enak, rasa coklat itu
0: rasa enak.
1: Apa di sini juga ada martabak Bangka, Bareta di sini kan
0: ada juga ya,
1: orang Bangka tapi istrinya orang sini itu kan gitu.
0: Jadi jual sekarang martabak jadi 30, juga
1: iya, sekarang jadi 35.000 asalnya 30.
0: Sekarang iya di sini 25 ada sih, sesuai sesuai dengan ini juga sih, rasanya juga sih, terkadang kalau rasa coklat emang lebih mahal sih sebenarnya.
1: Iya, memang di sini 35.000 orang Bangka tapi istrinya orang sini itu kan, udah punya anak dua itu kan.
0: Jadi gitu. Jualan martabak di sana gitu ya?
1: Iya, jualan martabak kan istrinya. Kalau istrinya kadang-kadang pulang pergi Bangka Bandung aja.
0: Oh gitu, ya, baik.
1: Dasar jodoh, kayaknya orang Jawa Barat, orang Sunda dapetin orang Bangka itu kan, namanya juga jodoh kan itu aja.
0: Jodoh.
1: Gitu, Bareta,
0: okay,
1: ya.
0: Jadi makanya lebih suka
1: saya lagi berangkat. Saya pingin buru-buru pulang. Dok, sukanya Bareta akan siaran. Kalau Bareta siaran, kangen, rindu siaran Bareta. Oh, gitu. Waktu buru-buru pulang. Dikadalin, tidak kata budaya semua. Awas, nah Bareta jangan tergoda kadalinya Kang Irwan.
0: Oh gitu. Jadi lebih suka rasa apa tadi? Rasa coklat ya.
1: Coklat,
0: tapi
1: coklat,
0: kalau biasanya ya, orang tua gitu ya. Orang tua itu kan sukanya rasa wijen gitu kan. Rasa-rasa zaman dulu gitu, enggak ya?
1: Iya, rasa coklat memang wijen, memang saya suka juga, cuman kalau keju saya kurang suka keju, maka rasa keju.
0: Tapi kan sekarang biasanya keju itu di mix sama apa, sama coklat gitu. Suka enggak?
1: Iya, tapi enggak sama coklat. Enggak di oplos, udah coklat apa coklat aja saya makan aja.
0: Oh, gitu. Walaupun di mix tetap rasa coklat itu ya.
1: Iya, pokoknya mah kesenangan coklat dengan jangan di
0: diganggu gugat gitu ya.
1: Tetap tidak bisa diganggu gugat.
0: Oh, gitu. Tetap rasa coklat itu ya. Oke deh kalau gitu. Siap deh kalau gitu. Iya. Tapi lagunya apa hari ini? Ingat lagu baru bukan lagu lama ya.
1: Lagu baru, cobalah saya minta lagu ini dari BCL kan.
0: BCL, yang mana BCL-nya?
1: Harta itu berharga, harta keluar berharga itu kan.
0: Harta yang intinya, paling berharga.
1: Iya, tapi yang tertarik itu nadanya Bareta bukan mengarah ke masalah dunia, tapi dia keluarga itu kan.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: Tertarik ya itu. Baik. Jadi harta yang paling berharga itu kan keluarga itu.
0: Benar.
1: Mungkin pasti Bareta juga, harta yang paling berharga adalah keluarga, anak dan suami. Pasti kesana
0: pasti gitu dong. Oke deh kalau gitu. Lagunya iya, buat siapa?
1: Ya, pertama-tama biasa, ada yang selalu ceria. Budek Sumi ya.
0: Budek Sumi ya.
1: Pesan okay. Besok. Awas nah, Mbak Reta jangan dengan tergoda kedalnya Kak. Ya Bang Irwan kan gitu seperti muda.
0: Ya. Kalau Mbak Reta enggak akan tergoda lagi.
1: Buat buat Yulia, Ibu Kori, ada Tenek Galau, ada Baria, tuh yang jauh dulu Putra Banten tuh ya, Putra Banten. Ada juga Pak Leman, Bang Ramadan, Bang Jante sama Pak Ajadin, Pak Ajadin, Bang Ramlan, terus siapa lah buat Bang Irwan, Bang Niko sama Bang Jo Faijar, tuh Bang Jo Faijar, kemudian ada juga buat Bang Irwan, lah siapa lagi yang itu tadi tipe gitu yang biasa, apalagi namanya lah, nah, pokoknya saya lupa tuh banyak yang tadi di acara opini publik yang tadi masuk tadi sama Bang Haris saya juga termasuk. Ya mas, ya pokoknya buat semuanya ya Barata ya itu kan.
0: Baik, oke.
1: Dengan diakhiri sebuah pantun ya Barata ya.
0: Ya silakan.
1: Sepekan ada di plaza itu kan. Kemadiun beli kelambu. Jangankan mobil Avanza, tinggal pondok buku bambu. Itu pantun galau,
0: okay,
1: itu bukan pantun gombal itu.
0: Baik.
1: Terima kasih yuk Barata yuk.
0: Yuk. Waalaikumsalam.

0: boleh. Oke, ini ke mana nih? Ke telepon dulu ya. Halo, para persada, selamat siang.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Nah, Bung Romlan.
0: Oh, Bung Romlan. Kok suaranya beda ya, Bung Romlan ya?
1: Lagi di warung nih, lagi perbaiki warung.
0: Lagi apa?
1: Memperbaiki warung. Jadi pas istri dia jual hari ini kan.
0: Oh, memperbaiki warung.
1: Rehab-rehab enggak.
0: Oh, mau ganti ini, ganti gedung.
1: Juga lah. Oh. Cuma ini sekedar membersihkan.
0: Membersihkannya aja. Oke, baik, siap deh. Oke deh. Tema kita ini sukanya, ini kan banyak sekarang rasa-rasa makanan, minuman gitu, toppingnya ada coklat, rasa green tea, rasa strawberry, rasa tiramisu, rasa kopi gitu. Nah, kalau Anda misalnya di kue atau mungkin di martabak lah gitu, sukanya toppingnya atau rasanya pakai apa nih?
1: Bang Erwan tadi lah, rasa coklat.
0: Eh, bukannya kemarin sukanya rasa ini wijen, kok rasa coklat sekarang?
1: Kan udah tua kan, udah berubah.
0: Biasanya kalau orang tua kan sukanya wijen, kalau di martabak gitu ya. Berarti suka ya makan coklat, minum coklat gitu ya, minuman coklat gitu ya?
1: Suka sekali.
0: Oh, suka sekali.
1: Kalau apa itu martabak tuh beda kan.
0: Nah.
1: Wijen kan, itu beda.
0: Gitu, sukanya wijen ya kalau martabak ya, tapi kalau minuman coklat ya?
1: Bukan tampungnya martabak aja kan.
0: Itu muntabak ya, bukan martabak gitu ya.
1: Ini lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya... apa ya, Anas Monica lah.
0: Yang mana Agnesnya?
1: Ini aja yang penting Anas Monica ya.
0: Apa judulnya?
1: Salamnya fotokopi sama Bang Erwan tadi ya.
0: Judulnya terserah ya?
1: Terserah Mbak Reta, yang penting dari Anas.
0: Oke. Siap.
1: Soalnya ini banyak orang tiga di mobil kan.
0: Nggak ada apa siga.
1: Di pinggir jalan kan, ya, mobil lewat-lewat terus.
0: Gitu. Oke deh, nah, ditunggu lagunya.
1: Mau balas pantun Bang Erwan tadi ya?
0: Yuk, silakan.
1: Boleh ya. Rumput di penggal di hari Rabu, bunga keranting barulah mekar. Walaupun Bang Irwan tinggal di gebuk bambu, yang penting niat di dalam hatinya hendaklah sabar.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Jul. Halo Mbak Jul, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik sayang Mbak Reta.
0: Ya Allah. Habis makan bom. Kayaknya habis makan bom itu terkejut saya ya.
2: Habis makan martabak jumbo.
0: Oh, gitu. Emang udah ada jual kayak gini hari martabak jumbo?
2: Semalam sih.
0: Oh, semalam. Oh, udah masuk kulkas berarti ya.
2: Iya.
0: Iya, kalau martabak enaknya yang hangat-hangat atau pas masuk kulkas?
2: Iyalah, biar enak kan, dingin, mantep makannya. Kalau makan tuh kan, makan hak lopan tuh kan enak. Bedekok kata
0: pandekok, apa? Pandekok.
2: Bedekok.
0: Pandekok. Ya. Pandekok.
2: Pandekok. Oke.
0: Pandekok.
2: Pandekok itu enaknya itu kalau panas, panas banget ya. Kalau dingin, dingin banget gitu.
0: Oh, jadi kalau suruh pilih hangat atau dingin maunya?
2: Enaknya sih hangat dingin.
0: Gak boleh satu aja.
2: Ya hangat-hangat dingin.
0: Gak boleh hangat aja maksudnya.
2: Hangat dingin.
0: Hangat gimana sih hangat dingin? Gak ada kayak gitu. Oke deh, jadi kalau berbicara makanan minuman ini sukanya rasa apa nih maunya?
2: Minuman juga coklat, karena coklat itu kan bikin tenang gitu loh.
0: Oh, jadi kalau minuman juga coklat ya sukanya ya?
2: Bikin bahagia.
0: Bikin bahagia, bikin ngerubah mood gitu, dari moodnya bad jadi moodnya good mood
2: kita
0: gitu ya.
2: Itu dari yang galau jadi happy kembali gitu.
0: Okay.
2: Yang stres bisa lancar kembali otaknya, masa cair sih? Kembali gitu.
0: Ah, masa?
2: Iya, nggak percaya ya minum aja coklat.
0: Ah, masa sih?
2: Makan aja coklat kalau nggak percaya.
0: Ah, masa?
2: Apalagi kalau coklatnya itu emas.
0: Coklat emas?
2: Iya.
0: Tapi enak sih coklat bener. Karena saya juga suka coklat soalnya. Enggak. Tapi enggak ada loh di sekeliling saya ini memang enggak suka loh coklat. Banyak di sekeliling saya ini yang enggak suka coklat loh.
2: Ya kenapa ya?
0: Enggak tahu. Kata mereka gimana ya bikin enak katanya gitu
2: mungkin
0: ya.
2: Mungkin mereka itu udah
0: mereka
2: ngerasa kali ya.
0: Kayaknya mereka itu suka yang masin-masin, ada kan yang suka yang gurih-gurih gitu kan, agak ada asin-asin gurihnya. Kalau kita ya, ini kan karena, tipenya yang suka yang manis gitu kan.
2: Iya, karena kan coklat itu kan pahit-pahitnya itu seperti pahit kehidupan, tapi lama-lama kalau kita udah move on itu rasanya manis juga gitu.
0: Ah, masa sih?
2: Akan ketemu sama orang yang baru.
0: Ah, oh, masa
2: lebih
0: sih?
2: Lebih gacor.
0: Oke deh, kalau gitu lagunya apa nih?
2: Ah, martabaknya pokoknya yang coklat ya.
0: Iya, tahu. Pesan ya.
2: Iya, pesan
0: okay,
2: ya.
0: Oke, okay, baik. Terus.
2: Salamnya, lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya yang 1.2 koma itu.

0: ada yang cowok yang adanya cewek.
1: Cowok, Mbak.
0: Enggak ada. Ini itu. Namanya Maisa Kana yang nyanyinya Maisa Kana.
1: Coba cari lagi.
0: Enggak ada.
1: Yang terbaru.
0: Iya.
1: Terbaru.
0: Ini terbaru juga.
1: Iya, terbaru. Pokoknya bukan orang timur nyanyinya tuh.
0: Ini lagunya agak ke Melayu-Melayuan gitu ya, DJ remix
1: nah,
0: ya?
1: Nah iya, Melayu gitu.
0: Remix ya?
1: Iya, remix dikit lah.
0: Oh, remix dikit.
1: Gak remix-remix ya? Banget, enggak, Mbak.
0: Serius?
1: Asik itu didengar tuh, ketagi kalau Mbak negernya ya.
0: Ah, masa sih?
1: Pasti denger terus.
0: Ah, enggak yakin. Beneran. Saya mah. Enggak yakin.
1: I don't believe me.
0: I don't believe you. Okay, kalau begitu. Okay, saya cari deh lagunya ya. Baik, lagunya buat siapa?
1: Kalau ketemu ya, makasih berat ya.
0: Ya, okay. Ditunggu
1: lagunya.
0: Okay.
1: Thanks very much.
0: Ya, lagunya
1: for
0: buat siapa?
1: You, special for you. Ah, salam sapanya spesial untuk yang ada di Kalimantan ya, Bang Putra Samba. Semoga sehat selalu bersama adik Azizahnya. Terus untuk Pak Ramadan, Pak Yota. Ternyata Pak Yota itu
0: apa?
1: Lahirnya di
0: mobil.
1: Iya ya. Tahu enggak, Mbak?
0: Apa?
1: Dia denger itu ya. Ngakak loh.
0: Akhirnya banyak banyak yang kebuka gitu ya, rahasia-rahasianya gitu ya. Dari tema semalam
1: mobil,
0: gitu ya.
1: Toyota.
0: Dari tema semalam itu banyak yang kebuka rahasianya gitu ya.
1: Iya, yang banyak yang kebuka rahasianya benar-benar. Cuman Nico yang enggak ada ya.
0: Nico udah lama kayaknya enggak gabung ya.
1: Kemarin gabung tapi sama Bang Aris sama Bang Dudi.
0: Oh, gitu. Iya deh.
1: Iya.
0: Oke, lanjut buat siapa lagi salamnya?
1: Lanjut salam sapanya untuk Bu Rindu Ibe Ampu ya, untuk Pak Zulfaizar. Pak Zulfaizar juga.
0: lagunya beneran 1.2, ini panjang banget, hampir 8 menit loh.
1: Ah, baru 7 menit, Mbak.
0: Tuh, yang 7 menit ya? Durasinya benar.
1: Iya, benar.
0: Ya ampun, ini gak Mas. Ini mah bisa bawa tidur ini ya. Ah.
1: Ya.
0: Oke, okay, gas. Pokoknya, lanjut.
1: Untuk semuanya aja. Mbak Ria juga ya, Mbak Ria di Belitung. Terus untuk Bang Jante. Pokoknya singkat aja ya Juliani ya. Pokoknya untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Salam untuk Mbak Tri,
0: mm-mm,
1: Pak Azadin,
0: okay,
1: Pak Ikam ya.
0: Mm.
1: Semoga sehat selalu semuanya aja.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Retanya, Pak Irwan Air Kantung juga, Kang Ahmad Irwan tadi ya, Bude Sumi yang mm-mm selalu ceria. Pokoknya ceria terus Bude, semangat.
0: Baik, oke.
1: Okay. Di hari ulang tahunnya. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, udah. Udah belum?
1: Udah, aduh, mau ngakak.
0: Udah belum?
1: Terima kasih Pak Reta yang baik hatinya.
0: Oke, makasih kembali.
1: Okay.
0: Yo, dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke cek fakta. Nanti kita akan hadirkan terlebih dahulu Ros dari reporter kita. Setelah itu kita putar lagunya. Kita bersama Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdiki.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jamur suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi itu kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari klinikhoax.jatimprov.go.id. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Jadi pendengar, 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami, mendengar di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Kita akan lanjut dengarkan terlebih dahulu laporan langsung dari reporter kami. Ada Debi Nirwandi, di mana DPRD Bangka Belitung menyatakan mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung, namun menolak opsi peminjaman anggaran. Debi, laporan Anda.
1: Ya, rekan Reta dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan kali ini proximity-nya kembali kami temukan terkait rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung. Baik pendengar, proximity kali ini di mana DPRD Provinsi Bangka Belitung mendukung rencana pembangunan rumah sakit atau RS jantung dan stroke di Bumi Serumpun Sebalai. Namun, kendati demikian, DPRD secara tegas menolak skema pembiayaan yang bersumber dari peminjaman maupun pengalokasian langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bangka Belitung. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didi Trigus Jaya, usai memimpin rapat pembahasan bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Bangka Belitung pada hari ini, pendengar. Di mana Didi menjelaskan, meskipun secara fungsi dan manfaat pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke ini tergolong penting serta sejalan dengan visi misi kepala daerah, namun di sisi lain kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi pinjaman tersebut. Sebagai jalan keluar, pendengar, bahwa DPRD Bangka Belitung mendorong Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota untuk aktif menagih hak daerah berupa sisa royalti yang belum disetorkan oleh pemerintah pusat sebesar 2 triliun tersebut, dan itu belum terhitung untuk di tahun 2026. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Peri Aprianto, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses pembahasan yang berlangsung di DPRD Babel itu. Peri menyebutkan bahwa Pemprov terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD Provinsi Bangka Belitung. Demikian rekan Reta, itu dia proximity terkait rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung yang masih menjadi pembahasan alot baik di tingkat eksekutif Pemprov maupun di legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung ini. Demikian, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Debi yang sudah menghadirkan laporan langsungnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar Pro 1, kita hadirkan kembali untuk Anda masih dalam program kita Pro Persada. Lagu-lagu yang tadi request kita akan hadirkan di kebersamaan kita untuk siang ini. Pro 1.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Ya baik mendengar, Anda masih bersama Pro 1. Oke, kita masih di Purwosada. Yang pengen gabung boleh 943-0108-11717-9111 ya, di kebersamaan kita untuk hari ini. Boleh, kita terima. Halo Purwosada, selamat siang. Jelang sore.
1: Selamat siang Purwosada, 100% Indonesia.
0: Ya, apa kabar Bude?
1: Alhamdulillah Mbak Reta, budemu selalu sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bude sehat juga.
1: Amin, yang penting sehat selalu kita ya.
0: Okay.
1: Dikadalin Kakang Irwan gak tadi?
0: Biasa lah.
1: Biasa lah, biar tukang ngadalin kita ya.
0: Oke.
1: Lagi tak kadalin beliau.
0: Oke Bude, Pangkal Pinang panas ya Bude ya?
1: Pangkal Pinang panas, bejilau sel.
0: Baik Bude, kalau Bude ini ke tema kita nih Bude. Bude sukanya kalau misalnya makanan, minuman gitu, sukanya varian rasa apa gitu Bude?
1: Rasa coklat atuh.
0: Oh, coklat juga.
1: Kopi susu pakai coklat, mantep.
0: Oh, kopi susu.
1: Permen coklat juga, kopi ko, mantep.
0: Oh, gitu. Jadi suka yang coklat-coklat gitu ya. Gitu deh, siap kalau gitu. Tapi kalau ini misalnya martabak coklat juga.
1: Suka juga lah.
0: Suka juga ya.
1: Suka.
0: Oke deh kalau gitu, baik.
1: Kan kalau ada uang abang sayang dibeli martabak, cakep. Kalau gak ada uang abang kita tendang.
0: Ya Allah teganya gitu ya.
1: Karena aku kan gak ada abang juga.
0: Oh iya benar.
1: Coba kalau ada Kang Irwan takut aku. Takut gak disayang.
0: Oke, baik siap. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya, aku mau lagunya Ruang Rindu aja lah.
0: Ruang Rindu.
1: Karena lagi kangen dan rindu sama beliau hari ini ke 5 bulan beliau meninggal ya.
0: Oh iya.
1: Teman
0: Leto,
1: kita
0: ya. Tahu.
1: Nah, masih ingat kan?
0: Masih
1: nah,
0: dong.
1: Aku mau lagunya Ruang Rindu aja lah.
0: Oke, Ruang Rindunya buat siapa?
1: Salam-salamnya ada kan?
0: Ada. Ruang Rindunya buat siapa nih?
1: Ruang Rindunya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Julia tadi sama Putra Sambas, semoga bahagia selalu dah.
0: Oke.
1: Buat Ibu Kori juga sama Bang Aleknya, semoga rukun selalu ya. Jangan putus-putus Bang Alek. Ayo gabung lagi lah sama Bunda Rindu. Bunda Rindu sama Ibu Kori ya. Semoga kalian langgeng selalu lah. Kami mendoakan ya.
0: Baik, terus.
1: Buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif ya, Bang Reza juga. Buat Bang Panji ya, buat Bang Irwan ya di Air Kantung, buat Atok Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta juga, Bapak Yokan juga di Bangka Barat ya.
0: Okay.
1: Buat Bang Ramadan di Papua ya, buat Bang Jaik di Riau, buat Maria ya di Pangkal Pinang, buat Zulfaizar, ayo gabung. Buat ya suami di Puput, buat Batriono ya, salam sehat selalu ya Mbak. Buat Atok Bertin juga. Buat siapa lagi nih? Buat Rambe kemana ya? Semoga saya selalu bersama istri. Buat Bang Romlan tadi Muntabak ya.
0: Oke.
1: Buat semua-semua lah ya. Dari A sampai Z bungkus abis. Salam
0: bungkus abis ya.
1: Semuanya, ya.
0: Baik.
1: Buat Bareta sama cuap-cuap.
0: Yuk, makasih.
1: Ya, sayangku.
0: Baik, terima kasih Bude.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude Sumi. Halo, assalamualaikum Bung Ramadan.
2: Waalaikumsalam Mbak Reta.
0: Iya.
2: Di Ruang Rindu.
0: Apa?
2: Berbagi rindu.
0: Purwosada.
2: Salah. Maaf. Melamun lagi.
0: Kayaknya baru bangun tidur.
2: Purwosada. 100% Indonesia ya. Purwosada. Mbak Reta selamat bekerja ya. Selalu sehat.
0: Amin.
2: Diberkahi aktivitasnya.
0: Iya.
2: Semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin. Makasih.
2: Kalau tentang oh ya, saya tuh request lagu seperti yang saya udah kirim ya.
0: Yep.
2: Dari Naiswifa. Ya. Berbelum lagu cinta. Kalau tentang topik itu saya suka yang pop ice yang rasa keju, rasa apa itu? Durian ataupun pop ice coklat campur biskuit ataupun VS apa topping seafood kah atau seblak juga enak gitu.
0: Emang ada tapi seafood seblak.
2: Ada.
0: Makanan apa itu?
2: Tapi ada
0: topping. Topping topping seblak emang banyak kalau seblak itu kan segala macam ada di situ ya kalau di seblak itu ya.
2: Ya, ada dicampur biskuit kan
0: juga. Enggak ada seblak campur biskuit, mana ada.
2: Tidak, pop ice
0: kan. Oh iya, pop biskuit. Ice benar, biskuit.
2: Oreo,
0: iya benar.
2: Dilat, putar,
0: celupin. Eh, iklan mau itu iklan
2: loh. Oh iya, saya mau tanya Mbak Rita dulu satu ya. Saya tidak pantun, tapi saya tanya satu ini, mungkin Mbak Rita jawab. Kenapa para wanita masih suka tergoda oleh rayuan para buaya? Kenapa?
0: Nah, enggak ada, saya enggak tergoda. Maaf ya.
2: Iya, pada umumnya masih banyak yang tergoda rayuan para buaya. Kenapa?
0: Karena mereka mungkin jarang digoda, jadi ketika digoda jadi gitu suka.
2: Ya. Oh ya, bisa juga sih. Tapi yang paling masuk akal karena mereka percaya bahwa lidah buaya banyak manfaatnya.
0: Eh, lidah buaya yang mana dulu? Aduh ya Allah, jawabannya nyeleneh gitu ya. Kalau saya mah enggak, oke, enggak kemakan lagi kalau saya mah. Udah basi.
2: Bukan. Kenapa tiba-tiba Mbak Rita angkat di topping? Kenapa?
0: Karena nanti jam 3 kita ada dialog sama pengusaha coklat, UMKM coklat. Iya, jam 3 nanti.
2: Pengusaha coklat.
0: UMKM maksudnya. UMKM
2: coklat buatan dia.
0: Iya, coklat dari coklat buatan dia dari biji kakaonya diolah jadi coklat. Waduh. Asli
2: nanti
0: Bangka.
2: Mereka dibawain tenang saja. Jadi masih Mbak Rita yang kawal ya masih.
0: Masih ya, saya sampai atau jam 6 sore. Soalnya kita hanya 3 orang ya siarannya.
2: Mereka dikasih setiap varian satu ya, mantap, bawa pulang ya.
0: Nanti saya ngarep. Kita bersyukur ya kalau dia nanti bisa berbagi motivasi sih buat kita, atau kita ya bisa belajar
2: paling gitu tidak ya. Ya bawa contoh lah, ada masa nggak ada dia punya ini.
0: Pasti ada. Harusnya ya.
2: Iya, kami kasih kan namanya promosi, jadi kasih tunjuk orang lihat, oh jadinya bagus ya, enak
0: ya. Aduh gitu. Ya Allah,
2: kalau tanpa pajangan, tanpa promosi kan kurang ini, kurang sip.
0: Ya, gitu. Oke, semoga ya. Nanti saya kirim bungkus, saya kirim fotonya karena buat ya, Bang Ramadan ya.
2: Iya, kalau dia tidak kasih nanti lain kali saya tegur dia.
0: Oke deh, baik.
2: Salam tadi untuk Ibu Sumi ya.
0: Iya.
2: Ibu Sumi. Ibu Sumi sama Julia yang udah masuk, Kang Ahmad Irwan. Terus siapa lagi tadi udah masuk ya? Bang Alek juga, Bu Kori ya. Yulin juga, ada Maria. Semoga Pak Yota udah sembuh ya. Bang Yota. Sama Indira juga sakit ya, Pak Bahtri juga ya. Nah, intinya salam untuk semua. Jadi yang sakit semoga lekas sembuh kayak saya juga. Terima kasih doanya semua ya. Juga yang sehat harus jaga kesehatan, jangan terlena nanti bisa sakit ya kan. Terus yang sudah bersyukurlah selalu ya. Yang lagi ini ya sabar gitu kan. Semoga akan terwujud apa yang diinginkan. Ya,
0: oke, baik.
2: Salam persahabatan selalu, salam silaturahmi selalu ya Mbak Rita ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih banyak. Oke, baik. Makasih. Nanti,
0: bye-bye.
2: Nanti coba kalau ada waktu nanti coba saya
0: gabung ya nanti ya. Oke, baik.
2: Makasih Mbak Rita.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ramadan di Sorong Papua berada udah gabung sama kita untuk hari ini di Pro Persada. Baik pendengar, masih ada waktu buat ingin gabung boleh. Saya coba lihat ya, WA-nya masih ada enggak sih? Ada Bang Yota, ada Pak Irwan. Nah, mana nih yang masuk dulu nih? Pak Irwan atau Bang Yota kok enggak bisa masuk di sini nih? Oke, Pak Irwan air kantung dulu ya. Halo, Pro Persada, selamat siang.
3: Siang Mbak Rita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya hari ini ya?
3: Lumayan.
0: Posisi di mana di rumah?
3: Di rumah Mbak, pas di baru buka terus ngopi gitu.
0: Oh, pas ngopi gitu ya. Oh, berarti sukanya rasa kopi kalau gitu sesuai dengan tema kita ya?
3: Justru saya mau tanya temanya apa ini?
0: Enggak, sekarang ini kan banyak ya varian kayak minuman itu dengan berbagai jenis rasa, makanan juga dengan berbagai jenis rasa, ada rasa coklat, rasa apa tuh lagi, green tea, rasa tiramisu, strawberry, apalagi banyak gitu. Nah, dari sekian banyak rasa itu, Anda sukanya rasa apa? Rasa yang tertinggal kah atau rasa yang pernah ada gitu?
3: Rasaku rasamu.
0: Rasaku rasamu, Krispati ya.
3: Ini untuk kopi atau makanan nih?
0: Terserah, mau makanan boleh, untuk kopi juga nah, boleh.
3: Makanan kayak roti, ya, strawberry lah.
0: Oh, kok strawberry? Jarang-jarang loh.
3: Iya, misalnya roti ya, dibelah ada taruh strawberry.
0: Oh,
3: gitu.
0: Suka rasa strawberry?
3: Strawberry banget suka.
0: Oh, gitu. Karena jarang-jarang biasanya kalau strawberry kan identiknya anak-anak gitu yang suka ya rasanya ya.
3: Enggak juga.
0: Biasanya kalau orang tua itu kan sukanya misalnya roti itu kan rotinya mentega gula, yang kalau roti lama gitu kan.
3: Iya, orang dulu itu, Mbak.
0: Iya, oh ya orang. Oh, ini orang baru.
3: Iya, maksudnya tuh ada roti kayak di Pangkal itu dulu ya, yang gede-gede.
0: Iya,
3: itu mentega gula. Mm-hmm. Suka juga itu, deh, tapi untuk sekarang ini kemodernisasi nih rasanya. Semuanya pakai rasa gitu. Rokok aja pakai rasa.
0: Sih. Ada rasa apel, mangga gitu ya.
3: Iya, pakai rasa. Jadi saya menyukai strawberry kalau beli-beli kayak apa ya?
0: Minuman ya, gitu ya.
3: Ya.
0: Roti.
3: Kalau kopi ya kopi susu, kopi hitam cuma dua itu.
0: Enggak ada rasa ya. Strawberry gitu ya.
3: Enggak ada. Kalaupun ada itu namanya latte dan sebagainya, tetap aja dia
0: kopi ya. Latte, iya benar. Lagi
3: sih.
0: Oh, gitu aja. Tapi kalau martabak strawberry juga enggak ada sih strawberry. Ada ya?
3: Kalau martabak enggak ada, kacang coklat ya.
0: Wijen. Wijen ya.
3: Wijen itu wijennya yang saya suka.
0: Iya biasa. Iya makanya saya tanya tadi, kalau martabak itu kebanyakan orang-orang dulu kan sukanya rasa wijen gitu ya.
3: Iya, karena awal terbentuk itu rasa itu dulu. Banyak rasa. Perasaannya banyak rasa sekarang.
0: Iya makanya banyak rasa-rasa sekarang gitu ya.
3: Oh. Sekarang rasa mumet yang paling besar itu. Apa mau lagi mumet katanya kan nggak gitu sekarang.
0: Oh iya benar.
3: Nggak tahu mumet apa, nggak tahu lah.
0: Iya biasa lah.
3: Kangeruan Bandung mumet ya, itu perasaannya mumet.
0: Nggak ada perasaan mumet, itu bukan perasaan ya, rasa mumet ya.
3: Mumet iya Mbak, perasaan Mbak. Orang mumet. Coba aja senggol sedikit, bacok.
0: Oke siap kalau gitu. Lagunya apa hari ini Pak Irwan?
3: Saya mau lagu Tak Bisa Kelain Hati.
0: Dari siapa?
3: Kelab Project.
0: Lagu lama itu mah, kita mau lagu baru loh.
3: Iya. Ya. Ini aja Alama aja ya.
0: Alama, oh ada ya, kan? Ada. Dari Rizky ya.
3: Iya Alama okay. Aja kan ada dua tuh versinya kan.
0: Versi yang mana, mau nanya Rizky Febian?
3: Yang Alama aja Mbak.
0: Iya oke Alama. Baik, lagunya buat siapa?
3: Buat yang sudah masuk tadi, Bang Ramadan, Budi Sumi, Julia juga, Pak Yota, Pak Uji juga, Mbak Rindu, Bang Ramadan ya, Bang Romlan juga di Mentabang. Siapa lagi yang masuk? Rambe Kelana. Dan untuk semua lah Mbak
0: intinya. Buat semua ya, ya. Oke.
3: Okay. Ya. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
3: Selamat.
0: Waalaikumsalam, makasih. Teleponnya saya tutup dulu ya, kita ke lagu dulu. Terima kasih, nanti WA-nya saya bacakan juga. Saya bacakan dulu, ini ada adlibs ya, berita kehilangan dari Siti Khalifah di Sungai Liat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Jong Jun Leong, berlokasi di Kampung Pari 7, Kelurahan Sungai Liat, dengan luas tanah 2175 meter persegi dengan nomor surat keterangan hak usaha tanah SKHUT nomor A981 tanggal 23 November 1981. Surat tersebut hilang atau tercecer dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi menemukan surat itu bisa menghubungi saudari Siti Khalifah di nomor 0859 222 69684. 4 atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, kita ke lagu, 3 lagu di kebersamaan kita untuk hari ini. Ruang Rindu milik Leto.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Sebelum kita lanjutkan kembali, saya bacakan kembali kali ini masih dengan berita kehilangan dari Siti Khalifah di Sungai Liat, terlelang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Jong Jun Leong yang berlokasi di Kampung Pare 7, Kelurahan Sungai Liat, dengan luas tanah 2175 meter persegi dengan nomor surat keterangan hak usaha tanah SK HUD nomor A981 tertanggal 23 November 1981. Surat tersebut hilang, tercecer, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi saudara Siti Khalifah di nomor 0859-222-69684. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik, mendengar Pro 1 teleponnya saya tutup ya untuk program kita Pro Persada. Saya akan bacakan WA. Terima kasih. Ada Yulin yang juga menyapa kita, katanya siang Mbak, lagunya ikutan aja Mbak Yulia. Salam sapanya buat semuanya, dalam persahabatan dan persaudaraan. Ada Reza Gusti, siang Mbak, kalau aku sukanya coklat pahit, tapi dari rasa ini mungkin ada rasa seperti manis yang tidak terlalu seperti coklat. Pundar itu yang pernah diberi adik saya, di mana saya tidak terlalu suka coklat tapi suka rasa mocha saja. Lagunya dari Project Pop Ku Superstar. Salam untuk semua dari Zadi Pangkal Pinang, untuk Mbaknya. Makasih. Oke, baik, makasih banyak buat Anda semua yang sudah gabung sama Pro 1 ya di kebersamaan kita untuk hari ini di program kita Pro Persada. Dan besok kita akan kembali menjumpai Anda pendengar, jadi jangan lupa pantau terus Pro 1 di Pro Persada di Pro 1. Saya kiri, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Mungkin, gak mungkin.
1: Ngapain sih lu?
0: Gak mungkin. Stop.
1: Apa sih?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak.
1: Jelas. Wah, lu ajak
3: cacing kepanasan
1: lah.
0: Gini.
2: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
3: Eh, gigi kelinci.
2: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
0: Gini.
1: Apa lo monyong?
0: Walaupun gua monyong, ya. Pita gendut ya, tapi semuanya itu
3: mungkin.
0: Mungkin.
2: Enggak mungkin pita.
0: Gini.
2: Stop. Menurut gua,
0: ya.
2: Mungkin deh.
0: Itu lu tadi enggak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
2: Bohong.
1: Mending berantem.
3: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
2: Enggak mungkin.
0: Mungkin ya.
2: Coba.

0: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bangga Belitung sore bersama Reta Kurniawan masih menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Interaktif UMKM Bicara di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, dari meja tugas saya ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam Dialog Interaktif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1. Senang sekali kembali hadir menyapa Anda dalam program kita UMKM Bicara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Senin ya, di 3 Agustus 2026. Dan pendengar, di sore hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang kita harapkan bisa menjadi inspirasi, motivasi juga buat Anda yang ingin mungkin membuka usaha ya. Dan yang pastinya kita belajar bersama di sini, dan nantinya juga Anda bisa gabung bersama kami di 943-01-08-11-7179-111. Anda bisa gabung bersama kami untuk bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio pendengar untuk sore hari ini. Karena kita tahu ya bahwa Bangka Belitung kita ini selain dikenal sebagai penghasil timah, ternyata di balik itu juga memiliki potensi ya untuk dikembangkan ya, yaitu kakao atau mungkin lebih dikenal dengan coklat kalau di sini ya. Nah, jika dikelola dengan inovasi, maka biji kakao ini pendengar bukan hanya menjadi bahan baku, tetapi juga mampu melahirkan produk coklat khas yang memiliki citra rasa dan daya saing. Dan sore hari ini kita akan mengupas bagaimana perjalanan membangun usaha coklat lokal, mulai dari proses pengolahan biji kakaonya, kemudian tantangan seperti apa sih yang dihadapi, strategi pemasarannya seperti apa, hingga peluang UMKM Bangka untuk menembus pasar yang lebih luas. Lah, hadir bersama kita narasumber di sore hari ini, saya akan sapa, ada Mas Hamdan Putra, ini pemilik Van Kakawa, Kakoa ya, gitu. Ya, ini agak susah juga bacanya ya.
2: Iya.
0: Oke, ini sebuah UMKM yang mengolah biji coklat Bangka menjadi aneka produk coklat khas daerah gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mas Hamdan.
2: Sore.
0: Ini Van Kakoa ya?
2: Betul.
0: Bacanya kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, bukan Van Kakao bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke, baik, Van Kakoa. Ini datang dari kota Pangkal Pinang begitu Mas
2: Betul.
0: Hamdan. Oke, baik. Nah Mas Hamdan, ini kan sebagai motivasi juga buat pendengar kita. Ya, ya mungkin, wah bagus ini prospeknya gitu ya.
2: Ya.
0: Atau mungkin kalau nggak bisa mengolah, bisa menjadi penyedia bahan baku gitu buat
2: boleh,
0: Mas Hamdan gitu. Nah bisa cerita nih, awal mulanya berdirinya Van Kakoa ini seperti apa sih Mas Hamdan?
2: Iya, terima kasih. Ini kesempatannya Bu Rita dan iya, seluruh pendengar semua. Dulu kami tahun 2022 sebenarnya okay, kami memang hobi untuk konsumsi coklat sih.
0: Dari hobi awalnya ya.
2: Iya, hobi. Mm-mm. Istri sebenarnya yang hobi
0: iya,
2: itu beli online terus di apa? Awalnya kami konsumsi mm-mm, sendiri.
0: Mm-mm.
2: Tapi lambat laun kami nyoba sambil jualan gitu. Tapi itu masih produk low end dari pabrik lah.
0: Okay.
2: Dan kami baru mengerti bahwa ternyata kayaknya produk itu nggak bisa kita sebarluaskan karena memang produknya memang tidak memenuhi syaratnya gitu. Jadi konsumsi pribadi. Singkat cerita, kami kemudian membuka usaha es coklat.
0: Oh, mulainya es coklat.
2: Iya, mulai dari es baik, coklat. Es coklatnya namanya Kamis Cok.
0: Kamis Cok,
2: iya,
0: oke.
2: Kamis Cok tahun 2022 kami buka di pinggir jalan, di depan Jalan Depati Hamzah tuh di Air Hitam Pangkal Pinang. Nah, awalnya itu bulan puasa, terus kemudian kami coba pasarkan itu tiap sore dan ternyata dapat sambutan yang baik karena kala itu juga mungkin tren es coklat lagi bagus, bagus. Dan makin kesini makin dikenal gitu dan makin banyak yang suka. Termasuk kami pernah buka cabang juga di Sungai Liat.
0: Ah gitu.
2: Iya gitu.
0: Sekarang cabangnya nggak ada lagi?
2: Sudah
0: ada?
2: Tidak ada.
0: Oh sudah. Karena ya, mungkin, udah ganti produk gitu ya.
2: Iya. Okay. Mungkin mungkin nanti bisa jadi kalau ada rezeki lagi kami buka di sini lah.
0: Okay.
2: Lagi. Nah terus dari jualan es coklat itu kami juga penasaran sebenarnya karena kami awalnya tuh menggunakan bahan baku coklat itu hanya dari bubuknya.
0: Oke.
2: Gak ngerti itu. coklat itu dari mana, bikinnya kayak gimana, nggak gitu tahu ya. Gitu. Mm. Penasaran aja gitu kan. Mm. Kita jualan es coklat ketika ditanya sama pelanggan, ini bikinnya gimana mas gitu, ya dari bubuk gitu. Padahal coklatnya enak loh mas gitu. Yeah. Tapi kayaknya bukan dari coklat asli. Hah, coklat asli?
0: Yeah.
2: Emang ada coklat palsu? Jadi kita kan tanya begitu tuh. Iya, akhirnya kami belajar gitu. Mm-hmm. Belajar dan akhirnya mengantarkan kita ke sumber-sumber ilmu pengetahuan itu,
0: okay.
2: Termasuk misal kita ke Jogja, kami datang ke museum coklat, terus kemudian belajar di pabriknya, melihat, terus kemudian oh ternyata proses coklat itu kayak gini, ada coklat-coklat yang memang kita buat bilang tadi coklat asli, memang memang harusnya disebut coklat asli itu tadi.
0: Okay.
2: Ya ternyata baik. Sebutan coklat yang menyerupai coklat asli itu bukan coklat palsu sih,
0: gitu,
2: coklat
0: ya?
2: Compound namanya. Nah itu
0: ada nanti, campuran mungkin ya?
2: Iya ada campuran, lemaknya diganti jadi lemak nabati. Nah singkat cerita. Kami makin enjoy itu untuk pelajari itu dan sering berjalan waktu gitu kita kenalan dengan beberapa stakeholder di sini ya gitu ada beberapa dari pemerintah ketika itu Dinas Koperasi UMKM lagi mencari sesuatu apa nih yang mau dikembangkan di Bangka Belitung karena kayak mereka sudah mencoba segala cara dan mereka butuh sesuatu hal yang baru. Nah kami ngobrol ketika itu kami mengenalkan lah gitu Pak ini Pak kami dalam waktu dekat ini dalam waktu-waktu tahun 2000 berapa ya 2022 akhir kalau nggak salah atau 2003 akhir saya lupa.
0: Baru, 2023 berarti baru ya dong
2: iya masih sih 2023 akhir kayak itu kami memang lagi intens untuk ngecek kakao di Bangka itu sebenarnya ada apa enggak sih kayak gimana sih gitu. Nah terus habis itu difasilitasi lah dengan kegiatan-kegiatan di dinas itu. Jadi kegiatannya itu memang sebenarnya pengembangan UMKM untuk coklat, tapi sebenarnya itu riset, riset. Dicoba dong, kakao Bangka ini diolah.
0: Iya.
2: Itu.
0: Oh, dicoba aja.
2: Dicoba
0: gitu ya.
2: Untuk diolah. Jadi kami ambil beberapa sampel dari petani, dari pengepul gitu untuk diolah. Dan ternyata pas dicoba enak.
0: Oh,
2: itu.
0: Okay.
2: Lah, ini enak banget. Padahal kakaonya ini kan ada beberapa grade gitu.
0: Iya.
2: Ada yang memang statusnya itu ada grade A, grade B, grade C dan seterusnya gitu.
0: Beda varietas juga beda rasa mungkin.
2: Iya, di Bangka itu enggak masuk ke grade itu sebenarnya. Karena memang pengepul itu tidak mengklasifikasikan dan sebutannya itu sebagai kakao asalan. Gitu. Ya asal aja dikumpulin sama mereka gitu. Dari mana yang penting jual kiloan gitu. Nah, kakao asalan itu yang kami ambil.
0: Okay.
2: Dan lah ini yang asalan aja enak, apalagi yang nanti kalau di grading ya gitu.
0: Iya,
2: Iya, akhirnya kami rasa penasaran itu mengantarkan kita ke proses-proses selanjutnya lah di coklat itu sih.
0: Hingga sampai sekarang gitu ya mas
2: ya.
0: Oke. Hitungnya 2022 akhir gitu ya, menjelang 2023 mulainya gitu ya.
2: Betul.
0: Sampai sekarang berarti hitungnya masih apa ya? Masih belum begitu lama gitu ya.
2: Iya. Untuk kayaknya kalau Van Kakao ini baru setahun terakhir lah kami agak intens.
0: Oh gitu.
2: Iya gitu.
0: Oke okay, baik. Jadi berawal dari suka coklat gitu ya.
2: Betul.
0: Akhirnya niat banget belajar dan belajar gitu menggali informasi, mencari koneksi gitu ya. Akhirnya apa sekarang muncul gitu.
2: Iya. Jadi gitu mungkin ya. Namanya ya mungkin rezeki kali ya.
0: Iya.
2: Jadi kami akhirnya penasaran kan. Nyari coklat gitu. Nyobain di beli di pengepul itu ternyata kurang puas karena ya itu tadi kan asalan.
0: Iya, iya.
2: Kadang bagus, kadang enggak gitu. Nah, terus habis itu mulai itu berani datang ke kebun-kebun kakao yang ada di sini.
0: Berarti banyak di sini petani yang bertanam kakao ini?
2: Sebenarnya kalau dari segi jumlah banyak.
0: Okay.
2: Karena kami pernah ngecek di data Dinas Pertanian itu ada 83. Walaupun kami belum pernah lihat wujudnya ya, gitu. Tapi petani yang bermitra dengan kami sekarang ada 8.
0: 8 petani.
2: Ya,
0: itu asalnya di mana?
2: Macam-macam, gitu. Macam-macam. Ada yang tinggalnya di daerah kereta
0: ya, kereta
2: Bangka Tengah.
0: Ya?
2: Tapi kebunnya ada di KC Bangka. Itu ada yang di Pangkal Pinang itu saya ada 2, itu di Pasir Putih sama di Semabung. Itu tanaman pekarangan.
0: Iya, biasanya
2: tapi surprisingly
0: kayak gitu.
2: Kakaonya enak, gitu.
0: Gitu.
2: Jadi,
0: ya?
2: Ini pekarangan enak banget.
0: Oke. Okay.
2: Ya,
0: ada yang dipegang gitu ya.
2: Bener. Okay. Itu ada jadi juga kemarin itu di Jelitik sini.
0: Jelitik di sini.
2: Iya, Jelitik di sini. Itu kakaonya tak terlupakan sampai sekarang walaupun barangnya nggak ada lagi.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Iya, kami masih menunggu ini karena ternyata pohonnya dikit. Ya, jadi kami kan karena main sosial media jadi kami coba yuk siapa yang punya kakao gitu bisa dikenalkan ke kami. Itu kami langsung beli gitu. Oh, tapi kami belinya nggak bisa langsung banyak. Mungkin skala 1 kilo 2 kilo kami tes dulu gitu.
0: Dicoba
2: untuk
0: dulu,
2: dicoba
0: ya?
2: Kami pahami karakternya ini cocok jadi apa gitu karena Kami pengennya sih menyerap gitu. Baik. Tapi menyerapnya ini jadi coklat.
0: Baik. Ya. Jadi Mas, nggak semua coklat itu bisa dibuat produk coklat gitu ya?
2: Iya.
0: Karena betul, harus ada riset tadi ya, Mas.
2: Iya.
0: Amdan bilang gitu ya.
2: Jadi nanti ada grade-nya sebenarnya sih, Bu. Okay. Jadi sederhananya, tadi kan ada grade biji, gitu. Ada grade proses.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau biji itu biasanya dilihat dari ukuran.
0: Semakin besar semakin bagus,
2: enggak? Betul. Okay. Ya, semakin gede semakin bagus. Karena yang mahal dari kakao itu sebenarnya di lemak kakaonya. Nah, itu yang jadi konsumsi mungkin ibu-ibu yang beli kosmetik. Itu kenapa kok harga kosmetik yang bagus tuh mahal? Karena pakai lemak kakao, ibu-ibu.
0: Oh, baru ngerti gitu.
2: Iya, pakai lemak kakao.
0: Berarti gak hanya dikonsumsi gitu ya.
2: Iya, itu kayak bikin lip balm, bikin body butter, itu tuh rata-rata pakai kakao butter. Nah, itu mahal sekali. Jadi harga coklat kenapa naik mendadak? Karena konsumsi itu naik dan supply-nya turun.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay, nah, terus kami harus berjibaku tuh. Nah, nyari itu kan. Dari segi biji. Yang kedua dari proses. Nah, proses itu ada namanya proses fermentasi di kakao itu. Yang mana sebagian besar petani di Bangka maupun di Indonesia itu jarang melakukan.
0: Iya.
2: Ya, proses fermentasi ini sebenarnya ngasih karakter rasa di kakaonya itu.
0: Oke.
2: Okay, nah, baik. Fermentasi ini ada nanti fermentasi full, ada fermentasi setengah, ada seperempat dan seterusnya. Nah, di Bangka itu rata-rata fermentasinya belum teragendakan dengan baik gitu. Jadi petani lebih seringnya habis pecah buah
0: jemur,
2: langsung
0: ya?
2: Dijemur.
0: Oh,
2: padahal
0: gitu.
2: Harusnya difermentasi dulu.
0: Oh, dibiarkan dulu ya, gitu
2: di,
0: ya.
2: Ibarat didiemin tapi posisinya tertutup.
0: Tertutup rapat.
2: Ya, tertutup, ada kasih daun pisang, ada sirkulasi udaranya gitu.
0: Oh, enggak pakai apa-apa gitu ya.
2: Iya, enggak.
0: Pure dari biji coklat gitu.
2: Bahan bakar fermentasinya murni dari bakteri yang ada di situ. Plus kandungan gula yang ada di buah kakao itu, itu yang putih-putih itu, itu bahan baku untuk fermentasinya.
0: Oke.
2: Nah, ada sebagian petani yang udah melengah dengan itu, walaupun mereka nggak tahu kalau itu fermentasi.
0: Oke.
2: Ada yang mereka melakukan itu karena kami biar mudah mas jemurnya, ya biar luruh dulu ini buahnya, kalau nggak diluruhin jemurnya
0: kayak
2: lama.
0: Isi putihnya itu ya mas.
2: Iya, kami coba kan, bapak konsisten nggak ngelakuin ini gitu. Kami konsisten kayak begini terus gitu. Pas kami coba coklatnya ini, saya bawa sampel kakaonya ini.
0: Nah, okay.
2: Ini ada sampel kakaonya dari Pasir Putih. Ini yang saya ceritain tadi.
0: Iya.
2: Itu. Ini dia kayak tadi sebelum jemur didiamin dulu 3 hari.
0: Oke.
2: Okay. Habis itu dicuci terus baru dijemur.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Nah, ternyata itu mengasih rasa, profil rasa di dalamnya.
0: Yang lebih beda gitu.
2: Beda.
0: Ya?
2: Itu jadi ada rasa asam-asamnya.
0: Iya.
2: Terus kemudian ada bahkan ini kami ketemu rasa madu di ujung.
0: Oke.
2: Okay. Ya gitu.
0: Dari kakao ada rasa madunya.
2: Ada. Ketika udah dibikin coklat kayak gini, nanti ketemu rasa madunya.
0: Oh gitu.
2: Jadi agak ajaib sih.
0: Yang ini. Ada kakao ada rasa madunya.
2: Betul,
0: gitu ya. Tapi ini artinya sekalian jalan gitu ya mas ya.
2: Betul.
0: Mencari petani coklat. Sekarang memberikan informasi cara proses pengeringannya. Mungkin ini masih banyak ya tadi dikatakan petani itu nggak tahu gitu kan. Asal aja udah pecah, udah langsung jemur gitu.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Tapi sekarang yang dipegang kan ada 8 petani nih mas.
2: Iya.
0: Semuanya udah seperti yang mas inginkan gitu hasilnya?
2: Oh belum.
0: Oke. Okay.
2: Belum. Jadi ada memang kami mencoba. Karena dulu kami proses ada dua style sebenarnya buat bikin coklat itu. Ada yang tree to bar, ada yang bean to bar.
0: Oke, saya nggak tahu tuh tree to bar, bean to bar.
2: Coklat ini kan bentuknya gitu. Batang.
0: Ya.
2: Nah, kami nyebutnya bar.
0: Oh iya.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, bean itu kan biji.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ada memang produsen coklat itu yang bean to bar.
0: Oh,
2: cari bijinya terus kemudian diolah jadi coklat batang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ada yang pertama tadi tree to bar. Tree to bar artinya pohon. Jadi dia nyari benar-benar dari batang pohon mana dia harus tahu, harus kelola prosesnya itu, termasuk fermentasinya. Nah, kami pernah nyoba yang tree to bar itu, susah luar biasa, memang gitu, susah luar biasa dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi lah untuk bisa membuat coklat itu jadi enak. Tapi hasilnya memang enak banget. Kami pernah bikin coklat itu paling enak memang dari KC itu kami pakai metode tree to bar itu. Dan agak susah sih keberlanjutannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu ya.
0: Jadi sekarang pakai bean to bar.
2: Bean to bar. Jadi bean to bar itu kita pakai apa yang kebiasaan dilakukan petani, kami coba improve dikit.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Contoh misalkan petani udah mulai nih, mereka pakai metode tadi sebelum jemur diendepin dulu gitu. Nah, kami coba paling, Pak, coba deh nanti ngendepinnya sekali banyak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena itu pengaruh juga dirasa. Jadi jika awalnya cuma ngedepin sekilo, jadi sekali panen langsung 3 kilo gitu Pak, gitu. Nah, atau nunggu satu kloter itu sekalian banyak, jangan dikit-dikit. Nah, itu juga langsung bisa mempengaruhi dan bisa ngasih nilai tambah di kakaonya.
0: Biasanya mengedepan atau fermentasinya berapa hari itu yang bagus ya Mas?
2: Sebenarnya tergantung jenis sih Bu, gitu. Tergantung jenis. Jadi ada
0: setiap
2: yang
0: jenis
2: memang
0: beda, ya.
2: Biasanya dilihat dari ukuran biji, itu dari ukuran biji. Kalau yang bijinya kecil-kecil kayak gini, yang ini pasir putih, ini paling 3 hari sampai 4 hari itu udah cukup. Nah kalau yang bijinya gede-gede itu bisa sampai 5 hari.
0: Untuk fermentasinya ya?
2: Iya, untuk 5 fermentasi.
0: Kemudian diproses pengeringan lagi gitu?
2: Iya.
0: Dari harus, pengeringan, penggilingan gitu ya?
2: Iya, pengeringan terus itu biasanya makan waktu paling lama, bisa seminggu. Kalau di Bangka lembab banget, ini bisa sampai 10 hari kami.
0: Tapi cuaca kita panas Mas?
2: Enggak. Nah kalau kemarau kayak gini panas, buahnya nggak ada nih sekarang ini.
0: Iya,
2: buahnya nggak ada. Ini PR besar kita nih.
0: Oke, jadi kekurangan bahan baku dong.
2: Iya sekarang.
0: Nah gimana tuh mengatasinya? Berarti produksinya berhenti ketika bahan baku nggak ada?
2: Kami
0: mungkin ada cari ke luar Bangka gitu?
2: Iya, kami diversifikasi produknya lumayan banyak sekarang.
0: Oh gitu.
2: Kalau dulu memang iya agak pusing gitu karena produksinya apa produknya cuma coklat bar gitu doang kan. Apalagi kami ketika itu masih pakai real coklat itu, coklat asli. Yang persentasenya harus kami tampilkan ya 50%, 70%. Kalau sekarang kami punya coklat compound yaitu pakai lemak nabati. Itu pengganti lemak kakao itu.
0: Biasanya menggunakan apa itu?
2: Biasanya lemak nabati itu sederhananya sebenarnya kayak lemak sawit sih.
0: Oh gitu ya,
2: cuman dia ada proses ini kan turunannya itu. Nah itu jadi cocoa butter substitute gitu. Nah itu memang agak susah ditemuin. Cuman produknya sering kita temuin. Coklat-coklat yang di toko itu hampir semua pakai lemak nabati kalau dilihat di komposisi.
0: Iya.
2: Nah, itu coklat yang sering kita makan malahan.
0: Oh, gitu. Gitu.
2: Justru yang coklat asli itu jarang sekali dikonsumsi sama ini ya, masyarakat umum.
0: Iya, karena mungkin gitu. Rasanya agak pahit ya. Beda enggak sih rasanya?
2: Atau? Boleh nih sambil dicicip nanti.
0: Oh, nanti aja kalau gitu aja, ya. Lagi, susah nanti saya bicara
2: iya,
0: gitu.
2: Sambil dicicip kan mencicipi. Oh, ini apa ya rasanya gitu.
0: Enggak. Boleh. Mas, ini artinya produknya banyak ya?
2: Ada banyak.
0: Kami apa aja nih kalau boleh tahu dari Van Kakowa ini?
2: Iya, itu tadi ada coklat yang real coklat tadi, coklat asli yang 72%. Ada coklat compound itu ada banyak variannya, ada dark coklat, ada coklat susu, ada yang rasa matcha. Terus ada brownies. Brownies kami best seller itunya. Dan kayaknya kami baru brownies satu-satunya pakai kulit kakao.
0: Oh, dari kulit, kulitnya ya.
2: Ini kan biji ini dipecah. Ini ada kulitnya. Kulit arinya, nah ini tidak dibuang.
0: Itu diproses lagi, digiling.
2: Iya, ini di blender itu,
0: haluskan
2: ya? Gitu, sampai kayak jadi tepung, masuk ke brownies. Nah itu aromanya bisa semerbak.
0: Oh gitu.
2: Ya, brownies-nya
0: dan
2: ada
0: warnanya
2: aromanya.
0: Mungkin agak lebih ini, lebih coklat.
2: Ya warnanya gitu. Tetap coklat. Gitu,
0: agak
2: coklat.
0: Lebih coklat enggak?
2: Tapi taste ketika dimakan itu yang memang beda.
0: Oh,
2: ya
0: okay.
2: Itu ada serat-seratnya dikit, jadi kayak makan roti gandum, tapi ini brownies.
0: Oke. Gitu. Ini banyak banget berarti produknya ya.
2: Ada.
0: Ya.
2: Terus ini yang paling baru kami bikin namanya Van Kakowa Ruby Almond.
0: Nah, ini itu pakai kacang almond gede. Berarti
2: ini coklat,
0: ya?
2: Iya, ini coklat susu pakai kacang almond sama cranberry. Gitu, cranberry. Ini batang apa barnya lumayan gede, itu 73 gram. Di sini ini nanti varian baru yang bentar lagi kita rilis.
0: Oh gitu. Gitu ini ya. Kalau ini nanti ada pemasarannya. Saya masih penasaran gitu. Itu banyak sekali produk-produknya. Ya. Berarti produksinya tiap hari.
2: Sejauh ini tiap hari.
0: Tiap hari buat terus.
2: Ya, tiap hari ada produk yang diproduksi, entah cookies, entah coklat ini gitu kan.
0: Tapi dari sekian banyak varian tuh Mas, yang paling best sellernya apa tuh sekarang?
2: Kalau best seller versi offline itu yang brownies memang.
0: Oh brownies ini, ya.
2: Ya brownies, karena brownies mungkin orang lebih mudah kali untuk kenal dengan produknya, lebih apa nyaman gitu untuk makan.
0: Baik, sebelum dilanjutkan kita ke pendengar kita ingin gabung bersama kita Mas.
2: Oke. Okay.
0: Halo, selamat sore.
3: Sore Mbak Rita.
0: Iya, sore. Apa ya, kabar?
3: Kabarnya biasa.
0: Biasa. Baik, kabarnya biasa. Oke, silakan ada Mas Hamdan di sini.
3: Mas Hamdan.
0: Iya.
3: Oh, Mas Hamdan sama siapa lagi?
0: Sendiri dong.
3: Oh, sendiri.
0: Sama saya dong.
3: Iya, saya kira ada beberapa.
0: Enggak. Ini ownernya langsung gini ya. Iya.
3: Ownernya.
0: Iya.
3: Ya, saya doain supaya usaha coklat atau kakao ini makin baik, makin maju, makin terkenal ya.
0: Amin.
3: Mbak Rita, sudah dikasih sampel belum?
0: Oh, udah. Saya disuruh nyicip malah sampel. Tapi nggak bisa, ya, karena saya harus bicara soalnya.
3: Saya mau tanya tentang misalnya, tentu kan sudah ada sudah ada ini ya, sertifikasi halal dan PIRT ya mungkin ya.
0: PIRT.
3: Ya, izin edar dan label halal gitu. Untuk apa ya? Ya artinya untuk meningkatkan apa itu kepercayaan pembeli lah. Gitu. Jadi pengembangan produk dan branding, misalnya ciri khasnya apa, terus tonjolkan keunggulan produk seperti misalnya asal biji kakao itu lokalnya itu dari mana, kemudiannya apa, apa kelebihannya kan, lalu pakai pengawet apa enggak, terus apa, lalu kemudian apa, strategi pemasaran digital ya, misalnya konten visualnya itu menggunakan apa, misalnya ada Instagram ke TikTok ataupun WhatsApp misalnya. Atau lalu buat video pendek itu kan perlu penting ya untuk strategi pemasaran kan. Seperti orang jualan bagus sama orangnya sebenarnya, tapi pemajangannya kurang bagus kan, berarti nilainya bisa turun kan. Baik. Jadi kan misalnya anak-anak kan waktu selevel mata orang dewasa atau sesuai dengan produk yang kita mau jual kan. Jadi gimana konten visual misalnya video pendek untuk memperlihatkan apa, ini kan coklat ya, coklat ya,
0: coklat,
3: jadi kan untuk kayak biasa kita lihat di televisi itu ada misalnya produk coklat kan udah banyak saya lihat juga. Mereka bikin seperti lelehan coklatnya itu teksturnya topping dan proses menuangkannya ke atas makanan atau minuman seperti apa biar dilihat enak kan, jadi ada ketertarikan nanti ya kan. Lalu apa jalur pemasaran, penjualan atau pemasaran atau kemitranya kemana saja, misalnya ada pasar B2B kah, business to business misalnya, atau gimana cara penawaran, cara ini apakah masih dalam lingkup itu atau sudah jangkauannya sudah
0: menasional kah gitu ya. Atau mungkin dari Sorong ya, nanti bisa pesan gitu ya.
3: Ya gitu. jadi apa ya, marketplace apa e-commerce-nya itu bagaimana, kemasan, ukuran dan lain-lain tuh supaya bisa lebih diingin lagi, di apa ya, minati gitu ya. Jadi pengembangan produk branding itu penting juga.
0: Baik.
3: Ya kan? Jadi supaya bisa kita tahu.
0: Mas Ramad, Mas Ramadan.
3: Ya.
0: Ini pengen tahu media sosialnya dia bisa lihat produknya.
3: Media sosial.
0: Ini media sosialnya Mas Hamdan. Mas Hamdan, apa nih medsosnya, IG-nya, IG-nya. Jadi apa? Bisa buka ini karena pendengar kita dari Sorong Papua Baradaya ini.
2: Wah, ya, jauh sekali. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Apa?
3: Di Instagram kah ya? Atau apa?
0: Iya. Di mana nih?
2: Instagramnya ada di @vancacoa, Pak.
0: @vancacoa IG-nya.
2: Instagramnya di
0: @vancacoa.
2: Iya, @vancacoa.
0: Iya.
3: Iya, nanti coba di saya cari.
2: Di TikTok juga ada tapi di Kamis Chocks, Pak. Itu.
0: TikTok-nya gitu. Kamis Chock namanya. Iya.
2: TikTok di Kamis Chock.
0: Iya. Jadi buka ya.
3: Ya nanti coba di cek dulu ya.
0: Oke.
3: Jadi itu ya, jadi apa ya? Ya mungkin sampel perlu kan, kirim sampel produk misalnya gambar reta bisa.
0: Nanti saya foto ya buat Mas Mas Ramadan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Bisa jadi konten kreator atau chef rumahan gitu.
2: Boleh ya, Pak. Di Shopee juga sudah ada kok.
0: Di Shopee juga gitu. Udah ada.
2: Iya, di Shopee bisa sudah ada.
0: Bisa pesan juga. Begitu. Jadi lo udah lengkap ya. Lengkap. Untuk menjual e-commerce-nya gitu ya.
2: Paling jauh kita kirim ke Makassar, Pak, kemarin.
3: Oh, Makassar ya.
2: Tapi belum sampai Sorong sih ya.
3: Berarti dipasarkan di ini ya. Misalnya di
0: online
3: market atau
0: ada e-commerce juga.
2: Ada, Pak.
3: Market gitu.
2: Iya,
0: ya. Udah ada.
2: Darat dan udara kami serang semua, Pak.
3: Oh, luar biasa. Jadi pokoknya strategi pemasaran mungkin ada pemajangan khusus gitu kan, gundula gitu ya.
2: Iya, Pak.
3: Kelihatannya mantap ya.
2: Siap.
0: Oke, baik.
3: Jadi penentuan target pasarnya kemana saja kan?
2: Oke.
3: Okay. Ya, begitu aja mungkin.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: As Ramadan.
3: Saya mau mendengarkan dulu penjelasannya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih, selamat
0: sore. Terima kasih. Baik, Mas Hamdan, sebelum dijawab ini ada pendengar kita lagi. Kita tampung dulu deh ya.
2: Pertanyaannya
0: ini ada Pak Irwan di Arkantung lewat telepon WA. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Irwan.
4: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Silakan bersama Mas Hamdan di sini, ownernya Vancacoa.
4: Jadi gini, Mbak Reta, Hamdan ya.
0: Iya.
4: Saya cerita ke belakang dulu ya. Dulu kan zaman dulu itu kita senang sekali minum coklat bubuk ya.
0: Iya.
4: bubuk dulu itu ada jualnya gitu.
0: Yeah.
4: Nah sekarang ini coklat ini kan kebanyakan menjadi suatu bahan yang diolah ya, misalnya silver queen dan sebagainya ya. Kemudian campuran-campuran makanan dan sebagainya. Nah kita ini sebenarnya kalau coklat bubuk ini kan sekarang ini sulit dicari, ada di pasar tetapi untuk bikin kue loh gitu. Sementara kalau sebagai minuman kita apa ya, penggemar coklat juga zaman dulu ya. Kalau kita membeli coklat kemudian kita seperti bikin kopi, coklat bubuk diaduk kemudian itu nikmat sekali. Tetapi sekarang ini kan susah, kalau kita beli coklat bubuk yang ada dikasih coklat kue apa?
0: Bisa baik.
4: Nah pertanyaannya begini, yang sekarang ini Mas Aman dan Kelola itu ada nggak sih misalnya dari sekian rasa-rasa itu tapi kita pengennya bubuk sehingga kita beli kayak kopi misalnya se-on, dua on dan sebagainya, kita bisa aduk seperti itu. Itu aja mungkin bagi saya ya Mas Aman dan ya. Saya enggak, terserah lah kalau pemasarannya mudah-mudahan semuanya lancar aja ya. Tapi bagaimana kita ini bisa membeli di toko-toko sekitar kita itu ada loh coklat untuk diseduh ya.
0: Coklat seduh namanya gitu ya. Oke, coklat bubuk seduh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar kita nih Bung Hamdan, satunya ada Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya, kemudian ada Pak Irwan di Air Kantung Sungai Liat. Silakan ditanggapi.
2: Oke, yang mana dulu nih ya Mbak ya?
0: Yang Pak Ramadan dulu dong.
2: Yang Pak Ramadan dulu ya. Tadi terkait sama
0: pemasaran.
2: Tadi ya.
0: Jadi, strateginya.
2: Ya, terima kasih Pak Ramadan. Kalau pemasaran kami ini sebenarnya target pasarnya dan di tagline produk kami itu oleh-oleh coklat khas Bangka.
0: Oleh-oleh coklat khas Bangka.
2: Dan itu sampai tulis hampir di setiap produknya.
0: Ada nih. Gitu ya.
2: Ada, oleh-oleh coklat khas Bangka. Karena kami merasa di Bangka itu something special ketika memang ada coklat, gitu. Karena mungkin belum umum kali ya di Bangka ada coklat.
0: Taunya ada getes, kretek, gitu ya benar.
2: Dan ini jadi keresahan karena saya juga perantau sebenarnya dari Jawa.
0: Oh, bukan asli Bangka.
2: Bukan. Dari logatnya juga sayangnya susah sih Pak dibilang saya orang Bangka ya. Gitu. Jadi saya perantau dan kalau bawa oleh-oleh itu memang agak ada kritik-kritik yang dari saudara gitu. Ini aja oleh-olehnya gitu.
0: Gitu ya.
2: Akhirnya kami pun juga melihat bahwa oh ada sudut pandang lain nih. Di berbagai daerah itu juga sudah ada rata-rata misal di Padang atau di Jogja, Bandung. Itu tuh mereka hampir selalu ada produk coklatnya sebagai oleh-oleh. Kalau sekarang mungkin kita familiar kopi itu dari berbagai daerah dan dijadikan oleh-oleh. Nah, kami pengen menghadirkan opsi oleh-oleh untuk masyarakat Bangka ataupun orang yang datang ke Bangka itu barang lain tapi juga punya cerita tentang Bangka, itu coklatnya.
0: Coklatnya ya, baik.
2: Nah, itu jadi target segmennya. Kemudian pemasarannya kami memang saat ini ada di toko kami. Di
0: tokonya di mana, Mas?
2: Di Jalan Depati Hamzah 144 Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Di Air Hitam
2: Pangkal Pinang. Ya, di outletnya Kamis Cok.
0: Kami shock ya namanya.
2: Di outletnya di situ, itu di dalamnya itu kami jual display di sana. Terus kami juga ada nitip di Piala Snack Pangkal Pinang. Terus sama ada di Bahe Ewaki di Kurau Bangka Tengah.
0: Nah, kalau di Sungai Liat ada?
2: Sungai Liat belum.
0: Nah, ya, kayaknya
2: nanti,
0: Sungai Liat.
2: Nanti
0: ya?
2: Kami akan segera proses ini karena kemarin masih nyoba-nyoba kan. Apa yang cocok ya produknya gitu, yang kira-kira bisa masuk dan menguntungkan juga buat toko oleh-olehnya gitu. Karena kami agak nggak enak kalau ternyata pas dititip ternyata produknya agak susah laku gitu. Okay, terus kami juga di media sosial ada di Instagram itu di Van Kakoa, terus kemudian ada di TikTok itu di Kamis Cok. Nah yang menarik kami baru nyoba di Threads.
0: Oh di Threads juga ikut?
2: Iya di Threads. Kami rame banget ternyata di sana. Iya di Threads. Di Threads itu pakai akun pribadi saya juga akun pribadi istri saya. Ada di Van Kakoa juga ada.
0: Van Kakoa
2: iya. Iya jadi apa tiga-tiganya ini semua.
0: Jadi di media sosial ada semua ya, di Facebook ada juga.
2: Di Facebook malah jarang.
0: Oh malah jarang.
2: Iya di Facebook mohon maaf sekali kan belum sampai sana tenaganya. Karena kemarin pas begitu di Threads itu naik namanya, itu lumayan banyak juga yang ngechat kan.
0: Jadi yang order situ, banyak juga banget.
2: Lumayan itu. Gitu. Dari mana-mana, ada dari Bali, ada dari dari Riau gitu, dari Medan. Gitu. Dan kami memang paling jauh pengiriman itu ke Makassar.
0: Oke.
2: Okay, jadi ada yang nanya kan, ini browniesnya tahan lama apa enggak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tahan itu sampai 14 hari suhu ruang tanpa pengawet.
0: Oh, enggak ya. Perlu masuk kulkas enggak ya?
2: Enggak perlu masuk kulkas. Itu 14 hari 14 di luar hari, tahan ya? Karena emang okay. dipanggang benar-benar enggak ada airnya pas mangkang.
0: Oke, okay. Tanpa nah, pengawet ya.
2: Tanpa pengawet. Coklat kami enggak ada yang pakai pengawet.
0: Nah, Mas, no bahan pengawet ya Mas ya, Ramadan ya.
2: Ada. Okay. Dan justru yang menarik coklat asli ini bahannya cuma 3. Yang coklat 72%.
0: 72% ya, ya oke.
2: Okay. Biji kakao, gula pasir, gula aren.
0: Hanya 3 itu
2: bahannya? Hanya 3 itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan baik. Pure kalau misalkan di coklatnya memang kita di metodenya dan suasananya. Maksudnya harus higienis, bersih dan
0: lain. Iya, pasti ya itu.
2: Itu yang bikin coklatnya enak dan awet.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya, di coklat kompon kami juga menyadari karena ini kebanyakan konsumennya anak-anak. Dan anak-anak kami juga makan gitu. Jadi kami enggak tega kalau harus pakai pengawet. Benar. Banyak-banyak.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, baik. Ya,
2: itu apalagi tadi ya? Iya itu dua itu ya?
0: Ya.
2: Terus satunya lagi tadi, oh yang bubuk.
0: Ya itu coklat ya, bubuk gimana? Ya, coklat mungkin bubuk. Nanti ada terobosan buat
2: ada,
0: bubuk.
2: Ada Pak, tenang aja gitu, karena ya. Kami memang basicnya dari coklat bubuk. Iya sebelum jualan coklat bar ini kami jualannya coklat bubuk gitu. Tapi memang dalam bentuk minuman.
0: Oh, nah, maksudnya dalam bentuk bubuknya jadi enak diseduh kayak kopi misalnya ya, ada
2: seorang ya, dua. Itu bubuknya gitu. Kami pakai buat bikin minuman.
0: Oh gitu.
2: Ya disajikan bentuk minuman kayak di kafe-kafe itu.
0: Iya.
2: Nah, jadi kan bubuknya udah kami produksi dan udah terbukti laku.
0: Udah dijual gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau ya. Untuk jual bubuknya aja nggak ada nggak?
2: Ada. Ini ada produk coklat saset kami juga ada.
0: Nah.
2: Udah sasetan, udah ada gulanya, udah ada creamernya, udah tinggal seduh enak.
0: Nah.
2: Ada varian yang manis, ada varian yang low sugar, dan bahkan Pak gitu ada bubuk yang cenderung langka, namanya bubuk natural.
0: Nah,
2: ya bubuk gitu. Coklat natural. Ini saya jelasin dikit deh.
0: Nah, biar gimana nanti, itu natural? Berarti tanpa nggak ada tambahan apapun berarti ya?
2: Tadi dimention sama Pak Irwan itu sering kali nemu bubuk yang di toko-toko itu buat bahan kue. Sebenarnya itu juga bisa Pak, dia bikin minuman. Hanya mungkin takarannya agak sulit gitu. Nah kami coba untuk bikin di sasetin itu dengan takaran yang sudah terbukti enak untuk dibuat banyak orang. Nah bubuk itu asalnya sebenarnya dari kakao-kakao yang dia beredar di sekarang ini. Dan termasuk mungkin salah satunya adalah kakao-kakao asalan. Nah kakao asalan ini kan asal dari berbagai macam daerah. Tadi saya cerita berbagai macam daerah itu rasanya beda,
0: beda orangnya beda, beda.
2: Agak aneh kan kalau kemudian kok di bubuk toko itu sama terus ya warnanya, aromanya begitu terus. Pasti ada something prosesnya yang kita belum tahu. Nah, ada itu adalah proses dacing. Ada atau proses alkalisasi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, proses alkalisasi nanti mungkin bisa di googling sendiri proses alkalisasi seperti apa. Tapi yang beredar itu gitu. Dan mereka biasanya pakai mesin yang bisa menggiling sampai halus banget. Halus debu gitu kan.
0: Okay.
2: Yang di air pun larut. Nah itu proses dacing dan itu biasanya hanya bisa dilakukan di pabrik-pabrik besar.
0: Oke. Okay.
2: Nah, oke okay. Dan faktanya sebenarnya bubuk itu residu, bubuk yang dikonsumsi itu tuh residu. Memang bahan sisa. Ini fakta menyakitkan kita nih. Saya jualan coklat begitu tahu fakta begitu, hah beneran ini harganya mahal loh gitu.
0: Berarti untuk yang buat kue-kue itu residu,
2: residu
0: masih sisa.
2: Residu karena mereka tuh lebih besar nilai lemaknya.
0: Baik.
2: Jadi dari satu biji kakao ini mengandung bubuk, mengandung lemak. Nah, seringkali yang jadi komoditas ekspor yang mahal-mahal itu lemak kakaonya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bubuknya itu distandarisasi tadi dengan proses alkalisasi, jadilah bubuk-bubuk yang sering kita jumpai di toko-toko. Nah, itu bubuk yang tadi versi umumnya.
0: Iya.
2: Yang versi nggak umum, ini namanya ada bubuk kakao natural. Bubuk kakao natural itu diproses secara natural tadi, tidak melalui proses yang di pabrik-pabrik itu.
0: Iya.
2: Jadi pure dari misalkan kakao fermentasi, diolah, digiling, jadi pasta, pastanya dipisah, lemaknya diambil, sisa bubuknya. Nah sisa bubuknya ini apa adanya.
0: Okay.
2: Jadi kalau dia ada aroma, aroma-aroma dari coklatnya misalkan ada aroma fruity-nya, ada aroma tehnya, ada aroma apanya, itu keberuntungan si penikmat bubuk kakao natural ini.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Baik.
2: Nah kami jual dua jenis itu.
0: Dua jenis itu ya.
2: Iya.
0: Nah ditanya lagi nih sama Pak Irwan di WA ya.
2: Iya.
0: Oke okay, katanya maaf Mbak Reta kalau harga original coklatnya bubuk berapa per ons atau per kilo? Terima kasih. Untuk
2: iya,
0: yang naturalnya.
2: Ada,
0: untuk
2: ada
0: naturalnya.
2: Yang bubuk. Kalau bubuk kakao natural kami jual 250 gram 90 ribu.
0: 90 ribu?
2: Ya itu murni bubuk kakao natural.
0: 200 gram 90 ribu itu
2: gubernatural 250 ya? 250 gram.
0: 250 gram berarti ya. Ya. Oke. Okay. Ya.
2: itu murni
0: 90.000 ya.
2: Tapi belum masuk all shop kayaknya itu, Pak. Yang masuk all shop itu sudah jadi sasetan namanya natural non dairy. Jadi dia enggak pakai susu, cuma pakai krimer nabati dicampur bubuk natural itu sama serpihan-serpihan coklat batang gitu.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi enak banget itu.
0: Enak banget,
2: itu
0: Pak.
2: Itu per sasetnya 13.000 untuk sekali seduh.
0: Oh, sekali seduh ya. Tapi ya, di sini belum ada di Pangkal Pinang ya, ada ya?
2: Di Pangkal Pinang, tapi di Shopee udah ada kok.
0: Oh, di Shopee ada. Ya,
2: di Shopee udah ada.
0: Namanya Van Kakwa itu ya?
2: Iya, Van Kakwa itu.
0: Oke, okay, nanti searching ya Pak Irwan ya.
2: Van Kakwa
0: iya, biasanya kalau lebih cepat kalau dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat pengirimannya walaupun lewat Shopee gitu ya. Oke, baik. Tadi satu lagi pertanyaannya dari Pak Ramadan, masalah sertifikatnya PRT-nya itu belum terjawab.
2: Ya, sertifikat kami sudah terdaftar di PRT, sudah terdaftar halal juga.
0: Terhalal ya.
2: BPOM-nya lagi OTW. Panjang soalnya.
0: Memang BPOM-nya lagi OTW ya. Sertifikatnya udah ada.
2: Sudah
0: jadi
2: ada.
0: Aman gitu ya.
2: Aman, insya Allah.
0: No pengawet gitu ya.
2: Enggak pakai pengawet.
0: Oke, tapi kalau enggak pakai pengawet misalnya coklat bar itu tahannya berapa lama, Mas?
2: Coklat bar lama, Bu. Bisa lama, 1 tahun.
0: Oh, bisa setahun
2: ya, asal memang penyimpanannya sesuai prosedur aja. Misal di suhu AC dingin kayak gini, terus gak kena panas, gak kena apa gitu, itu bisa 1 tahun.
0: Oh, bisa 1 tahun. Oke, baik. Udah terjawab ya Pak Irwan, Pak Ramadan di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih mengajak Anda mendengar untuk gabung bersama kita ya, ngobrol bersama Mas Hamdan Putra ya, ownernya Van Kakwa. Dari tadi ini saya mau tanya nih, ini Van Kakwa ini sendiri ada filosofikah, ada artikah di balik namanya ini?
2: Ada, Mas, dong.
0: Nah, ada. Ini Van Kakwa, kalau kita kan bukan kakao gitu ya, tapi bacanya Van Kakwa gitu ya.
2: Betul,
0: oke,
2: betul.
0: Bahasa Indonesia banget lah gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, gimana ini Mas Hamdan?
2: Sebenarnya Van Kakwa ini kita ambil dari nama Bangka.
0: Oh,
2: Van Kakwa.
0: Oh iya.
2: Iya, Van Kakwa ini kan kalau di bahasa Belanda kan Van, iya, Bangka kan artinya. Itu yang kami pelajari di Museum Timah kala
0: oh,
2: itu.
0: Gitu.
2: Jadi kami agak susah pas awal-awal datang ke Bangka, enggak ngerti soal Bangka. Datang ke Museum Timah kan. Kita belajar Bangka di situ. Oh, namanya Van Kakwa itu artinya Bangka. Gitu. Terus kami punya ide gitu untuk bikin coklat Bangka diringkas apa yang gampang ya gitu. Akhirnya tercetuslah nama Van Kakwa. Kowa itu artinya sebenarnya kokoa. Itu kokoa itu Hall of Chocolate itu ya kokoa. Dari seluruh prosesnya. Pohonnya itu pohon kokoa sebenarnya.
0: Biasanya kan kalau enggak nama itu diambil dari nama anaknya, nama apa gitu.
2: Nah, itu Kamis Cok itu yang pakai nama anak gitu.
0: Ternyata ada juga ya.
2: Saya mengalami fase itu Bapak Ibu ya. Gitu. Pakai nama anak buat nama jualan itu kami ngalami.
0: Tapi rezekinya alhamdulillah mengalir kan.
2: Alhamdulillah.
0: Dari itu, dari Kami Syok jadi sekarang Van Kakwa itu awalnya kan perjalanannya. Oke, baik. Kita masih mengajak Anda mendengar tugas bersama kita di kebersamaan untuk hari ini. Nah, Mas, tentunya kan ketika berbisnis atau berbisnis berusaha ini kan enggak mudah gitu ya, apalagi membuat produk dari awal sampai siap gitu. Itu kan butuh waktu, butuh tenaga gitu. Pernah enggak merasakan misalnya kayak jatuh bangun, ada di fase terendahnya ketika usaha itu? Ada enggak, Mas?
2: Ada sih.
0: Nah, itu. Gimana itu bisa bangkit lagi? Boleh cerita nih.
2: Itu.
0: Ini
2: itu.
0: Perlu nih, kadang-kadang kan kalau udah berusaha, udah jatuh, ya enggak semangat lagi gitu,
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Rugi gitu kan. Nah, gimana nih, Mas?
2: Iya, kami ngerasain itu mungkin masih dalam waktu-waktu sekarang ini kali ya. Gitu. Karena
0: gitu sekarang ini.
2: Iya. Karena kami merasain kalau pas kemarin es coklat itu dikenal banyak orang, ngejualnya gampang banget pas itu gitu. Apalagi pas di Sungai Liat ini openingnya, kalau kami tutup itu maksudnya karena benar-benar sold out gitu. Kemudian kami ngerasa kok penjualan makin lama makin turun ya. Kok ternyata es coklat pada tutup ya gitu. Kami kayak yang awal jualan terus kok tinggal kami jualan coklat gitu.
0: Munculnya sekarang banyak kopi-kopi yang pakai ini ya.
2: Gerobak.
0: Iya, gerobak.
2: Ya, tapi itu kan bukan coklat.
0: Iya, makanya munculnya itu.
2: Jadi,
0: kan.
2: Jadi saya sudah pernah ceritain sih di sosmednya saya ketika itu lumayan viral juga itu. Kami sebenarnya dihadapkan di kondisi es coklat itu bahan baku naik karena dalam rentang 2022 sampai 2024 itu bahan baku coklat itu naik kayaknya hampir 200%. Itu dari segi komoditas yang sering dikonsumsi orang itu termasuk gila sebenarnya.
0: Iya, 200%
2: ya. Wow. Iya, kami beli ketika itu masih harga 115.000 per kilo di toko bahan kue. Sekarang itu harga sekarang per detik ini 280.000 harga bubuk coklat. Wow. itu ibu-ibu yang bikin kue aja teriak gitu. Iya, lah kami yang tiap hari pakai es coklat itu ngerasain juga.
0: Iya.
2: Termasuk pelanggan-pelanggan kami, dipikir kami segera pengen naik haji kala itu. Guyonan gitu orang Bangka ya. Ini kamu naik mulu mau naik haji apa gimana? Agak bu gitu. Karena kami dulu jualan es coklat harga 5.000, sekarang harga 10.000 aja kami harus subsidi.
0: Iya.
2: Gitu. Tanda kutipnya seperti itu. Jadi naik 2 kali lipat. Ini agak lain sebenarnya dari apa bisnis kuliner pada umumnya. Di coklat itu tantangannya kayak gitu. Ditambah daya beli masyarakat yang tergerus sekarang. Terus ditambah lagi dengan suplainya yang dikit. Itu sebenarnya dikepung dari mana-mana sekarang bisnis coklat itu. Apalagi seperti kami yang harus hadapan dengan konsumen. Dan kami memang secara tidak langsung ternyata minuman coklat itu dibandingkan dengan kopi. Itu testimoni pelanggan itu. Itu. Jadi kalau misalkan ini fakta yang kami hadapin. Dulu kami mikir coklat dan kopi berbeda. Kami jualan es coklat, mungkin teman-teman yang lain jualan
0: kopi.
2: Mereka merasa kami bukan kompetitor. Sekarang enggak gitu. Itu sebenarnya kompetitor langsung.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi orang pun bisa milih ketika punya duit 10.000. Mereka beli kopi, ada kopi nih harganya coklatnya sama. Mereka mungkin akan milih kopi. Gitu untuk memperbaiki mood mereka. Tapi kalau es coklat itu baru dipilih ketika harganya lebih murah.
0: Iya.
2: Itu fakta.
0: Tapi
2: yang
0: kan tergantung selera. Kadang-kadang ada yang
2: selera.
0: Suka kopi, ada yang suka coklat gitu.
2: Betul, nah. Itu mayoritas.
0: Iya.
2: Mayoritasnya seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Walaupun memang yang suka coklat ya coklat aja sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Tapi kecil sekali marketnya.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, ternyata kecil. Oh. Gitu. Jadi kami sebenarnya ini bertahan dengan kondisi yang masih mencoba mencari jalannya. Itu termasuk ketika kita menjual ke seluruh Indonesia. Itu, nah itu baru kemudian, oh ini ternyata ada market lain di luar Bangka, itu yang kami mimpikan sih sebenarnya, itu kami nggak kepikir juga ketika produk kami diminati mungkin orang dari Makassar, dari Kalimantan, dari mana gitu, ternyata ada gitu yang minat dengan coklat Bangka ini, walaupun mereka belum ngicipin. Kalau orang-orang di lokal sini itu kami sediakan tester ketika memang datang ke toko kami, testernya bebas. Ngicipin dulu, baru nanti beli kan?
0: Oke. Okay. Kenyang dulu baru beli, enggak ya?
2: Iya, gitu. Nah, cara bangkitnya adalah tadi kami terus berusaha sih, gitu. Itu mungkin klise gitu, tapi memang itu yang kami lakukan. Jadi cara A nggak bisa, kami coba cara B, cara C, dan seterusnya. Dan kami selalu mengevaluasi juga kita gagalnya di mana sih kita nih? Dan gagal ini karena apakah kita kurang berusaha atau memang caranya salah? Itu mana yang salah kita perbaiki, gitu terus gitu.
0: Iya. Oke. Jadi ada apa kayak evaluasi lah gitu. Betul. Ya dilakukan gitu. Ya apa yang kurangnya gitu. Tapi riset-riset terus dilakukan gitu.
2: Riset
0: ya?
2: Terus dilakukan. Gitu. Okay. Sampai sekarang itu masih.
0: Masih ya.
2: Masih. Karena coklat, ya itu tadi kita awalnya udah tenang gitu. Oh kita dapat supply nih. Bijinya Bapak A bagus gitu. Udah kita tenang kan. Oh ini kita nanti stok 3 bulan ke depan aman gitu.
0: Oke.
2: Ternyata iklim berubah.
0: Iya.
2: Gitu. Kayak sekarang ini harusnya biji kakaonya lagi banyak-banyaknya harusnya.
0: Tapi panas ya.
2: Panas dan
0: enggak ada berarti.
2: Kosong.
0: Kosong.
2: Itu kami ke kebun-kebun itu. Gak ada Mas, habis. Gak ada Mas, habis.
0: Jadi gimana tuh untuk beli bahan bakunya, Mas?
2: Nah, akhirnya kami hemat-hemat kakaonya itu. Akhirnya kami dulu gak ada produk yang Ruby Almond ini. Kami gak ngeluarin coklat 50%.
0: Iya.
2: Sehingga kami mikir kayaknya kita harus hemat-hemat kakao kita dan kita bikin produk pakai kakaonya nggak terlalu banyak tapi tetap berasa coklat. Nah akhirnya ketemulah coklat susu itu.
0: Okay.
2: Jadi susu kita pakai bahan baku lain yang itu bisa tetap bikin rasanya enak tapi tidak menghilangkan identitas dari kakaonya itu. Gitu.
0: Oke, baik. Nah Mas tadi kan banyak tuh produk-produknya. Nah ini mungkin bisa di-spill ke pendengar kita gitu. Siap. Ya. Untuk harganya berapa jenisnya gitu tadi?
2: Oh ya,
0: ya
2: okay.
0: Kayaknya perlu tahu tuh ya.
2: Boleh. Ya. Jadi kalau produk kami sebenarnya ada banyak tadi ya. Saya mulai dari coklat kompon dulu. Kompon ini dia 40 gram, itu 15.000-an.
0: 15.000-an. Ya,
2: all variant gitu. Ada 5 rasa. Ada dark chocolate, coklat susu, ada matcha, ada susu mede, sama coklat putih. Itu coklat putih. Terus kemudian ada coklat 72%. Ini 27.000 40 gram. Bahannya yang tadi cuma 3 tadi, kakao, gula aren, gula pasir.
0: Iya.
2: Ini best seller coklatnya ini.
0: Oh, best sellernya
2: ya,
0: itu best seller ya.
2: Ini, ini kami ini benar-benar ya di outlet 310 pieces. Yang ini gitu. Karena barangnya dan ini teridentifikasi daerahnya.
0: Oh gitu.
2: Ya di sini tertulis nih misalkan Kelurahan Pasir Putih Pangkal Pinang.
0: Oh gitu.
2: Single origin.
0: Oh, okay.
2: Jadi kami cuma pakai kakao dari daerah itu, gak dicampur-campur dengan kakao yang lain. Nah. Ya jadilah coklat ini.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Dan itu nanti ada dua kayak yang udah
0: jadi
2: masuk.
0: Jadi khusus ya coklat hasil bahan baku itu dibuat itu.
2: Iya.
0: Gitu ya?
2: Jadi traceability-nya atau keterlacakan dari produknya ini bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Kayaknya keren gitu ya.
2: Iya.
0: Oh mantap. Gitu.
2: Dan ini juga ada dari KC. Sama juga kakaonya udah habis itu.
0: Waduh.
2: Iya, lagi nunggu menyemangati
0: bapak petani. Batangnya masih ada tapi buahnya yang habis.
2: Iya, buahnya okay. habis. Gitu. Hmm. Buahnya habis. Hmm. Itu kala itu memang best sellernya dia.
0: Nah, oh, sekarang gitu. Ganti lagi
2: ganti
0: gitu.
2: Ganti ini ya? Pasir putih. Nah, hmm. untuk bisa masuk ke grade ini kami lagi nyari.
0: Oke. Okay.
2: Masih belum ketemu.
0: Bahan baku yang untuk bisa menyamai itu gitu ya.
2: Betul, hmm. gitu. Kemarin saya sampai nyari kakao dari Pulau Pongo.
0: Wow.
2: Bangka Selatan.
0: Jauh kali ya iya. sampai ke sana gitu iya. ya.
2: Dan itu kemarin dapat 3 jenis, ini baru giling yang kedua.
0: Mm-mm.
2: Karena untuk bisa tahu kakaonya ini enak apa enggak harus di roasting dulu,
0: mm-mm.
2: dikupas,
0: mm-mm.
2: terus nunggu digiling 2 hari 2 malam.
0: Mm-mm.
2: Itu baru tahu, ngetes tuh rasanya. Jadi kalau punya 3 kakao itu nunggu 3x3 9 hari baru ketemu semua. Itu.
0: Iya,
2: nah, okay. kami ngakalinya ketika memang rasanya nggak nolong ini nih untuk jadi kesini ya makanya lahirlah ini Ruby Almond ini.
0: Oh lahirlah itu
2: iya,
0: gitu turunannya gitu,
2: susu, enggak, gitu. Okay. Rasanya tetap enak terus kemudian konsumen tetap dapat sesuatu yang spesial karena ini pakai cranberry pakai coklat pakai kacang almond
0: nah,
2: gitu jadi tetap mewah
0: iya gitu. Banyak gitu ya
2: ya itu yang coklat terus kemudian ada cookies saya nggak bawa oh satu lagi ada coklat 100%
0: 100% oke. Okay.
2: Ya saya nggak bawa juga.
0: Berarti stok, lebih pahit ya kalau.
2: Iya tinggal satu biji di toko. Karena itu memang harus enak banget sih. Coklatnya kalau nggak punya karakter, dia pahit doang gitu kan. Kurang ini ya kurang menarik. Gitu. Nah itu tinggal satu biji doang di outlet.
0: Di kami shock ya.
2: Iya itu nggak pakai campuran apa-apa. Jadi rasa coklatnya pure dari kakao yang digiling udah gitu doang.
0: Oke okay. Itu ya. Gimana itu rasanya? Pahit dominan kah?
2: Ada macam-macam.
0: Ada manisnya.
2: Iya, ada ada rasa frutinya, ada rasa
0: berarti coklat,
2: kacangnya.
0: Berarti coklat itu rasanya nggak hanya coklat aja, tapi banyak rasanya
2: banyak,
0: ya.
2: Banyak.
0: Walaupun nggak ada tambahan
2: dia
0: tadi ya masnya.
2: Banyak spektrum. Dan untuk jadi pencicipnya itu ada sertifikasinya sendiri.
0: Oh gitu.
2: Iya. Coklat testing itu ada acaranya sendiri, sertifikasinya mahal.
0: Gitu ya.
2: Iya, saya belum tersertifikasi, cuman kalau nyobain coklatnya udah banyak banyak varian gitu.
0: Oke, jadi Mas Hamdan ini memang belajarnya dari nol gitu ya
2: dari
0: untuk
2: dari nol,
0: mengetahuinya gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar.
0: Dari prosesnya sekarang udah hafal, udah hatam mungkin ya.
2: Belum lah.
0: Oh, belum ya.
2: Belum gitu. Saya okay. ternyata masih secuil lah gitu yang saya tahu.
0: Oke, okay,
2: beruntungnya
0: baik.
2: Karena sambil jualan jadi
0: tahu.
2: Tahu
0: ya.
2: Gitu.
0: Harus tahu dong ya kalau ditanya
2: benar.
0: Nanti enggak bisa jawab, parah
2: iya.
0: ya. Oke. Okay. Baik, ini ada WL lagi. Ini dari Mas Ramadan di Sorong kayaknya. Masih ini penasaran ini ya.
2: Iya,
0: katanya Mas Hamdan mau tanya apa bedanya kakao dan kokoa?
2: Oh.
0: Oke. Okay. Kemudian kemasannya ada berapa varian gramnya? Packagingnya dari bahan apa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Baik.
2: Beda kakao sama kokoa. Ini mohon maaf ya, Pak ya, saya lupa-lupa ingat perbedaan itu. Karena memang secara umum sebenarnya entitasnya sama. Itu buah kakao dan kokoa itu
0: ya
2: buah coklat itu seringkali itu perbedaannya di berbagai daerahnya saja misal di daerah Amerika Selatan Afrika itu lebih sering nyebutnya kokoa di kita kakao gitu nah ada yang menyebut juga kalau misalkan buah itu ketika perjalanan buah menjadi biji itu sebutannya kokoa gitu
0: buah
2: setelah
0: menjadi biji
2: iya
0: okay.
2: setelah biji menjadi ada fasenya nibs gitu ada nibs terus selain jadi coklat itu namanya kakao gitu udah jadi biji kering ini itu udah, nah itu jadinya udah kakao
0: itu udah kakao berarti biji kering
2: ya,
0: udah kakao ya
2: jadi okay. dasarkan fasenya
0: okay.
2: ada yang bilang begitu nah karena ini apa ya sumbernya memang valid kedua-duanya jadi saya nggak bisa mutusin satu
0: iya.
2: ini dari mana gitu
0: okay,
2: tapi perbedaannya istilahnya kurang lebih seperti itu
0: oke ya. Jadi kayak gitu ya nah packagingnya dari bahan apa katanya
2: packaging ya. Kami punya dua layer pak sebenarnya packaging primernya kayaknya pakai aluminium foil itu packaging primer sekundernya di luarnya itu kami pakai kertas art paper dikasih, kalau yang ini yang 72% itu art paper dilapis pakai Dove plastik. Terus yang biasa ini art paper aja dilipat. Sederhana sekali.
0: Oke. Iya. Baik. Tapi kalau untuk produksinya, penggilingannya, kemudian pembuatannya udah artinya udah dengan menggunakan alat semua gitu.
2: Iya. Alatnya coklat itu sejujurnya memang mahal-mahal dan susah-susah. Gitu.
0: Dapat bantuan nggak kemarin dari pemerintah?
2: Dapat. Oh, dari dinas MKM. Ya, makanya tadi saya mention itu sebenarnya alat kami bisa produksi itu memang karena jasa dinas.
0: Oh, ya, dinas. Mendukung sekali berarti mendukung ya sekali. Pemerintah provinsi.
2: Sesuatu
0: ya?
2: Yang nggak ada jadi ada tuh gara-gara dinas koperasi MKM provinsi. Itu.
0: Oh gitu ya. Jadi memang semuanya artinya ada alatnya ya. Betul. Tapi ada tenaga kerjanya enggak nih? Atau
2: ada
0: berapa orang nih kalau produksi?
2: Kami sekarang 3 orang sama saya sama istri ya 5 orang lah.
0: Oh, 5 orang.
2: Karena kami mungkin walaupun kami di pemasaran tetap bekerja kan.
0: Tapi Mas Angga enggak misalnya hari-hari tertentu yang memang penjualannya pemesannya lebih banyak gitu?
2: Mungkin pas liburan dan lebaran kali ya yang kami rasain karena baru setahun ya.

0: Ren. Oh, pejabat. Berkunjung ke rumahnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ngasih uang mungkin udah biasa, ngasih coklat yang ini.
1: Gitu. Agak bisa, agak beda gitu ya.
0: Ya, ada wajahnya beliau. Dikasih nama di sini.
1: Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ngikutin tren juga gitu ya. Ya. Oke. Nah Mas, ini kita di penghujung acara ini. Saya mau tanya apa target atau inovasi yang sedang dipersiapkan Van Kakoa dalam waktu dekat ini apa kedepannya?
0: Jadi targetnya sebenarnya mungkin ini agak utopis, tapi ini kami lakukan. Kakao itu jadi komoditas nggak nomor satu sih, jadi nomor tiga aja di Bangka deh.
1: Targetnya ya,
0: iya, nomor komoditas tiga. Pertanian. Soal pertama sawit, kedua lada, nah ketiga kakao.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu mimpi yang agak gila sebenarnya, Bu.
1: Tapi harus diwujudkan ya, bisa.
0: Tapi ini kami sudah jalan di tahun kedua dan sebenarnya arahnya nggak belok-belok dari situ. Nah itu goalnya dan itu jadi. Opsi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Itu mimpinya kami.
1: Mimpinya ya, mimpinya mungkin terwujud itu, gitu
0: karena
1: ya.
0: Karena kami sendiri pun juga gak bisa.
1: Iya benar.
0: Kalau hanya mengandalkan misalnya produk kami saja.
1: Iya.
0: Untuk bisa, atau mungkin kami tanda kutip kayak sendiri gitu. Itu gak memberikan dampak gitu ke Bangka Belitung. Dan kami merasa, karena saya juga, kebetulan saya juga di ini Bu, di Komisi 2 DPRD sebagai tenaga ahli.
1: Oh, yes, keren.
0: Nah, jadi melihatnya itu dari segala sisi ya, gitu, terutama sisi di perekonomian, pertanian, dan di masyarakat. Melihat memang kita tuh perlu satu opsi gitu. Dan itu opsinya bisa banyak, gak cuma kakao gitu. Tapi karena kami sudah terjun berjibaku di kakao, jadi kami mengambil sesuatu yang kami tahu gitu untuk kami berikan. Sumbangsi idenya, pemikirannya, gagasannya, termasuk produk-produknya itu tuh untuk bisa dimanfaatkan juga. Dan kami juga sangat bahagia ketika makin banyak orang mau nanam kakao.
1: Benar.
0: Ya kakao itu oke lah mungkin kalau ngelihatnya kayak pohon biasa. Tapi secara setelah diteliti, secara riset itu sebenarnya dia penyumbang karbon yang lumayan banyak sebenarnya satu jenis pohon ini. Dan kalau ditanam di pekarangan-pekarangan itu kan bisa dimanfaatkan sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu. Itu pertama gitu. Jadi kita pengen jadi ada alternatif kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat Bangka lewat kakao. Yang kedua, kita pengen juga kakao ini jadi salah satu identitas provinsi Bangka Belitung yang bisa dibanggakan.
1: Selain lada sih ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Itu bisa dibanggakan. Jadi teman-teman di Bangka Belitung enggak cuma mengandalkan hasil ikannya saja, hasil ikannya udah bagus kok.
1: Banyak,
0: gitu.
1: Udah banyak ya.
0: Ladanya juga bagus kok.
1: Iya.
0: Tapi ini ada yang bagus juga nih kakao, iya, gitu. Okay. Jadi ada satu hal lagi yang bisa diangkat gitu di provinsi kita. Kemudian yang ketiga, kami juga makin senang ketika orang mengkonsumsi coklat.
1: Baik.
0: Gitu, karena coklat ini banyak manfaatnya.
1: Iya.
0: Terus kemudian juga seringkali kita itu tidak bangga dengan produk kita sendiri di lokal.
1: Benar.
0: Orang taunya coklat bagus itu dari Belgia, dari Swiss, dari Eropa lah misalnya kayak gitu. Padahal mereka tuh gak punya pohon kakao.
1: Iya.
0: Iya, pohonnya ada di kita.
1: Nah
0: kok kita malah bingung kita, nih. Iya, dan banyak kok, banyak diakui. Brand-brand besar dari Prancis itu tuh pakai kakao dari Indonesia. Itu, dan kakao di Bangka itu benar-benar gak dikenal oleh mana-mana. Gitu. Kami sekarang ini berusaha untuk bisa mengenalkan kakao Bangka.
1: Oke.
0: Saat ini mungkin ya kami yang memproses gitu. Harapannya 2-3 tahun ke depan ada brand-brand besar yang ternyata sudah nulis kakao dari Bangka.
1: Oke.
0: Gak cuma kami aja. Baik. Gitu. Karena kami merasa kalau misalkan nanti kami kakao Bangka ini dikenal gak cuma kami, penyerapan kami terbatas. Tapi ada pabrik-pabrik besar yang mereka sudah punya brand, sudah punya pasar lebih besar, dan bisa menyerap kakao di Bangka, dari Bangka. Saya rasa itu jauh lebih besar dampaknya buat masyarakat.
1: Oke. Okay. Semoga mimpinya bisa terwujud ya Mas.
0: Amin,
1: ya. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau masyarakat mau belajar boleh ya Mas ya?
0: Boleh. Kami boleh. Ada kelas-kelas coklat kami buka.
1: Ada juga.
0: Rencananya kami mau rutin tiap bulan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Cuman memang tidak banyak sih karena tempat kami juga kurang gede.
1: Mas kalau ada nih hubungi ya, saya juga mau deh.
0: Boleh. Kemarin happy banget. Teman-teman dari Sungai Liat bahkan ada yang ke
1: gitu ya.
0: Ke Van Kakoa 10 orang gitu. Mereka belajar coklat dari awal sampai akhir plus nyicip plus ngapa-ngapain di situ dan heboh banget.
1: Nah, itu ya kadang-kadang jadi terbuka ya untuk yang belajar ya. Oke. Mas Hamdan kayaknya waktu kita udah di penghujung banget gitu ya. Oke, okay, iya. Mungkin next nanti kalau ada kesempatan bisa datang lagi
0: boleh,
1: gitu ya, Mas
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Bisa menginspirasi juga ya. Baik. Terima kasih.

0: sih Mas, semoga sukses dengan produk coklatnya dan yeah. tadi ya, intinya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung ya.
1: Yeah.
0: Cita-citanya mulia kali nih Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah amin, semoga terwujud amin. Ya Mas ya. Baik.
1: Banyak yang membantu ini.
0: Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Hamdan yeah. dan mendengar terima kasih banyak buat Anda semua sudah bersama Pro 1 dalam program kita UMKM Bicara untuk hari ini. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.
3: Luas tanam di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan agar target luas tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Yang menjelaskan benih padi untuk musim tanam reguler saat ini telah tersedia dan siap didistribusikan kepada petani. Para petani hanya menunggu kondisi cuaca serta ketersediaan air yang memadai untuk memulai proses tanam secara optimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan.
4: Petani juga tahun ini seperti yang kami sampaikan mendapatkan target luas tanam itu 1.407. Nah, target tahun ini dijadwalkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun untuk posisi

0: masih kurang sedikit hal ini karena memang untuk posisinya kan ada ternyata beberapa yang belum masuk.
1: Langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan normalisasi jaringan irigasi serta memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi padi daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dengan dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: 3 strategi untuk melindungi hasil panen mengantisipasi kemarau. Berikut laporan Ratna Agusari dari Sumelia.
1: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu, agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam 2 atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan 1 kali penyiraman untuk semua jenis tanaman.
2: Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan, artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu, sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah, karena memang masa-masa panen memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit gitu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah, karena mereka kuat apa, jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
1: Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan 2 jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif sejak awal, risiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita merujuk ke RRI.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Ini menurun pastinya akibatnya itu salah satunya dari kekeringan dan juga pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu melalui kenaikan harga pangan ya. Kalau menurut saya, karena itu upaya menjaga seperti ketersediaan air, mulai dari pembangunan embung hingga menjaga lingkungan harus dilakukan pastinya secara bersama-sama.
2: Menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan itu kan memang tidak mudah ya, apalagi kan untuk pertanian itu sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi untuk para petani mungkin harus lebih hemat dalam menggunakan air, terus atur waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, dan mungkin pemerintah juga bisa bantu petani dengan menyediakan sumber air, terus pompa, dan memperbaiki irigasi di daerah yang rawan kekeringan.
3: Ya, menurut saya sih kekeringan bisa berdampak pada banyak hal ya, termasuk sektor pertanian yang memang menjadi sumber kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu ada upaya bersama tentunya untuk menjaga ketersediaan air dan juga tentunya mendukung para petani agar produksinya tetap berjalan lancar lah. Dan untuk masyarakat sendiri tentu juga sangat penting untuk ikut bijak dalam penggunaan air terutama saat musim kemarau ini.
4: Sekarang ini kan sudah mulai memasuki puncaknya musim kemarau ya di Agustus ini, dan tentunya curah hujan juga semakin berkurang. Sementara untuk tanaman-tanaman itu sebenarnya sangat membutuhkan air, dan yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya yaitu irigasi, karena irigasi adalah saluran air yang bisa menyalurkan air ke tanaman-tanaman. Begitu ya, kalau irigasinya tidak baik otomatis perairannya juga kurang bagus.
0: Baik, berdengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

Untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang pada tahun ini, kita akan dengarkan wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti.

0: cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti?
1: Selamat pagi, Pak Rian. Begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada bawah, ada irigasi, dan ada lahan kering. Artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa-rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Ini adalah lahan rawa lebak di Sumatera Selatan. Itu ada lebih kurang 127 ribu hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, sudah Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya ada kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam ya, yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur.
0: Baik.
1: Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap.
0: Baik. Ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya, ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu?
1: Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa ya, pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
0: Baik. Masalahnya kan kekeringan ya, Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya?
1: Kan ada sungai, Pak.
0: Okay.
1: Ada sungai yang bisa ditarik airnya, sawah.
0: Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan.
1: Iya.
0: Baik. Dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang dampak durasinya ya, Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita?
1: Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi.
0: Oke. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti?
1: Gimana?
0: Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa?
1: Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya?
1: Ya, insya Allah berdoa ya, tidak terlalu tidak akan terlalu kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita gitu aja. Ya.
0: Baik.
1: Makasih, Mas.
0: Makasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi.

0: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya resiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Resiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, menyebut sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
2: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Untuk itu, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita merujuk ke stasiun produksi Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pencapaian program cek kesehatan gratis dengan menerapkan layanan jemput bola di aktivitas meja goyang pada malam hari. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Baru saat ini tuh baru puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama.
1: Jadi nanti mereka biasanya kami itu datang ke sana, memastikan memang ada orangnya, dan kita datang sampai saat ini sih kayak di puskes Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua, karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada, tapi kita usahakan gitu, akhirnya bisa terinput. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ya kemarin teman Mengkubang itu lancar.
2: Herlina mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, berdengar dari Belitung, kami akan merujuk ke stasiun produksi WIK.

0: Perikanan menargetkan pendataan menyeluruh, menyasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan Ramadona, RRI SP, Waikanan.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata, tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata, tanpa terkecuali, dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro, termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata.
3: Iya.
1: Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke sungai.

0: sungai penuh resmi memasuki awal musim kemarau dan BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan tadi disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parko Kerinci, Kurnia Niksi, mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun, untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Baja Sumber hari ini dari Bintuhan.

0: 252 siswa Sekolah Rakyat Kaur telah mendapatkan cek kesehatan gratis sebelum mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporan akan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Bagi 522 siswa Sekolah Rakyat Kaur berjalan dengan sukses. Program ini memastikan seluruh siswa baru berada dalam kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kaur berkomitmen penuh untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Sinergi ini membutuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Pihak sekolah mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan orang tua selama proses ini berlangsung. Tim medis yang bertugas dalam agenda ini didatangkan langsung dari puskesmas. Tetap mereka memberikan pelayanan profesional mulai dari pemeriksaan mata, gigi hingga pengukuran tinggi dan berat badan. Screening kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada anak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat jika ditemukan kendala medis.
2: Alhamdulillah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang pelaksanaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas tetap. Jadi kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan rangkaian yang harus dilalui siswa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum mereka memulai masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Setelah melalui tahapan CKG, para siswa kini siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka diharapkan dapat mengikuti masa orientasi ini dengan penuh semangat, ceria, dan tanpa hambatan fisik. Demikian Nurul Ibinata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 3 Agustus 2020 dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengar Anda masih bersama Pro 1 di Bangka Belitung sore, masih bersama Reta menemani Anda, dan kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi ya yang kami hadirkan untuk Anda terkait pendengar cek fakta ya di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1, saya sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di medsos yang mengklaim Kemenhad membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun IG @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhad meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di medsos. Hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain informasikan seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia. Jadi mendengar, Kementerian Haji dan Umroh buka pendaftaran petugas haji 2027 adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengar Pro1 dan masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami sampaikan kembali berita kehilangan dari Siti Khalifah di Sungai Liat, di mana pendengar telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Jong Jun Leong berlokasi di Kampung Pari 7 Kelurahan Sungai Liat dengan luas tanahnya 2175 meter persegi dengan nomor surat keterangan hak usaha tanah SK Hud nomor A981 tanggal 23 November 1981. Surat tersebut tercacat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi saudari Siti Khalifah di 0859-222-69684 atas bantuannya diucapkan terima kasih. Itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, berita kehilangan di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik pendengar, di sore hari ini sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ada informasi di mana mendengar Hari Semangka Sedunia diperingati hari ini ya 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Nah, peringatan ini mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Jadi dilansir dari National Today, semangka telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu dan buah ini berkembang jadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Nah, gimana sih sejarah Hari Semangka Sedunia itu? Jadi pendengar, perjalanan semangka itu bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Panen semangka pertama bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Nah, jejak sejarah itu masih dapat ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Temuan tersebut menunjukkan buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Nah, seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Perjalanan itu membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa hingga kawasan Asia. Budidaya kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9. Dari sana, semangka yang semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Mendengar, menurut The Dictionary of American Food and Drinks, istilah watermelon tercatat pertama kali pada tahun 1615. Meski dikenal sebagai melon, semangka sebenarnya bukan termasuk genus Cucumis. Nah, pendengar, ada beberapa fakta menarik tentang semangka ya. Di mana popularitas semangka terus berkembang sering meningkatnya budidaya di berbagai negara. Saat ini terdapat lebih dari 1200 varietas semangka dengan warna dan ukuran beda. Untuk menghasilkan buah yang matang, petani membutuhkan waktu sekitar 85 hingga 100 hari. Lamanya masa tanam tergantung pada varietas, iklim, dan kondisi lahan pertanian. Keunikan semangka juga melahirkan berbagai rekor dunia menarik perhatian masyarakat, di mana di tahun 2013, seorang petani Tennessee memanen semangka seberat 350,5 pon atau sekitar 159 kg. Kreativitas sudah mewarnai budidaya semangka di Jepang hingga sekarang. Para petani menghasilkan semangka bentuk kubus, piramida hati, bahkan menyerupai wajah manusia. Nah, tentunya mendengar, semangka ini selain manis juga mengandung sekitar 92% air dan kandungan ini tentunya membantu menjaga keutuhan cairan tubuh selama menjalani berbagai aktivitas. Semangka juga mengandung vitamin A, vitamin C, antioksidan dan likopen dan manfaatnya untuk menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang dan menariknya hampir seluruh bagian semangka bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bahkan kulit semangka juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan pilihan musik bernuansa religius. Mari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 18:01, karena nantinya di pukul 18:06 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk edisi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 18:01 dan nantinya di pukul 18:06 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk waktu salat maghrib kota Sungailet dan sekitarnya. Untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu maghrib di daerah Anda. Pendengar, untuk hari ini pengajian ayat suci Al-Quran akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qoria Siti Humairah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda kali ini bersama saya Mutiara Okta, dan tentunya kami ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga, dan untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tadi sudah kita laksanakan bersama-sama. Dan pendengar, tentunya kita akan awali perjumpaan kita dalam Bangka Belitung Sore, masih dalam Bangka Belitung Sore ini, dan nanti kami akan hadirkan beragam informasi tentunya juga dengan program malam ini ada ngobrol bersama dengan komunitas Ngobras dengan narasumber yang sudah kami siapkan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, di pukul 19 nanti kita akan ikuti juga program berikutnya dalam rangkaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, selain ini kami akan beralih ke Pro 3 RRI dan kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI. Semuanya lihat kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.

0: ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
1: Sendiri sama pimpinan MPR.
0: Nanti semuanya, semuanya hadir.
2: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
6: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
5: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
4: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
8: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food yaitu pangan yang bergejolak di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5% sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
7: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
1: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
7: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
9: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
9: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
11: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
10: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK
13: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
13: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
13: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
16: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
15: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
17: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
16: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan Ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda mengikuti program Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, dan sekarang kita masih berada dalam Bangka Belitung sore ini. Nanti sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian kita akan beralih ke Bangka Belitung malam dengan obrolan bersama dengan komunitas. Dan pendengar, masih dalam sajian musik informasi di pukul 9.32 waktu Indonesia Barat bersama saya Mutiara Okta, dan kami hadirkan satu single Discoria featuring Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Lara.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor yang nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
1: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
2: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
3: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Lait, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentu berkat sama saya Mutiara Okta, dan di pukul 8 atau 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas, dengan mahasiswa KKN PPM UGM yang nantinya akan ngobrol bareng kita. Pendengar, tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam saluran interaktif kita di 0717943401 nanti di pukul 20 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan informasi terlebih dahulu kali ini dari Gunung Semeru yang erupsi dan letusannya mencapai 700 meter. Di mana Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi. Ini dengan tinggi letusan berkisar 300 meter hingga 700 meter di atas puncak pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.18 waktu Indonesia Barat, di mana tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak, dan kolom abu juga teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Dan pendengar, setelah ini kami kembali akan hadirkan musik pilihan untuk Anda, tentunya masih dalam rangkaian Mangka Belitung sore ini, dan tetaplah bersama kami di 96,4 FM Brawl 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: 101.
1: Ya, pendengar, sampai di sini Bangka Belitung sore menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini masih bersama saya Mutiara Okta. Kita akan beralih ke Bangka Belitung malam ini, dan kita akan mengawali dengan mini drama dengan judul terbaru kali ini dari Tabungan untuk Hari Esok RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi.

0: buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
1: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
0: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
2: Hah? Maksud abang ini apa?
0: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
3: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
0: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
4: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
0: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
1: Jangan ngajari orang tua soal uang.
2: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
0: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
7: Pak Long, masuklah.
5: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
1: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
1: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
4: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
0: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
2: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
0: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
3: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
4: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
1: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
2: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
0: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
4: Mak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
0: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
1: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
0: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
2: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
4: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
0: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
2: Terima kasih ya, Bang.
1: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesuai dengan yang saya infokan tadi, kita saat ini beralih ke segmen Bangka Belitung malam ini. Tentunya kita awali segmen Bangka Belitung malam dengan ngobrol bersama komunitas. Kali ini kita sudah hadirkan narasumber langsung di studio RRI Sungai Liat, dan kita awali dialog interaktif kita dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Hey, pendengar, kali ini dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita bersama dengan mahasiswa KKN PPM UGM 2026, dan kita coba sapa terlebih dahulu kakak-kakak yang masih dengan semangat muda, tentunya masih muda juga, selalu ceria, aktif dan juga penuh membara semangatnya di dalam diri mereka. Kali ini kita sudah hadirkan pendengar narasumber langsung di studio RRI Sungai Liat, ada Kak Rizkina Faizana dan juga Kak Nur Fatiha Maruni. Halo.
3: Halo. Halo,
4: selamat malam.
1: Selamat malam. Kabar baik ya, Kak Kina dan Kak Fatiha?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Sudah berapa kali berarti ini berjalan program KKN PPM ini?
3: Ini sudah satu minggu lagi sebelum kami pulang ke
1: Oke, berarti sudah 30-an hari ya?
3: Mungkin atau 40 harian.
1: Oh, 40 harian. Ya. Oke, berarti sudah minggu-minggu terakhir ini?
3: Betul.
1: Oke, nah nanti di dalam minggu terakhir ini pendengar, mahasiswa KKN PPM UGM ini akan menyiapkan satu hal sebagai penutup mungkin yang akan menjadi kenang-kenangan juga dari aktivitas dan juga kegiatan kuliah kerja nyata mereka di wilayah Bukit Layang, yang nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut. Kali ini mungkin kita perkenalan dulu dengan Kak Kina terlebih dahulu. Halo Kak Kina.
5: Halo.
1: Halo. Kak Kina ini boleh diperkenalkan dari prodi ataupun jurusan mana?
5: Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kina, saya dari program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, angkatan 2023.
1: Oke, angkatan 2020. Boleh selanjutnya Kak Fatiha.
6: Oke, sebelumnya selamat malam Ayu Muti dan juga selamat malam untuk para penonton dan teman-teman RRI Sungai Liat. Nama saya Nur Fatiha, bisa dipanggil Fatiha. Saya dari program studi Agronomi Budidaya Pertanian dari Fakultas Pertanian.
1: Oke, berarti angkatannya sama ya, 2023 sama, masuknya. 2023. Oke, berarti sini udah di semester 6 menuju
6: 7
1: akan menjadi
3: tahun-tahun terakhir
1: ya. Oke, kita akan ke tema kita malam ini. Pendengar, kita akan membahas tema judulnya dalam Ngobras ini, Laras Budaya Bukit Layang dalam Panggung Harmoni. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan ke secara deskriptif aja. Okay. Seperti apa sih makna dari Laras Budaya Bukit Layang dalam Panggung Harmoni ini? Panggung apa ya nantinya yang akan dihadirkan? Boleh siapa dulu?
6: Oke. Jadi mungkin aku mau cerita dulu dari dua kata pertama kali ya, Laras Budaya.
1: Oke.
6: Jadi untuk Laras Budaya ini kami berusaha untuk laras, artinya kami berusaha untuk memperlibatkan masyarakat dalam kegiatan ini dan untuk menunjukkan budaya yang ada di Bangka Belitung.
1: Baik.
6: Kemudian melalui panggung budaya inilah kami berusaha untuk menjadikan ini, kesempatan ini menjadi salah satu wadah untuk menunjukkan pariwisata yang kemudian nantinya dapat meningkatkan ekonomi yang ada di Bukit Tinggi itu sendiri. Jadi melalui panggung apresiasi dan harmoni ini kami berusaha mengajak masyarakat untuk ya meningkatkan keharmonitas di desa Bukit Tayang itu sendiri. Dan juga penghargaan karya. Untuk penghargaan karya ini sendiri kami nanti akan menampilkan expo-expo yang juga mengajak dan melibatkan para UMKM yang ada di Bukit Layang. Kemudian juga kami akan menunjukkan proker dan program atau program kerja yang udah kami kerjakan.
1: Oke, kita flashback sedikit dari 40 hari ke belakang gitu ya. Seperti apa sih pembagian untuk program kerjanya dari Kak Gina dan juga Kak Fatiha ini? Apakah memang menjadi satu atau justru dipisah-pisah dulu? Boleh dijelaskan?
5: Jadi dari sejak awal di UGM sendiri itu kami satu tim, maksimal 30, minimal 25, itu kami harus dibagi menjadi beberapa subunit. Jadi nggak bisa untuk di satu tempat aja, tapi minimal 2 subunit sampai 2 sampai 4 subunit. Jadi di kami sendiri kebetulan ada di desa Bukit Layang, yang jumlah dusunnya sendiri itu ada 7, dan jarak antara dusunnya ini lumayan jauh. Jadi kami membagi untuk setengah 13 itu di Bukit Layang, dan yang 15-nya lagi itu di Sidomulyo. Untuk programnya sendiri kurang lebih sama, karena kami juga program kerja besarnya itu kurang lebih sama seperti panggung apresiasi dan harmoni ini pun juga kita mengerjakannya satu tim. Kemudian ada beberapa program kerja besar juga yang kami itu mengerjakannya juga satu tim. Yang membedakan hanya di pondokan saja, dan mungkin beberapa mungkin di satu desa itu kan mungkin contohnya nggak cuma satu sekolah. Kami ada ya, di desa Bukit Layang sendiri ada 2 sekolah, misal contohnya SD gitu. Jadi biar dari ujung sampai ujung desa Bukit Layang itu merata dan merasakan hadirnya teman-teman yang KKN seperti itu.
1: Kalau dari awal gitu ya, tujuan awal ataupun goals gitu ya teman-teman menjalani KKM di Bukit Layang ini, apa sih dari goals awalnya sendiri, apa yang ingin dibangkitkan, apa yang ingin dimajukan gitu?
6: Mungkin kalau dari kami sendiri terkait goals atau tujuan yang ingin kami sampaikan ketika kami berangkat dari Jogja, ini sendiri mungkin kami berusaha untuk membawa inovasi-inovasi yang sudah kami dapat di UGM. Jadi bahasanya kan kami selama ini berkuliah textbook, jadi lebih ke tahu teorinya. Kemudian kami berusaha untuk membawa inovasi-inovasi yang sudah kami pelajari dari kampus, kemudian kami bawa ke masyarakat agar kami juga belajar bagaimana rasanya terlibat dan juga lebih bermanfaat lah untuk masyarakat itu sendiri.
1: Ya, jadi lebih ke mengaplikasikan apa yang udah didapat gitu ya selama berkuliah ke sini. Kalau yang sudah dilakukan dari program, selain nantinya yang akan dilaksanakan adalah panggung harmoni ini, apa aja proker bersa yang sudah dilaksanakan, sudah terselenggara?
5: Kurang lebih kemarin kami kan di UGM sendiri kami membagi menjadi 4 klaster. Ada klaster agro dari teman-teman pertanian, teman-teman kalau ada yang teman-teman peternakan itu masuknya klaster agro. Kemudian klaster sosial humaniora. Kemudian klaster saintek dan klaster medika. Jadi dari tiap-tiap klaster itu kami punya program besarnya masing-masing. Seperti contohnya kalau misalnya di teman-teman Saintek itu ada namanya programnya Kamari, itu kelola sampah mandiri, di mana teman-teman itu membuat semacam TPST dan juga insinerator tempat sampah terpadu di desa Bukit Layang. Nanti juga ada TPST-nya, kemudian ada insineratornya juga. Insinerator itu semacam tempat pembakaran sampah tapi minim asap. Itu. Kemudian kalau dari teman-teman sosial humaniora, kebetulan aku dari sosial humaniora, itu kami ada UMKM naik kelas. Jadi kami memperkenalkan NIB, kemudian cara pengelolaan keuangan di UMKM itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari teman-teman agro,
6: kalau dari teman-teman agro sendiri kemarin baru saja mengadakan program kerja RAS atau Recirculating Aquaculture System. Jadi itu prosesnya semacam pembudidayaan udang galah dan udang satang, yang mana merupakan salah satu potensial yang ada di Bukit Layang itu sendiri. Jadi kami berusaha untuk memanfaatkan semacam sirkulasi yang minim air dan hemat tenaga, ya, untuk melakukan budidaya. Kemudian juga kami kemarin melakukan pemanfaatan batang mangrove itu untuk menjadi bahan pewarna batik. Selain itu juga kami ada semacam pemanfaatan potensi-potensi kayak udang satang tadi, kami olah menjadi memperkenalkan udang keju dan lain sebagainya.
5: Kemudian kalau untuk klaster medika, seperti biasa karena teman-teman dari kedokteran, kebetulan dari di tim kami ada dua yang dari kedokteran, itu pemeriksaan kesehatan gratis yang nanti juga akan ada di panggung apresiasi dan harmoni. Kemudian juga ikut di programnya posyandu dan program-programnya puskesmas seperti itu.
1: Berarti nanti secara umum di panggung harmoni ini nanti berbagai program besar yang sudah dijalankan di klaster ini juga akan kembali dipamerkan, gitu, akan dilaksanakan kembali. Baik. Berarti kalau kita boleh tahu secara detail gitu ya, apa aja yang akan ditampilkan selain tadi dari 4 klaster, apalagi kalau dari tampilan-tampilan nanti yang akan ditampilkan ada apa?
5: Untuk tampilan sendiri karena tadi kami juga mengusungnya itu dari pendidikan, kami juga akan ada pentas seni nih dari perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Bukit Layang. Seperti itu. Kemudian ada juga untuk ibu-ibu lomba kreasi memasak udang satang. Kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan gratis dan juga mungkin simbolisasi untuk penarikan kami KKN seperti itu. Karena kami waktu di UGM sendiri di hari pertama kami diterjunkan oleh UGM, mungkin ini semacam simbolisasi untuk penarikan kami dari Bangka Belitung seperti itu.
1: Baik, waktu itu berarti dilepasnya tanggal?
6: Kami dilepas tanggal 19 Juni.
1: 19 Juni.
6: Oke. Kemudian keberangkatan tanggal 21 dan kami sampai di sini tanggal 22 Juni.
1: Dan sampai sekarang.
6: Iya, sampai sekarang.
1: Dan ini udah menjadi ya sekitar
5: 43 hari.
1: Oke, baik. Nah, dan ini akan menjadi program penutup berarti dari teman-teman sejauh ini kalau dari persiapan gitu ya dari laras budaya Bukit Layang yang dikemas dalam panggung apresiasi harmoni ini apa kendala gitu yang mungkin sedang dirasakan atau yang mungkin udah dilalui dari kendala-kendala yang terjadi karena kan melibatkan banyak pihak gitu ya, pasti ada dinamis nya yang akan saling kerjasama gitu. Apa sih yang kalian rasa justru di sini nih tantangannya gitu?
5: Mungkin yang paling terasa itu ritme kerja kami sih. Karena kami selama mungkin aku sendiri biasanya ngurusin event di kampus dan juga mengurus event di desa itu benar-benar mungkin hampir 180 derajat berbeda. Untuk koordinasinya sendiri juga kami lebih intens di sini. Kemudian untuk dari promosinya juga kalau misalnya kami di kampus biasanya kami cukup dengan sosial media, kemudian di grup angkatan broadcast message gitu ya. Tapi kalau di sini kami nggak cukup dengan itu. Untuk promosinya sendiri kami juga menyebarkan pamflet, kemudian sounding ke warga juga. Kalau kami di tanggal 7 ada acara dan lain sebagainya, mungkin lebih ke itu sih untuk menjadi lebih
1: cari audiensnya ya.
5: Cari audiensnya itu.
6: Mungkin secara umum lebih ke tantangan perbedaan budaya cara kerja sih. Jadi kayak karena kami baru juga terlibat di masyarakat. Jadi budaya kerjanya itu yang mungkin sedikit menjadi tantangan untuk kami.
1: Justru saat terjun ke masyarakat ternyata ada hal yang berbeda loh antara lingkup kampus.
5: Kami juga bisa mengobservasi kira-kira masyarakat lebih suka yang seperti apa atau mungkin itu jadi feedback juga buat kami kira-kira nanti acaranya bisa dibuat seperti apa, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi dan lain sebagainya.
1: Selain tadi melibatkan UMKM dan juga beberapa siswa ya dari beberapa sekolah, akan melibatkan siapa lagi dalam program panggung apresiasi harmoni ini?
5: Kebetulan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata yang juga membantu dan mensupport acara kami, kemudian dengan Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada, kemudian juga dengan pemerintah desa juga, dan mungkin lebih ke kira-kira itu sih.
1: Dan justru semakin banyak kolaborasi itu semakin ramai juga koordinasinya juga memang
5: semakin
1: lebih
5: banyak lagi
1: tingkatannya juga tapi sejauh ini perjalanan dan persiapannya sudah kalau kita hitung-hitung lah ya menuju nanti sekitar 4 hari lagi ya.
6: Empat hari lagi
1: kesiapannya ada berapa persen?
5: Mungkin apa kurang lebih berapa ya? 60 sampai 70%
6: lah.
1: Oke, berarti udah setengahnya tuh udah aman
5: setengahnya
1: lah ya.
5: Udah aman. Untuk konsep sendiri kami juga sudah mulai settle, kemudian tinggal untuk pengaplikasiannya aja, iya. Mungkin dari teman-teman perlengkapan, mm-hmm. untuk membangun gate, okay. panggung, dan lain sebagainya, okay. lebih ke hal-hal teknis.
1: Okay. Kalau untuk pembangunan-pembangunan seperti itu, yeah. karena kan di desa ya, dan yeah. kalian harus Betul. Membangun dari nol. Betul. Apakah melibatkan juga misalnya warga-warga sekitar, yeah. Karang Taruna, dan lain-lain seperti itu?
6: Itu untuk pembangunan terutama karena kemarin kami baru membangun gates ya, mm-hmm. itu alhamdulillahnya dari Karang Taruna atau dari okay. para pemuda-pemuda uh-huh. yang ada di dusun dan di desa Bukit Layang itu alhamdulillah sangat membantu, okay. mereka sangat dengan sukarela langsung membantu kami dalam pembangunan gates tersebut sehingga yang seharusnya mungkin bisa dikerjakan beberapa hari jadi lebih cepat,
1: okay. karena banyak ya,
6: iya karena banyak bantuan dari Karang Taruna itu sendiri.
5: Kemudian yeah. juga ibu-ibu uh-huh. Membantu kami juga untuk menyebarkan berita, mm-hmm. kalau misalnya besok di hari Jumat itu kami ada acara, kemudian juga lomba masak, yeah. dan lain sebagainya,
6: mengumpulkan
5: itu kami juga
6: masa,
5: mengumpulkan masa kami juga banyak dibantu oleh masyarakat.
1: Oke, okay. yeah. jadi justru kerjasama antar anggota KKN dan juga masyarakat itu yang justru dibutuhkan sekali gitu ya.
6: Betul.
1: Oke, okay. Kalau kita kilas balik gitu, kenapa memilih Bukit Layang dari sekian banyak wilayah di Bangka Belitung? Ataukah memang dari pihak kampus yang mengkoordinasikan untuk menempatkan kalian di Bukit Layang, atau memang kalian yang survei dulu untuk memilih-milih gitu?
5: Kebetulan kalau untuk di Bukit Layang sendiri, mm-hmm. itu kami melanjutkan dari yang tahun yeah. lalu.
1: Okay.
5: Jadi yeah. memang di setiap tahunnya itu UGM memang menargetkan untuk setidaknya selama 3 tahun yeah. itu di satu desa. Kemudian kalau udah 3 tahun harus pindah desa. Nah kebetulan okay. Awalnya tim kami itu di Puding Besar. Mm-hmm. Kemudian karena di Puding Besar sudah cukup beberapa kali, lebih dari 3 kali. Mm-hmm. Kemudian bergeser di Bukit Layang.
1: Okay.
5: Seperti itu. Dan kebetulan untuk tim kami sendiri yang sekarang 2026 kami mm-hmm. melanjutkan dari yang tahun lalu
1: ya. Berarti ini tahun kedua ya,
5: tahun kedua ya.
1: Okay.
6: Supaya menunjukkan keberlanjutan juga, jadi kayak apa yang sudah dibawa oleh teman-teman dari uh-huh, tahun lalu uh-huh. kemudian bisa kami lanjutkan dan kami kembangkan juga di tahun ini.
1: Oh oke, okay. Berarti memang lebih ke keberlanjutan programnya.
6: Betul.
1: Itu sendiri. Kalau program yang berkelanjutan apa aja yang di tahun lalu?
5: Festival ini contohnya juga keberlanjutan. Jadi okay. memang di tahun lalu juga ada festival yang mm-hmm. sama. Kemudian di tahun ini kami bawa lagi. Okay. Kami kemas juga konsepnya kurang lebih mirip-mirip.
6: Kurang lebih sama.
5: Kurang lebih
6: tapi
5: sama,
6: kami kembangkan lagi. Kami improvisasi lagi agar lebih.
5: Mungkin sekiranya yang kurang dari tahun lalu kami improvisasi lagi di tahun ini.
1: Oke, okay, evaluasi yang itu. Tahun lalu Betul. Diperbaiki di tahun ini begitu ya. Oke. Okay. Tapi adakah alasan lain pada awalnya UGM memilih Bukit Layang, entah misalnya ada sumber daya yang memang harus digali lebih dalam, harus lebih dioptimalkan, atau justru memang ada alasan-alasan lain dalam pemilihan lokasinya gitu? Atau justru itu sebenarnya urusan pihak kampus gitu?
6: Kalau untuk pemilihan lokasi sendiri uh-huh. sih itu sebenarnya memang awalnya dari pihak kampus, okay. cuman mungkin kurang lebih kenapa kemudian dari kampus menunjuk desa Bukit Layang, mm-hmm. itu ya kan mungkin karena potensi-potensi sumber daya alamnya seperti okay. udang satang tadi dan okay. lain sebagainya.
1: Oke, okay, jadi berasa ada potensi yang memang harus dimaksimalkan di situ, yeah. ya. Oke, okay, I see. Nah, dalam tema yang akan diangkat ini tadi ya, panggung apresiasi dan harmoni ini, nantinya ada bentuk seni ataupun budaya lokal apa yang akan ditampilkan? Karena kan ini di wilayah Bangka ya, Betul. Di wilayah Bukit Layang, apa yang nanti ada khasnya gitu?
5: Mungkin dari tadi yang pentas seni itu, uh-huh. dari perwakilan sekolah, mereka ada tari tradisional, okay. kemudian menyanyi lagu daerah juga. Uh-huh. Untuk penampilannya sendiri sih kurang lebih itu yang sampai ke kami, yang dikabarkan uh-huh. oleh guru-guru dari sekolah-sekolah terkait, seperti itu. Okay. Jadi memang untuk mengangkat budaya sendiri, ya. Seperti itu.
6: Jadi nice. Memang dari awal kan kami mengangkat laras budaya, mm-hmm. melibatkan masyarakat untuk mengangkat budaya Bangka Belitung. Dari awal juga sudah kami ajak mm-hmm. untuk menunjukkan budaya-budaya. Jadi kayak contohnya tadi itu tradisional, kemudian juga yang udah dikonfirmasi ada bertutur yang merupakan budaya khas Melayu. Jadi okay. kurang lebih seperti itu.
1: Oke, okay, jadi tentu juga ikut melibatkan kesenian lokal ya, yeah, untuk ditampilkan sekali. Juga. Oke, okay, teman-teman mungkin ini saya misalkan bertanya gitu ya tentang sektor-sektor yang tentunya ingin kalian ikut sertakan gitu. Dampak apa juga yang mungkin misalnya dari sektor pariwisata jelas ya, karena juga tadi melibatkan prodi pariwisata juga di dalamnya gitu. Kemudian tantangan terbesarnya tadi bahwa karena melibatkan banyak orang, mm-hmm. justru justru disitulah tantangannya dalam berkomunikasi, dalam koordinasi gitu. Kemudian apakah ada kesulitan di awal-awal saat tim KKN gitu ya untuk menaruh kepercayaan kepada masyarakat gitu, atau mungkin masyarakat juga sudah kondusif, aman juga untuk diajak koordinasi, atau seperti apa? Adakah ritme dinamisnya di sana?
6: Kalau untuk saya pribadi ya, ini mewakili saya pribadi, untuk masyarakat sendiri alhamdulillahnya sejak awal itu sangat membantu. Jadi kayak sejak kedatangan kami, mereka itu sangat membantu dari kayak perlengkapan isi rumah, kemudian juga ajakan proker-proker itu alhamdulillahnya dari awal selalu dipenuhi dengan baik oleh masyarakat desa setempat. Jadi kayak untuk hal-hal tersebut, insya Allah kami tidak menemukan tantangan di masyarakat. Cuman mungkin budaya kerjanya itu tadi.
5: Untuk saya sendiri menambahkan sedikit, mungkin kami di awal planningnya mungkin untuk program kerja muluk-muluk, atau mungkin setidaknya lebih ribet dibanding aslinya. Tetapi melihat kondisi real di masyarakat seperti apa, akhirnya kami tidak mengganti program tapi menyederhanakan program seperti itu. Agar jadi mungkin lebih, agar mungkin lebih relevan, lebih relevan dan lebih mudah diterima seperti itu. Karena mungkin kami belajarnya di textbook, bahasanya lebih berat, lebih susah. Kemudian kami mungkin itu juga sedikit tantangan untuk kami ya, Gen Z juga gitu, untuk bagaimana caranya kami mengolah kata-katanya menjadi yang lebih mudah dicerna oleh khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.
1: Betul. Berarti lebih ke adaptif juga ya.
5: Betul.
1: Baik, pendengar, kami juga tentu masih buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui layanan interaktif WhatsApp di 08117179111, dan tentu masih di layanan interaktif telepon 07179431. Dan pendengar, sembari menanti partisipasi Anda, kami jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM bersama dengan Ngobras bersama tim KKN PPM UGM 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam ngobrol-ngobrol berkomunitas kali ini dengan mahasiswa KKN PPM UGM, ada Kak Kina dan juga Kak Fatiha yang masih setia menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan kita masih akan membahas beberapa hal dari perjalanan kuliah kerja nyata dari UGM tahun ini yang meluncurkan, kalau di unit Kak Kina dan Kak Fatiha ini 28 orang, betul ya?
2: Iya, betul.
1: 28 orang. Dan enggak sedikit gitu ya. Kali ini kita beralih ke pesan WhatsApp yang sudah masuk gitu ya. Ini ada dari Bung Juan Arif di wilayah Bangka. Setelah sekian lama di Bangka Belitung, tim kerja kreatif observasi harmoni kalian, apa tujuan utama pengolahan dan pembudidayaan udang gala? Adakah terpikir untuk mengolah kertas dari kayu-kayu hutan yang masih ada? Oh iya ya. Oke, mungkin kita ke tujuan ataupun goals utama dari pengolahan udang satang ya tadi ya, di wilayah Bukit Layang. Goals apa yang ingin dicapai gitu dari teman-teman?
2: Jadi kalau untuk goals utamanya sendiri dari pengolahan udang satang, ini kan kemarin kami juga sebelum melaksanakan program kerja, kami juga ikut berdiskusi bersama pemerintah desa, kira-kira potensial udang satang ini sudah diolah menjadi apa saja. Kemudian dari pemerintah desa biasanya mengatakan kalau misalnya olahan udang biasanya diolah menjadi udang saja, tidak diubah menjadi yang lain. Sedangkan kan kalau misalnya kami biasanya di Jogja udah banyak tuh olahan udang ya, contohnya tadi kayak menjadi udang keju dan lain sebagainya. Kemudian dari teman kami membawa ide tersebut dalam konteks ingin memperkenalkan itu sebagai salah satu ide UMKM kepada para ibu-ibu yang kebetulan banyak berusaha di desa itu sendiri. Jadi kayak biasanya kan ada olahannya bakwan atau pempek biasanya. Jadi kami berusaha mengenalkan jajanan lain yang kira-kira bisa menjadi ide jualan juga. Kebetulan kan udang juga menjadi salah satu potensi yang dari awal dimention dan juga dikenalkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Jadi itu sih tujuan utamanya, untuk memperkenalkan ide lah ini.
1: Jadi ngasih ide baru gitu ya, yang lebih fresh, yang mungkin jarang gitu ya. Karena kalau pempek, bakwan itu kan memang udah sering
2: dan umum lah ditemui kalau di bukit sini.
1: Oke, justru teman-teman yang di Jogja belum pernah ketemu sama pempek udang dan bakwan udang ya. Oke, tapi setelah mencoba udang satang gitu dari Bukit Layang sendiri, apa impresi pertamanya?
3: Mungkin lebih besar ya.
2: Ukurannya
3: lebih,
2: secara ukuran lebih besar.
3: Untuk rasanya sendiri memang lebih, mungkin lebih rich, lebih kaya dibanding udang biasa
2: yang kami temui di Jogja.
3: Sama dagingnya juga lebih tebal dan lebih enak.
1: Jadi justru dengan diolah, dengan mencoba hal lain gitu ya. Karena kalau udang keju kan tekstur dan bentuk udangnya tuh masih diupayakan untuk bertahan gitu ya, nggak terlalu hancur halus gitu ya, nggak
2: masih terasa udangnya.
1: Oke, tapi gimana respon ibu-ibu di sana yang memang punya usaha untuk itu?
2: Alhamdulillah ibu-ibunya tertarik sih, dan kebetulan. Iya, tertarik dan juga kayak menghargai ide tersebut. Mereka juga menyampaikan beberapa kali kepada teman kami yang melakukan proker tersebut kayak wah enak ini mas.
3: Kebetulan yang PIC prokernya sendiri itu laki-laki.
2: Kebetulan yang masa-masa ini.
3: Ibu-ibunya juga kayak oh tumben ini yang masak cowok.
1: Mas-mas justru yang dia mau masak.
3: Lebih tertarik itu bantuin juga ini adonannya, kemudian goreng juga gitu. Jadi memang ibu-ibunya cukup tertarik dengan itu.
1: Antusias. Ini menjadi hal yang baru juga.
3: Ide mungkin makanan untuk anak juga.
1: Betul, anak-anak. Ini menjadi daya tarik juga buat anak-anak karena kan potensinya ada. Terus juga kandungan si potensi juga. Ini udangnya tadi kan juga rich ya, kayak banget dengan protein gitu kan. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kak Juan Arif ya, yang udah ikut berpartisipasi. Terus adakah terpikir untuk mengolah kertas atau pulp dari kayu-kayu hutan yang masih ada gitu? Cuman ini agak riskan kali ya, karena berkaitan dengan kayu-kayu. Tapi apakah ada teman-teman?
2: Kemarin kalau saya tidak salah ingat juga, dari teman-teman kami itu sempat sudah ada yang mau mengangkat pengolahan kertas. Cuman mungkin karena satu dan lain hal, akhirnya program kerja tersebut disederhanakan dan kemudian diganti menjadi pengolahan sampah biasa. Jadi kayak contohnya kalau untuk pengolahan sampah sendiri, kemarin kami ada program kerja untuk memanfaatkan botol-botol sampah itu menjadi pot.
1: Jadi 3R dulu ya. Karena kalau pengolahan kertas dari kayu-kayu hutannya justru agak riskan dengan kayu-kayu hutannya tadi ya. Baik. Nah, kali ini kita ke Kak Iren. Ada WhatsApp dari Kak Iren yang ikut berpartisipasi. Halo, dari Iren di Sungai Liat. Mau nanya, kalau udah selesai masa KKN-nya, apakah nanti berminat untuk kembali ke Bangka Belitung sebagai tempat wisata atau silaturahmi ke warga setempat yang saat ini dibantu? Makasih sebelumnya. Gimana teman-teman?
3: Mungkin akan ada di lain waktu datang lagi ke Bangka Belitung. Karena memang kami eksplornya baru di sekitaran Sungai Liat, Pangkal Pinang, belum belum geser kemana-mana, belum masih ada wishlist yang lain kayak misalnya ke Belinyu dan lain sebagainya. Jadi mungkin mungkin nanti suatu saat nanti
2: kalau waktu mengizinkan kami
3: akan kembali.
1: Tapi first impression waktu tiba di Bangka Belitung, apa sih yang Kak Kina dan Kak Fatiha penasaran banget tuh sama apanya?
2: Kalau kemarin saya pas pertama kali datang itu kan kebetulan langsung dibawa ke pantai. Jadi kayak saya pas itu mikirnya, wah ternyata di sini pantainya banyak ya. Jadi awal-awal tuh saya mikirnya kayak, oh saya pengen ke banyak pantai di sini.
3: Kalau lagi panas sih.
1: Panas.
3: Memang lebih panas daripada di Bangka, di Jogja dan di Jawa gitu. Jadi mungkin itu adaptasinya adaptasi lebih ke untuk di panas itu.
1: Apalagi
3: sendiri
1: dengan cuaca yang saat ini memang lagi panas-panasnya ya. Oke, kita kali ini coba ke penelpon. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam dengan Nanda siapa di?
4: Ya?
1: Iya betul, dengan siapa di mana Bapak?
4: Halo.
1: Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
4: Dengan Puji Dedniang.
1: Oh iya Pak Puji Dedniang, apa kabar Pak Puji?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Dan itu narasumbernya
1: dari sehat, mahasiswa gitu. KKN PPM UGM, alhamdulillah sehat-sehat. Ini minggu terakhir teman-teman KKN di sini. Monggo Pak, ada masukan, pertanyaan silahkan.
4: Ya, kalau masukan sih biasa sih ya. Apalagi misalnya KKN kan biasanya cukup menyentuh ke masyarakat ya langsung.
1: Ya, betul.
4: Cuma kan kalau di Bangka kan masih belum banyak juga yang KKN dari luar gitu. Memang yang sering saya dengar tuh dari UGM gitu. Jadi mungkin tadi ada satu hal menarik yang saya itu pengolahan sampah. Karena sepengetahuan saya di Jogja itu ya cukup ya, cukup banyak untuk hal pengolahan sampah gitu. Ya, terutama kemarin bulan November saya habis ke Cupuwatu di Jogja. Itu terkait pengolahan sampah dengan mesin pirolisis menjadi BBM gitu. Nah, sebelumnya saya juga sempat ke tahun 2019 saya sempat ke Panggung Harjo.
1: Di kelurahan itu ya, iya pengolahan sampah yang cuma sampai lurah aja nggak keluar lagi.
4: Nah, cuma kan sampai dengan saat ini ya. Seperti di Cipowatu, terus di Panggung Harjo. Di Panggung Harjo kan pengolahan jelantah dengan oli bekas kan akhirnya dibanned juga untuk pengolahan bensin gitu atau BBM. Padahal mereka sudah kerjasama dengan Trans Jogja kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini yang di Cipowatu sama. Memang belum dibanned, tapi untuk proses peredarannya kan cukup cukup susah juga. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ya, terutama yang UGM ya, itu dapat sedikit gimana ya? Kalau kita berkaca di Bantar Gebang kan sampahnya ditumpuk, sedangkan kalau mesin pirolisis itu kan atau mesin pengolah sampah menjadi BBM itu kan banyak, sedangkan BBM plastik itu kan dari BBM juga asal muasalnya. Itu tadi mohon masukan lah dari rekan-rekan mahasiswa untuk disampaikan ke pemerintah bahwa pengolahan sampah itu bukan hanya di apa nih, kalau kita daur ulang misalnya jadi bahan-bahan itu ya memang oke betul, cuman kan untuk kita di Bangka kan nggak susah untuk ruangnya. beda dengan di Jogja, Jawa segala macam. Nah saya lihat juga di Jogja itu ada alat pembakar sampah yang bisa habis di Kali Code itu. Kali Code dekat Kota Baru itu yang saya lihat itu. Mungkin dapat diterapkan juga di sini.
1: Menjadi gitu masukan baru.
4: Mbak Muti dan rekan-rekan yang dari UGM. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita nanti terima kasih dulu ke Pak Puji.
2: Atas masukannya.
1: Terima kasih banyak atas masukannya Pak Puji. Tentu ini juga menjadi masukan untuk teman-teman ya, bahwa kalau sejauh ini seperti apa tanggapan kalau dari pengolahan sampah atau limbah yang udah diterapkan di program KKN ini.
2: Kalau untuk pengolahan limbah sendiri tadi seperti yang udah sempat Kina sebutkan juga mention. Jadi kami ada pembuatan TPST atau tempat sampah terpadu. Itu juga kami memanfaatkan bambu-bambu atau bahan dari alam untuk pembuatan semacam TPST itu semacam bangunan untuk tempat sampah terpadunya itu. Kemudian kami juga tadi pembangunan insinerator, yaitu tempat pembakaran sampah yang kemudian minim asap. Kemudian juga tadi kami juga menyasar ke lingkup pendidikan, itu ke SD dan SMP untuk mengenalkan terkait pemilahan limbah sampah dan lain sebagainya, pemanfaatan sampah plastik sebagai sebagai bahan yang lain. Kemudian juga kami dari program kerja Saintek ada pemanfaatan limbah cangkang sawit itu untuk pembuatan briket dan juga biochar. Jadi kami juga sempat membuat briket dan juga biochar atau pembenah tanah itu dari limbah cangkang kelapa sawit.
3: Jadi kami memang menyasarnya yang dasar-dasar dulu, karena memang kalau untuk berbicara tentang sampah itu memang lumayan rumit,
1: kompleks.
3: Jadi kami memang menyasar untuk yang dasar-dasarnya dulu, pemilahan sampah. Kemudian karena juga kami melihat masyarakat juga banyak yang masih membakar sampah, akhirnya kami memutuskan untuk setidaknya mencoba untuk membuat insinerator, itu tempat pembakaran sampah yang memang minim asap. Kemudian ya setidaknya bisa membantu masyarakat lah gitu. Jadi kami menyasar memang yang dari yang paling dasar dahulu seperti itu.
1: Ya, makasih banyak Pak Puji tadi masukannya. Tentunya ini juga bisa menjadi hal baru juga untuk teman-teman bahwa ada hal yang mungkin di tahun depan mungkin akan bisa dikembangkan inovasi ini dengan durasi 50 hari ya, cukup singkat sebetulnya, karena memang betul urusan sampah adalah hal yang kompleks gitu ya, dan tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah tertanam sekian tahun. Tapi semoga nanti dari kepanitiaan, dari dosen dan juga pembimbing mungkin bisa mencatat ini gitu ya, masukan dari pendengar RRI. Terima kasih banyak Pak Puji. Dan pendengar, tentu kami masih buka kesempatan juga untuk Anda yang ingin tanya-tanya atau sekedar menyapa juga teman-teman mahasiswa KKN UGM. Dan memang mereka ini asalnya dari luar Bangka semua. Kalau Kak Kina dari Malang. Kak Fatiha?
2: Saya dari Kalimantan Timur.
1: Dari Kalimantan Timur. Nah, jauh-jauh ke Bangka melihat situasi Bangka seperti ini. Selain tadi panasnya yang agak sulit beradaptasi, apalagi dari bahasa masih mudah dimengerti kan? Sulit ya.
2: Mungkin ini pribadi karena kalau saya di Kalimantan dan di Jogja kebetulan kan lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Cuman kalau di sini kan kemudian banyak warga yang menggunakan bahasa Indonesia, cuman ada logat
1: dialeknya,
2: dan juga ada dialeknya, ada logatnya. Jadi kemudian ada beberapa kata yang kemudian digunakan itu menggunakan bahasa daerah seperti ayo abang.
3: Kemudian juga cepat, mungkin lebih cepat ngomongnya juga. Jadi kalau misalnya kami di Jawa biasanya lebih lambat, ini di sini lebih cepat, jadi kayak perlu mencerna dulu nih apa aja ini yang udah diomongin.
1: Jadi butuh waktu sedikit gitu ya untuk memproses. Tapi khas Sumatera ya teman-temannya, mohon dimaklumi. Kita memang terbiasa ngomongnya tuh sat-sat banget. Tapi sejauh itu dalam proses adaptasi sehari dua hari pertama, apa yang langsung bisa kalian terima dengan mudah gitu? Dari penerimaan masyarakatnya seperti apa misalnya?
3: Jujur dari masyarakat sih, karena kami juga cukup banyak terbantu dengan masyarakat dari sejak satu detik, satu menit
1: kami sampai turun, di Bangka
3: itu langsung sudah disambut. Dan memang cukup banyak yang untuk di pondokan kami itu juga dibantu oleh masyarakat. Untuk sehari-hari pun juga kami benar-benar benar-benar dibantu oleh masyarakat. Dan, kemudian kalau masyarakat ada acara pun kami
2: selalu diajak.
3: Selalu diajak,
1: diikut sertakan ya.
3: Jadi itu memang yang cukup menjadi mungkin kalau udah selesai KKN cukup memorable dan mungkin sedikit yang dikangenin juga.
1: Oke, menjadi memori baik gitu ya.
2: Betul.
1: Untuk teman-teman. Oke, baik, kali ini kayaknya ada penelpon lagi menjadi penutup mungkin karena sebentar lagi waktu kita juga terbatas. Oke, apakah terputus? Boleh coba kita nantikan seperti apa, apakah masih ada yang akan bergabung. Oh, kali ini di WhatsApp satu lagi, Kak Mutia sudah merasakan sensasi mancing dan strike udang galahnya belum, kata Kak Johan Arif.
2: Itu kalau teman-teman kami nih yang kebetulan gak hadir di sini, belum di sini. Teman-teman kami yang cowok itu udah nyoba mancing. Cuman kalau saya pribadi belum mancing nih.
3: Kami biasanya cuma bantuin masaknya aja.
1: Iya, oke, ngolahnya ya, bagian yang ngolah.
3: Biasanya cowok-cowok yang ikut mancing,
2: ikut mancing sama abang-abang pemuda.
1: Oke, ya. Oke, baik, sepertinya tadi penelpon mencoba bergabung tapi terputus. Dan tentunya karena kita ada keterbatasan dalam waktu di Ngobras kali ini, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang udah ikut berpartisipasi tentunya. Tapi ada sedikit lagi mungkin yang ingin aku ajukan ke Kak Kina dan juga Kak Fatiha gitu ya, dalam apresiasi budaya ini tadi gitu, yang akan dilaksanakan di tanggal 7 nanti. Kira-kira pesan dan harapan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung, baik itu melalui program maupun melalui program yang akan berlangsung nanti di tanggal 7 dan yang sudah selesai gitu. Nanti ada harapan apa? Silakan.
3: Mungkin kalau harapannya sendiri, selama 50 hari kami di sini itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa apa ilmu-ilmu yang kami dapatkan di kampus itu bisa berguna juga untuk masyarakat, karena kami di sini juga semacam untuk diberikan waktu oleh kampus untuk bermasyarakat juga, untuk mengabdi kepada masyarakat juga. Jadi memang apa yang kami lakukan memang untuk masyarakat, seperti itu. Dan semoga semua yang sudah kami lakukan selama 50 hari ini bermanfaat untuk masyarakat.
1: Amin, amin. Oke, sepertinya ada satu telepon di ujung. Apakah kita boleh angkat?
2: Angkat.
1: Oke. Yuk, baik, selamat malam. Oh, terputus kembali. Oke, boleh nanti disampaikan melalui WhatsApp. Nanti biar saya coba teruskan ke teman-teman KKN PPM UGM nanti karena waktu kita sudah akan segera berakhir. Tapi boleh dong Kak Fatiha juga menyampaikan pesan atau harapannya gitu ya, sebagai penutup di dialog kita malam ini dalam Ngobras.
2: Mungkin kalau dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua warga atau pemerintah yang sudah terlibat dalam KKN PPM UGM ini. Juga kami berharap bahwa seluruh proker atau program kerja yang sudah kami laksanakan dapat memberikan manfaat dan juga berdampak, serta dapat dilakukan keberlanjutan lah oleh masyarakat.
1: Oke, baik. Oke, ternyata memang terputus. Baik, kalau gitu aku mewakili RRI mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman KKN UGM, sudah berbagi ceritanya dan sudah mampir di sini dalam waktu 50 hari yang
3: cukup singkat sekali
1: untuk teman-teman mencoba hal baru di sini. Dan cobalah dalam waktu yang tersisa ini explore beberapa tempat yang mungkin teman-teman masih ingin coba explore, karena kesempatan gak datang dua kali tadi. Betul. Ya, kalau kata Kak Iren tadi, siapa tahu nanti setelah KKN justru pengen juga liburannya ke sini nanti, atau ke pulau sebelah, ke Belitung.
2: Main lagi.
1: Oke, buat Kak Kina, Kak Fatiha, dan juga tentunya teman-teman KKN PPM UGM 2026 yang ada di wilayah Bangka dan juga Belitung ya, ada 3 total regunya. Semoga nanti dilancarkan sampai akhir, sampai selesai, sampai pemulangan sehat dan selamat selalu. Dan tentunya proyek dan juga program

0: Melanjutkan program Ruang Rindu, tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya pendengar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita kali ini akan memasuki langsung ruang rindu.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Ya baik pendengar, dalam Ruang Rindu kali ini tentu kami buka kesempatan untuk Anda berpartisipasi dalam Ruang Rindu di WhatsApp 0811 7179111, atau melalui telepon interaktif di 0717943321. Kali ini kita ke telepon, penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Om Alex nih.
0: Oh Om Alex, ya ampun Om Alex, apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Mutiaranya?
0: Alhamdulillah sehat Om Alex.
2: Alhamdulillah.
0: Update Piala AFF Indonesia versus Vietnam. Ini menjadi topik kita malam ini, Bung Alex.
2: Apa topiknya?
0: Indonesia versus Vietnam ini, waduh, sepertinya kok pertandingan ini ada komentar apa gitu? Apakah mengikuti pertandingan malam ini?
2: Enggak juga tahu nih.
0: Oh, tidak mengikuti.
2: Enggak tahu, saya belum pernah coba itu.
0: Oh, ini sepak bola Indonesia versus Vietnam malam ini tadi.
2: Oh, kalau itu mestinya maka menang Indonesia kayaknya.
0: Menang Indonesia kayaknya. Oke, ada harapan apa di Piala AFF ini?
2: Semoga Indonesianya bisa menang. Mainnya seperti.
0: Oke.
2: Penontonnya betul juga. Yang sabar, masalah yang sabar, benar yang oke.
0: Baik, ini ternyata udah full time, oh masih half time ternyata. Sudah 2-0, semoga Indonesia bisa comeback ya. Ini Vietnam udah berhasil membobol Indonesia 2 nih.
2: 2
0: Om Alex, iya.
2: Berarti final 2-2 standnya itu.
0: 0-2 0-2
2: 0-2 ya? Berarti udah kalah Indonesia-nya.
0: Masih half time sih, masih setengah ini, Bung Alex. Semoga ya Indonesia bisa mau comeback ya.
2: Bisa diatur tuh.
0: Iya. Aduh, baik. Malam ini lagi pengen dengerin lagu apa, Bung Alex?
2: Dari Tommy J. Pisa yang surat untuk kekasih.
0: Tommy J. Pisa yang?
2: Surat buat kekasih.
0: Oh, surat buat kekasih, siap. Ada salam sapanya lagi, boleh sembari lagunya dicari.
2: Surat buat ayangku Ibu Kori ya, buat yang lalu. Bude Sumi, Kang Irwana di Bandung, Bang Ramadan, Bung Leman, Zulfaida Tengit, Maria Patunung, Niko, sama Emira juga lagi sakit,
0: cepat
2: sembuh.
0: Baik.
2: Tuan Arif juga ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bung Alex. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bung Alex. Terima kasih.
3: Pro 1.

0: Ya baik pendengar, kita masih dalam ruang lindu dan kami masih buka kesempatan untuk Anda ya pendengar. Kali ini kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam ruang rindu.
1: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar Nova?
0: Oh, ini Bung Niko ya?
1: Iya,
0: alhamdulillah baik. Sudah lama memang tidak mendengar suara-suara pendengar setia di ruang rindu. Tadi juga Bung Alex, penelpon pertama. Bung Niko sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah rindu juga sih ya, mau Okta juga lah suaranya.
0: Sudah
1: lama juga ya?
0: Iya, sekitar 1 bulan ya kayaknya ya.
1: Iya, sebulan lah ganti.
0: Iya. Oke, Bung Niko, ini Indonesia gimana nih lawan Vietnam, Bung?
1: Iya, udah kalah 2-0, ini
0: aduh.
1: Gimana ya? Aduh.
0: Masih ada harapan kah?
1: Baru setengah babak kan ini?
0: Mm-mm.
1: Masih lah.
0: Masih ya? Optimis. Masih optimis ya?
1: Masih menang lah kayaknya.
0: Amin.
1: 3-2 ya. Siapa tahu kan?
0: Comeback ya?
1: Iya apa di penalti juga
0: kan 2-2. Benar-benar.
1: Ya semoga lah Indonesia jangan ngangkat ada semangat lah
0: kayaknya. Betul, ya, harus tetap optimis.
1: Di, itu kan mungkin pelatihnya mau ngobain taktik lah kayak gimana kan?
0: Iya iya betul.
1: Iya benar, semoga itu ya. Pokoknya
0: amin.
1: Kecil hati dulu ya.
0: Mm-hmm. Disimpan tapi dulu.
1: Sih, kayaknya menang sih kayaknya.
0: Amin. Iya.
1: Apalagi kalau kita gak dukung kan.
0: Betul, harus tetap optimis. Iya, setuju.
1: Siapa tahu di run apa ya, di babak kedua ada pilihan-pilihan baru kan.
0: Iya, ada peluang-peluang, ciptaan peluang-peluang kan ya.
1: Lagi kan mainnya di kan di Indonesia juga.
0: Iya. Oke, Bung Niko malam ini lagi pengen denger lagu apa di ruang rindu?
1: Lagu apa ya? Dari Kisya aja lah.
0: Dari?
1: Kisya.
0: Dengan judul?
1: Tergesa aja ya.
0: Tergesa? Tergesa, oke coba sembari dicari boleh salam sapanya?
1: Buat tadi ya, buat Pak Alex tadi. Om Alex sama Ibu Karina semoga sehat juga ya. Jangan sukses banget dong biar saya kalau udah kalah 2-0. juga buat yang di panggil-panggil final lah, buat Budi Sumi ya, buat Duan juga. Jangan galak guys. Buat Mas Panji juga, buat Maria juga yang dibuatin. Juga buat siapa ya, buat Pak Irwan ya. Bandung sama Pak Irwan yang dia kantong sama keluarganya semoga sehat juga. Dan Julia juga sama si Karlanya semoga sehat juga ya. Juga buat Pak Yota ya, juga Pak Azadin, juga Pusat-Pusitan. Buat Atok Belsim sama Mbak Triyono ya.
0: Siap.
1: Mbak Triyono, Mbak Triyono semoga sehat juga. Juga
0: okay.
1: yang jauh-jauh ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Lema, ya yang di Pangamut, okay. Buat Ramadan, di Sorong, di Gambar Tiga. Juga buat Ayu Rindu ya, semoga sehat juga. Buat
0: okay.
1: Semua aja lah, kami kecuali lah.
0: Oke, okay, siap. Terima
1: juga
0: kasih.
1: Juga buat Pak Romlan ya, mungkin lagi nonton juga Pak Romlan ya.
0: Baik.
1: Ya, semoga Indonesia tetap itu lah, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Biaranya, matugas, semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap apa ya, tetap semangat aja.
0: Harus dong.
1: Apa ya?
0: Siap, sama-sama. Betul, berarti lagunya tadi Tergesa dari Keisha Lefronka ya?
1: Iya, ada kan?
0: Oke. Okay.
1: Lagu agak baru sih.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Bung Niko.
1: Yuk, sama-sama.
0: Yuk, selamat malam, sehat selalu. Baik pendengar, kali ini kita beralih ke penelpon yang sudah menanti di WhatsApp. Kali ini ada Mbak Julia, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, aku sudah rindu sekali dengan suara merdu Mbak Julia. Apa kabar Mbak Julia?
2: Terima kasih Mbak Muti yang cantik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang nih.
0: Bisa aja deh.
2: Iya, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang ya. Sehat.
2: Iya.
0: Suaranya juga selalu semangat.
2: Iyalah, walaupun udah malam tapi tetap semangat pagi.
0: Tetap semangat pagi. Mbak Julia mantau enggak nih Indonesia versus Vietnam?
2: Ah, udah tahu kok. Pasti kalah lawan Vietnam.
0: Kok gitu langsung pesimis?
2: Iyalah, karena kan udah tahu 2-0.
0: Iya, half time, tapi siapa tahu ini setengahnya lagi kan.
2: Mantau sih, mantau, tapi iya, udah rasanya gergetan nontonnya tuh, enggak mau. Ditinggalin aja.
0: Oke. Okay.
2: Udah dibilang Vietnam itu jago. Mungkin Indonesia tuh harus bersikeras, berusaha keras
0: harus
2: untuk
0: keras,
2: melawan
0: ya,
2: Vietnam gitu. Karena kan jagonya itu, bolanya itu jago Vietnam itu.
0: Jadi harus lebih.
2: Juara 99 dunia loh.
0: Iya. Baik. Oke deh. Bu Embung lagi, Mbak Julia request apa malam ini?
2: Asik nabung, Bu. Asik.
0: Mbak Julia.
2: Iya, lagunya apa ya? Yang seru itu apa ya?
0: Apa ya?
2: Oh, ini aja dari Ati ya.
0: Ati?
2: Ati. Aku sayang padamu.
0: Aduh, pada siapa tuh?

0: Kan betul.
1: Aku sayang judulnya, aku sayangku.
0: Sayang. Oke, aku sayang dari Ati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mbak Muti aja deh.
0: Oh gitu.
1: Karena iyalah, karena aku sayang padamu.
0: Bisa aja.
1: Gitu loh Muti ya.
0: Oke,
1: kangen deh Mbak Julia ini.
0: Iya, saya juga kangen dengar suara Mbak Julia. Akhirnya berjumpa.
1: Suara Mbak Mutia juga merdu.
0: Akhirnya berjumpa loh dengan Mbak Julia malam
1: iya,
0: ini.
1: Iya, udah 1 bulan lebih ya kayaknya.
0: Betul, 1 bulan sih, iya betul.
1: Udah kangen banget.
0: Iya, benar-benar.
1: Untuk salam lainnya.
0: Salam-salam
1: yang lainnya
0: boleh.
1: Untuk Bang Niko tadi ya.
0: Siap.
1: Sama
0: Om Alex tadi pertama.
1: Oh iya, Om Alek juga. Untuk ini ya, Bang Niko sama Ayang Beb-nya.
0: Aduh.
1: Tupai. Iya. Terus Pak Ramadan, untuk Pak Leman juga, Kang Ahmad Irwan Bandung ya. Untuk Bude Sumi yang selalu ceria.
0: Iya, menanti Bude Sumi nih.
1: Semangat Bude, mau ulang tahun beliau.
0: Oke.
1: Iya, Agustusan.
0: Asik.
1: Terus ini siapa lagi ya? Bu Rindu, Ibe Ampuy, Pak Zulfaizar, Maria. Siapa ya? Mbak Ria di Belitung ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Ria. Yuk gabung yuk, Mbak. Terus untuk Bang Jante juga, terus untuk Pak Romlan ya bersama bukan Ayang Beb lagi ya. Tapi udah istri. Terus untuk ya Suhamid ya, untuk Bang Juan Arif, untuk siapa ya yang belum disapa nih? Ya udah deh,
0: okay
1: untuk
0: deh.
1: Semuanya aja.
0: Okay deh.
1: Untuk Bang Putra ya, semoga sehat selalu bersama adek Azizahnya gitu.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Mutia.
0: Iya, sama-sama Mbak Julia,
1: iya,
0: sehat selalu
1: salam
0: ya.
1: Salam sayang dan kangen selalu untuk
0: iya,
1: Mbak Mutia.
0: Iya, salam kangen kembali. Terima kasih. Sehat selalu iya. Ya Mbak Julia.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Julia. Ditungguin ya requestnya.

0: Ya baik, kali ini kita beralih ke penelpon dalam layanan interaktif 94301 ya. Kita sapa malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Banten di Sumsel, Mbak.
0: Oh, dengan Bung Putra ya?
1: Putra Banten ya.
0: Putra Banten di Sumatera Selatan?
1: Betul.
0: Baik, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Muti ya, salam kenal. Sepertinya juga ini kali pertama ya. Dengan Bung Putra Banten. Sehat, Bung?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian juga kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bung, topik kita malam ini mengupdate ini pertandingan Indonesia versus Vietnam. Masihkah ada harapan di babak kedua ini nanti?
1: Kalau harapan sih jelas pengen ada, Mbak. Iya, cuman nggak tahu namanya bola kan bundar.
0: Betul.
1: Apalagi kita sudah kalah 2-0.
0: Mm-hmm.
1: Jadi agak berat untuk mencari yang itu. Kecuali ilmunya ilmu Argentina, Mbak. Gak
0: tahu, gitu kan? Ya.
1: Argentina kan di akhir kan bisa membalikan fakta.
0: Bisa comeback langsung kaget nih kita ya.
1: Nah itu.
0: Oke. Okay.
1: Padahal kita pelatih udah dari luar juga kan.
0: Betul. Nah,
1: cuman strategi tadi mungkin lebih kalah dari Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Cuman gak tahu juga Indonesia ini apa pemainnya semua kumpul, apa emang ditahan sama klub-klubnya masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Itulah yang jadi serba salah pelatih tadi kan.
0: Baik, kita nantikanlah pokoknya ya update-nya. Cuman
1: ya, terbaik kita jadi Pak untuk Indonesia ya.
0: Amin.
1: Kalau menang tetap Indonesia, bagaimana lagi?
0: Betul, ya? Tetap harus sportif, harus optimis juga ya.
1: Iya. Walaupun kan kalah ya gimana lagi.
0: Betul, kan? Namanya permainan ada menang dan kalah. Oke. Oke, Bung Putra Banten malam ini mau request lagu apa di Ruang Rindu?
1: Untuk hari ini berhubung lagi kalah. Jadi lagu gadaikan aja lah cintaku.
0: Hah, lagu apa nih?
1: Kugadaikan cintaku.
0: Kugadaikan cintaku. Waduh. Ini lagi udah seporsi gimana, kekalahan kah?
1: Jelas sementara.
0: Ini malam ini kita hidangannya seporsi kekalahan, berarti enggak lah, belum lah.
1: Ya kan belum, cuman karena udah was-was.
0: Oke deh, baik, boleh salam-salamnya Bung Putra Banten.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Julia tadi ya. Untuk Bang Alek, Bang Ahmad Irfan juga ya. Untuk Bude juga, sama kenal Mbak Ramlan, Bang Ramlan juga ya. Pokoknya itu semua aja nih Mbak, belum berarti kenal semua sih Mbak.
0: Oke deh, siap.
1: Pokoknya untuk Mbak Mutia, kebagian sebidang, terima kasih Mbak ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa Mbak, dicatat Putra Banten Mbak.
0: Siap, Putra Banten dari Sumsel. Terima kasih banyak Bung ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Mutia.
0: Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bung Putra. Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung. Tentu masih juga kami buka melalui layanan telepon WhatsApp ya. Baik, kali ini kita beralih ke WhatsApp. Ada siapa kali ini kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Rindu di Ampon.
0: Oh, Ibu Rindu, apa kabar Ibu Rindu?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Tadi udah ada salam dari Mbak Julia buat Bu Ibu
2: ya,
0: Rindu.
2: Ya, makasih Julia.
0: Sehat ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Bu Rindu, ngikutin ini pertandingan Indonesia versus Vietnam tema kita malam ini?
2: Enggak.
0: Enggak ya, enggak mengikuti. Ya, kita sama-sama berharap aja sebagai kita sama-sama pendukung timnas, pokoknya harus tetap suportif gitu ya, Bu ya. Oke, mau request lagu apa malam ini, Bu Rindu?
2: Boleh enggak dari Fanny Fabiola?
0: Dengan judul
2: Jangan Datang Lagi.
0: Jangan Datang Lagi. Oke, okay. Jangan Datang Lagi. Coba ya, boleh salam sapanya dulu sembari kami cari.
2: Salamnya buat Julia tadi ya, Yuk Kori, Besumi, Bang Romlan, Bang Niko, Bang Irwan, Bang Sultan, emberan, kek semua mua dibungkus habis, Mbak.
0: Siap.
2: Buat Mbak Emma juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berindu diampuy.

0: Ya, baik pendengar, kali ini kita beralih ke telepon interaktif di 94301. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rambe Lana di Pangkal Pinang.
0: Oke, Bung, malam ini sehat?
1: Ya.
0: Sehat malam ini?
1: Alhamdulillah masih.
0: Alhamdulillah. Mengikuti enggak nih Bung Indonesia versus Vietnam?
1: Enggak ngikuti karena enggak disiarkan di Pro 1.
0: Oh iya betul. Enggak disiarkan di Pro 1 memang betul. Tapi sejauh ini ya kita pantau-pantau update-nya sih memang tadi sih masih setengah ini ya, baru babak pertama. 2-0 ini Indonesianya masih belum berhasil membobol Vietnam.
1: 2-0 itu utangnya ya.
0: Iya, masih ada hutang di babak kedua ini.
1: dua pertandingan terdahulu kan menang. Nah, ini kan kalah biasalah yang namanya main.
0: Iya, betul.
1: Tapi kita sebagai anak bangsa tetap mendukung si timnas kita, wajib yang terbaik gitu.
0: Optimis ya, masih ya.
1: Optimis.
0: Ya,
1: jangan
0: ya.
1: Sampai pesimis.
0: Oke deh, Bung, malam ini pengen request lagu apa?
1: Request lagu I Still Loving You.
0: I Still Loving You dari
1: Scorpion.
0: Oke, okay, I Still Loving You dari Scorpion. Boleh salam sapanya?
1: Ada, Mbak.
0: Sembari dicari, biar boleh disampaikan salam sapanya.
1: Oke, okay. Salam-salamnya buat Bang Zulfaizal, Bang Mael, Bang Azadin, Bude Sumi, Bang Embera, Putra Banten. Bang Putra Banten ini, dia lupa terus sama Rambe Kelananya ya. Padahal dekat dia, Sumsel ya kan. Bang Ahmad, Bang Irwan, Mbak Rindu tadi yang baru masuk ya, Mbak Maria, Mbak Julia, Mbak Tri, Mbak Tri sehat selalu Mbak, senior nih.
0: Siap.
1: Bang Alex, Bang Rustam, Bang Niko, ada sedikit lagi nih Mbak, ada 4 orang lagi ya.
0: Baik.
1: Oke, buat Bang Haris, Bang Dudi, Mbak Reta, Mbak Nopi. Ini dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Mbak Muti, Bung.
1: Mbak Mochi.
0: Iya, Muti ya malam ini.
1: Oh, Muti.
0: Iya.
1: Salam kenal buat Mbak Muti.
0: Siap, salam kenal kembali. Baik.
1: Hai, buat yang tersayang yang di samping, semoga sayang aja gitu.
0: Asik. Okay.
1: Ada lagunya, Mbak? Ada lagunya kan?
0: Gimana tuh?
1: Lagu yang tadi ada.
0: Oh, lagu yang tadi Scorpion Still Loving You ada.
1: Ada ya.
0: Oke, siap.
1: Salam kompak selalu buat seluruh fan Pro satunya gitu.
0: Ya, oke. Terima kasih banyak ya Bung Rambe. Sehat
1: kembali.
0: Selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih. Ya baik pendengar, di sesi pertama ini ya, layanan interaktifnya kita sampai di sini dulu. Nanti saya hadirkan lagu-lagu pilihan Anda di Ruang Rindu kali ini. Dan tentunya setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta dan dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Anda request tadi. Dan tentunya nanti setelah itu kami masih buka kesempatan untuk Anda untuk bergabung dalam Ruang Rindu, layanan interaktif kami. Tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Kenal informasi dan inspirasi. Kita ke single pertama, Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan Cek Fakta. Kali ini beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Deddy melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Deddy Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video generate dari artificial intelligence atau AI dengan probabilitas yang tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video ini 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Deddy dalam video itu

0: lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

Podcast, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, masih kami buka kesempatan untuk Anda. Tadi sudah kami hadirkan ya, lagu-lagu requestan Anda sudah saya hadirkan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301, tapi sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk dari Bung Juan Arif. Malam Mbak Mutia, kemana aja? Kehilangan dirimu. Mbak Hanin tak juga tak terdengar suaranya. Oh, ya di Pro 2 ya. Saya rasa enggak ada harapan lagi ya. Skornya tetap sampai akhir. Salam sapa buat semua, selamat istirahat malamnya. Lagunya adalah Aku dari Cakrakan Dreams ya. Jangan kabur lagi ya. Terima kasih banyak ya Bung Juan Arif sudah berpartisipasi dalam WhatsApp ya. Berikutnya kali ini saya beralih ke WhatsApp dari Pak Ramadan di Sorong. Selamat malam Mbak Muti yang sedang bertugas ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya, amin. Mbak Muti, saya request lagu yang judulnya Pasrah Dalam Doa dari Dian Piscesa. Siap. Salam sementara untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Sungai Liat di mana aja berada. Salam silaturahmi, salam persahabatan dan salam sehat selalu. Tapi pembahasannya malam ini soal Indonesia versus Vietnam ternyata sudah full time ini 3-0 jadinya ya. Oke, nanti requestannya dicatat dulu ya Pak Ramadan dan juga Bung Juan Arif tadi yang sudah menyampaikan di pesan WhatsApp. Kali ini kita beralih ke penelpon di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Ayuh,
0: iya agak putus-putus ya Pak Irwan. Halo.
1: Oh iya iya. Gimana?
0: Iya sudah jelas ya suara kami terdengar.
1: Oh iya sudah jelas.
0: Oke, okay. Sehat jelas, ya Pak Mbak. Irwan.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga.
0: Iya. Sudah lama ini kita tidak berjumpa di udara. Ya Pak iya, Irwan, tadi sih kita pas awal-awal ngebahas Indonesia versus Vietnam. Tadi masih setengah babak udah 2-0. Ternyata ini sudah full, selesai babaknya 3-0. Ternyata Pak Irwan, apa komentarnya?
1: Betul. Susah Mbak, saya gak ada komentar kalau Indonesia main. Artinya gimana ya, melawan di Asia ini juga sering kalah gitu ya. Kita ini penduduk yang sekian ratus juta ya, sampai hari ini belum ketemu gitu dengan pemain-pemain yang handal yang bisa nerobos gitu ya. Nerobos dalam arti di dunia persepakbolaan, terutama ASEAN dulu lah, nantilah dunia itu ya. Nah kita menang kalah terus gitu Mbak. Jadi ya pesannya adalah ya Indonesia cobalah diseleksi lagi orang-orangnya ya, segini banyak ya, dari sekian provinsi rekrutlah yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang dijamin tapi kehidupannya, kemudian dilatih dengan baik. Saya pikir kedepannya bisa itu Mbak. Itu aja sih.
0: Baik, oke, jadi tetap ada harapan gitu ya Pak ya.
1: Oh iya pasti dong.
0: Iya. Oke, Pak Irwan malam itu ini aja. Lagi pengen dengar lagu apa?
1: Saya mau lagu ini, boleh nggak? Budi Doremi.
0: Budi Doremi yang judulnya apa?
1: Ada untukmu.
0: Ada untukmu. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
1: Salamnya udah di ujung ya, buat semua aja yang sudah masuk, terus pendengar Pro 1 Sungai Liat dan sekitarnya. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih Mbak Muti ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung.

0: Ya baik pendengar, kami masih buka kesempatan juga untuk Anda. Kali ini kita ke penelpon di 94301. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Zulfaizar Zengir.
0: Oh iya, Bung Zulfaizar, apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat Mbak Mutia.
0: Alhamdulillah. Bung, Indonesia kalah nih 3-0 sama Vietnam ternyata. Sudah terbaca kah?
1: Ya, udah terbaca waktu babak pertama tadi. Juga kita udah ngelihat ini salah satunya lamban ya, lebih lamban tim kita ini.
0: Permainannya agak lama ya dibanding lawan ya.
1: Iya, kalau Vietnam kita lihat cepat benar ini ya, geraknya cepat. Nah, kalau ini lamban benar, jadi banyak ketinggalan Mbak Mutia.
0: Okay lah.
1: Dari prestasinya mungkin begitu ya. Masih di bawah Vietnam.
0: Tapi ada harapan apa nih buat timnas Bung Zulfaizar?
1: Berat ya, biar kata Pak Irwan tadi katanya dibimbing, mungkin dirumahkan dan sebagainya, diberikan yang besar batu. Kita ini termanja-manja kelihatannya. Dari dulu udah bisa naik sebentar, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Nah, itulah sifat kita ini. Tapi saya lebih meyakinkan kayak kalau main ini per provinsi dan sebagainya. Kayak kemarin tuh ya, Surabaya sama Thailand apa kemarin.
0: Kalau provinsi ya, antar provinsi gitu ya?
1: Iya, di kejuaraan provinsi apa?
0: Oke.
1: Malah bagus kayak gitu malahan, ambil dari provinsi-provinsi. Jangan timnas ini kelihatannya di bawahan masih Mbak Mutia.
0: Iya.
1: Lebih baik ini timnasnya ini disingkirkan dikit ya. Ambil dari Persebaya misalnya.
0: Oke. Ada masukan unik juga nih ya. Berarti lebih ke
1: Kepalang. Kesel ya. Tadi saya nonton, waduh, kesel bener. 3-0 lumayan, setelah pulang lah.
0: Iya. Oke deh. Siap. Mau request lagu apa nih malam ini, Pak Zulfaizar?
1: Untukmu kekasih dari Ebit JAD ya, Mbak Mutia.
0: Untukmu kekasih dari Ebit ya, boleh salam sapanya.
1: Khusus aja lah ya untuk buat ini Maria di Doa Tunu.
0: Siap, baik ya deh.
1: Semuanya ya buat ini dan yang lain-lain, mudah-mudahan pada sehat semua lah.
0: Amin.
1: Ya, bukan udah malam nih. Terima kasih Mbak Mutia.
0: Siap, terima kasih buat banyak.
1: Mbak Mutianya bersama keluarganya juga, kru RRI-nya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan kebaikan dari Allah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung Zulfaizar, sehat selalu.

0: Ya baik pendengar, sebenarnya ini akan menjadi penelpon terakhir ya, karena keterbatasan waktu dan ada beberapa lagu yang masih akan kami putarkan untuk Anda. Kali ini kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Mbak.
0: Malam Mbak. Dengan siapa?
1: Bangun tidur.
0: Iya.
1: Saya baru bangun tidur.
0: Oh, tadi. Bung Ramadan sudah pukul berapa di sana? Setengah satu malam ya?
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Soalnya saya baru bangun, makanya barusan bisa komentar.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi kan beberapa hari yang lalu itu kan waktu timnas kita menang lawan Kamboja dengan
0: Timor Leste.
1: Aku bilang kan itu bukan lawan kita yang sepadan. Kalau kita nanti yang selesai itu Vietnam sama Thailand. Nah, jadi saya sudah sering kali komentar kan di semua RRI bahwa kita harus memperbaiki ranking sudah bagus, tapi harus kita memperbaiki lebih sedikit dan kita harus menang lawan kedua negara ini, Vietnam lawan Thailand. Barulah itu kita bisa dikatakan mulai memimpin di atas negara. Tapi kalau kita masih menang kalah, menang kalah itu belum bisa.
0: Dan
1: kecuali kita sudah stabil, itu. Dan kalau satu sepak bola sudah cukup semakin, kemudian stamina, kemudian apa emosional, sudah bisa. Lalu ditambah dengan nasionalisme dan apa itu identitas yang tinggi baru bisa. Itu nambahnya itu dan juga apa ya kita ini ya kita terlalu cepat berbangga diri sih ya. Kita betul-betul ini baru kita akan betul-betul meningkatkan performance kita ya. Bagus, tapi kan belum bisa dikatakan kita sudah stabil di level negara ya kan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nanti ada ini yang lebih baik.
0: Iya, amin. Suatu,
1: harus ada perubahan besar.
0: Harus.
1: Iya, jadi kalau pelatih melatih sepenuhnya haknya, jangan dicampuri oleh manajemen dan sebagainya. Itu yang berkacau.
0: Oke, jadi harus fokus ya. Oke,
1: singkat saja karena waktunya sih.
0: Baik.
1: Masih menambahin tapi waktu singkat.
0: Oke.
1: Jadi dulu. Kan siap. Ada beberapa lagu. Lagu saya tadi aja ya.
0: Iya.
1: Kirim ke linknya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ramadan. Terima kasih. Ya baik pendengar, sampai di sini ya ruang interaktif dalam Ruang Rindu kali ini untuk Anda dan beberapa lagu yang sudah Anda sampaikan tadi di request malam ini akan saya hadirkan untuk Anda tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: supirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, pendengar single Ebit Gade dengan Untukmu Kekasih menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu edisi kali ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga ikut bergabung dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda juga tentunya yang sudah setia menemani kami dalam program Bangka Belitung Malam. Kita masih akan melanjutkan Bangka Belitung Malam ini dengan sajian musik dan informasi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benar.

Ya, pendengar masih bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Malam ini bala dalam Bangka Belitung Malam bersama saya Mutiara Okta. Dan kali ini saya hadirkan informasi dari Regional Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan gerakan aksi sekolah komunikasikan, informasikan, dan edukasikan tata kelola sampah atau gas kita dan One Day One Juice di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka pada Senin 3 Agustus tadi. Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin dan penandatanganan MOU dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Dindik Pora dan juga Ketua One Day One Juice Kepulauan Bangka Belitung. Syahbudin mengatakan melalui gas kita pemerintah Kabupaten Bangka ingin menanamkan budaya komunikasi, informasi, dan edukasi yang positif ke sekolah serta di lingkungan masyarakat. Selain itu, gas kita juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tony Marza mengungkapkan gerakan gas kita ini diwujudkan melalui gotong royong membersihkan lingkungan sekolah maupun masyarakat dan para murid membawa sampah botol plastik setiap Jumat. Sedangkan untuk One Day One Juice akan menggerakkan para murid agar terbiasa membaca Quran setiap hari di sekolah.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Bangka Belitung malam ini. Dan informasi dari dunia olahraga kali ini menjadi penutup perjumpaan kita juga dalam Bangka Belitung malam. Kali ini ada informasi dari Taekwondo. Tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Dan capaian medali emas ini diraih melalui pertandingan babak final di tenis indoor Senayan Jakarta. Taekwondoin Muhammad Faraihan Fadila menyumbang emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus. Senin maksud kami, atlet pemusatan latihan nasional mengalahkan wakil India Akshay Huda dengan keunggulan 2-0. Muhammad Raihan bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kilo putra di arena utama kejuaraan. Ia sebelumnya juga menaklukkan atlet Kazakhstan melalui perolehan skor tipis 2-1 pada babak penyisihan. Raihan menegaskan bahwa keberhasilan meraih medali emas turut memberi dampak besar bagi perjalanan karirnya. Kejuaraan internasional ini terdaftar resmi sebagai ajang level G2 World Taekwondo dengan bobot poin yang cukup tinggi. Pertandingan babak final Kyorugi kelas 57 putri juga mempertemukan dua atlet terbaik dari negara Indonesia. Akila Ramadhani dari Jawa Barat merebut medali emas usai mengalahkan Silvana Lamanda dengan skor 2-0. Silvana melaju ke final usai mengalahkan Wing Chise dan juga Stacy Heimer. Akila Ramadhani menghentikan langkah Jihan Safira, Lila Ardian Murata serta wakil India Iswari Sonawane. Tim Pomsai Indonesia telah lebih dulu berhasil menguasai puncak klasemen perolehan medali kejuaraan tersebut. Disiplin seni Pomsai tersebut berhasil mengumpulkan 7 medali emas, 4 perak serta 7 perunggu. Peluang penambahan medali Indonesia masih terbuka karena nomor Kyorugi berlangsung hingga Rabu 5 Agustus mendatang. Taekwondoin Muhammad Basam Raihan dijadwalkan turun berlaga membela skuad merah putih pada pertandingan esok hari.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Iya, pendengar, single Terluka Pisah Denganmu dari Badai ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam ini dalam sajian musik dan informasi. Kali ini saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga bergabung dalam rangkaian Bangka Belitung Sore hingga Bangka Belitung Malam bersama saya Mutiara Okta. Dan tentunya setelah ini kami hadirkan renungan malam, dan setelah ini saya akan mengakhiri siaran edisi Senin 3 Agustus 2026. Selamat beristirahat untuk Anda pendengar, dan sampai di sini perjumpaan kita di edisi kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang sempurna bagi manusia adalah ketika ia mampu merasakan berbagai warna-warni di dalamnya. Pahit, manis, suka, duka, bahagia, kecewa, dan sebagainya. Kita tidak perlu mengagungkan seseorang yang sukses tanpa pernah atau jarang sekali merasakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Kenapa? Karena beragam peristiwa yang kita lalui akan membuat jiwa kita menjadi kuat. Kita akan lebih berpengalaman, dan manisnya menikmati hidup akan kita rasakan saat kita telah berhasil melewati ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika cobaan sepanjang sungai, seharusnya kesabaran seluas samudra. Apabila harapan seluas hamparan, maka semestinya ikhtiar seluas langit yang membentang. Bila pengorbanan seluas bumi, maka seharusnya keikhlasan itu seluas jagat raya. Pendengar, pada hakikatnya setiap orang berharap dan tercapai keinginannya. Semuanya memiliki harapan dan impian besar. Berharap mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Namun, seringkali jalan yang dilalui tidak selalu lapang. Jangan berputus asa. Jika kita bersedih hari ini, maka hapuslah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melalui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 53. Semoga kita menjadi orang-orang yang kuat terhadap berbagai cobaan dengan selalu menyandarkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masa ngintip dulu apa? Ini bapak ngintip sih.

0: Wifi belum hidup.
1: Wifi mana lagi?
0: Nah.

0: mati ya?
1: Jangan sampai.

tak nak bisa lah tu. Tak baca lah ini. Ada menang berita. Tak ada di sana pemberitaan semua.

Maaf.

Ya, seper anu di dia gelin tahu nih di dia apa yang anu tahu.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk pagi hari ini bersama Bangka Belitung Pagi di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, pendengar akan menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini bersama rekan operator kita ada Bung Dian Ismo dan Trio Reza, teknisi pemancar Kima juga stasiun relay hingga berakhir nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar kebersamaan kita untuk pagi hari ini, tentunya serangkaian acara sudah kami persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda pagi ini dengan segala persiapan aktivitas Anda, atau juga pendengar menemani Anda yang masih akan terus bergabung bersama kami. Dan nantinya beberapa rangkaian acara kami juga mengajak Anda untuk bergabung berinteraktif bersama. Kita akan buka sesi interaktifnya di line telepon, SMS, dan juga pesan WA. Dengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, kita juga akan hadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan tentunya kami akan menemani Anda hingga jelang berakhir nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengar Pro 1, siaran kami selain bisa Anda dengar di terestrial, juga bisa Anda pantau melalui FM atau AM, juga melalui streaming kita dan juga di RRI digital. Dan yang pastinya pendengar, kita terus akan menghadirkan ragam musik dan juga informasinya untuk Anda di sepanjang hari ini. Baik pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murat Al-Quran, dan nantinya kita akan rangkaikan dalam

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk pagi ini. Dan pendengar Pro 1, kami selanjutnya akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Namun saat ini kita masih menantikan tersambung bersama narasumber kita yang berada di Masjid Agung. Sembali menantikan, kami hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kembali pagi hari ini kita hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi, edisi 4 Agustus 2026. Kita menemani Anda seperti biasanya hingga nanti berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di pagi hari ini kita bersama narasumber kita ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri ya. Dan kita berbicara terkait topik kita meraih mahabbah Allah SWT. Dan hari ini spesial karena Dr. Andes Haji Saiful Zuri langsung hadir di studio ya. Karena mungkin operator Masjid Agung kita masih kurang sehat begitu ya Pak Haji ya. Kita doakan semoga cepat sehat ya gitu Pak Haji ya. Amin. Baik. Dan yang pastinya pendengar, kita bersama Pak Haji. Pak Haji apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Haji ya. Dan Pak Haji enggak sendiri, ditemani oleh Umi juga ya pagi ini. Amin. Mungkin langsung dari Masjid Agung langsung ke sini ya Pak Haji ya.
2: Masjid Agung habis salat subuh langsung ke sini.
1: Langsung ke sini. Alhamdulillah masih menemani pendengar kita semua ya untuk pagi ini. Dan sebelum kita coba nantinya interaktif ya Pak Haji ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mungkin akan ada tausiah singkat terlebih dahulu dari Pak Haji Saiful Zuri. Pak Haji kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Saudaraku pendengar RI Pro 1 Sungliat Bangka Belitung, dimanapun dapat bergabung dalam acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas selaku hamba Allah, kita dapat beribadah kepada Allah selaku khalifah pilar, kita dapat mengurus mengisi apa yang ada di dalam

Imam Ahmad, Ibnu Hibban, juga Al-Hakim. Rasulullah pernah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Apa mungkin kalau bahasa kitanya pantas sekali orang akan mendapat kasih sayang, mendapat cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita antar sesama umat ini saling mencintai terlebih dahulu, saling menyayangi terlebih dahulu. Ketika kita saling menyayangi, saling mencintai antar sesama kita, karena siapapun mereka, mereka adalah bagian dari kita. Ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, berarti kita dalam suasana ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ketika kita bercerita hubungan satu sama lain dengan semua makhluk manusia yang lainnya, tidak membedakan satu agama, itulah berarti kita saling mencintai dalam konteks kita ukhuwah basyariyah. Maka saling menyayangi, saling mencintai itu tidak hanya kita sesama satu akidah, tetapi antar sesama umat manusia kita harus saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi. Lalu ketika konteks kita hidup di dalam sebuah negara, berarti kita harus melakukan ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan. Langkah-langkah yang kita tempuh ini dengan indah ini, ketika siapapun mereka kita saling menyapa, saling menyayangi, inilah jalan menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan penuh keikhlasan antar sesama kita, maka orang yang demikian pantas mendapat cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, lalu wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya, pantas sekali orang-orang akan mendapat kasih sayang, akan mendapat cinta kasih dari Allah, manakala mereka selalu menghubungi, menyambung silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang antar sesama mereka. Ketika ada hubungan yang tidak bagus, mereka dekati. Ketika ada permasalahan, mereka memaafi. Sehingga hubungan satu sama lain dengan siapapun kita tetap terjalin dengan indah, tetap terjalin dengan kuat. Ketika ini kita lakukan, maka orang yang demikian tidak hanya untung kepada dirinya, orang yang selalu menyatukan, menyambung, menghubungi silaturahim antara sesama ini tidak hanya rezeki mudah dia dapat, tidak hanya insya Allah umurnya, kesehatannya akan terjaga, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengiringi mereka, orang yang melakukan demikian. Kalau sudah kasih sayang Allah sudah dekat kepada kita, apalagi yang kita cari yang lainnya. Saudaraku, adakah yang lainnya? Bagaimana kita supaya kita mendapat cinta kasih sayang dari Allah, di samping kita saling menyayangi antar sesama kita, saling bersilaturahim antar sesama kita. Kita juga dianjurkan wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Pantas sekali orang akan mendapat cinta kasih sayang dari Allah, manakala mereka selalu menasihati, saling menasihati satu sama lain. Ketika ada kawan yang keliru, saudara kita yang keliru, teman kita, tetangga kita, boleh jadi kita yang keliru, yuk kita saling isi, saling menasihati,

0: Jangan memikirkan untuk apa dia menasihat aku. Aku kan pinter, aku pejabat, aku orang besar, aku orang kaya. Masa saya dinasihati oleh orang miskin, orang yang tidak kurang berilmunya? Setiap manusia pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Maka dikala kita ada kekurangan di antara kita, di antara kita mungkin ada yang hilang, maka ya saudara kita yang akan memberi nasihat, akan memberi saran, akan memberi masukan agar kekurangan-kekurangan yang ada pada kita itu jadi tertutupi, menjadi indah lagi kita. Saudaraku rahimakumullah, wa haqqat mahabbati lil mutazabbirina, wa haqqat mahabbati lil mutazabbirina, wa haqqat mahabbati lil mutabazzilina. Pantas sekali hamba-hambaku akan mendapat cinta kasih sayang dari Allah ketika kita selalu saling memberi, memberi satu selain, memberi nasihat mungkin, memberi makanan, memberi pertolongan. Kan mudah kita memberi pertolongan, ada kawan mungkin ingin pergi ke masjid, ingin pergi ke pasar, memberi tumpangan saja, betapa bahagianya mereka. Ini artinya kita saling memberi, apapun yang dapat kita beri maka kita berikan kepada mereka. Orang yang selalu saling memberi ini orang yang selalu dalam naungan kasih sayang dari Allah. Untuk apa kita harus melakukan itu? Untuk apa? Supaya kita mendapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang selalu berkasih sayang dari Allah itu, mereka akan mendapati ala manabiri nuri yadhibuhum bimakanin nabi wassiddiqi wasyuhada. Sebab orang-orang yang mendapat kasih sayang dari Allah seperti itu, kita pasti akan menempuh alam akhirat nanti. Ketika kita berada di alam akhirat, kita berada di padang yaumul mahsyar, saat itulah nantinya naungan Allah, Allah memberi naungan khusus, akan memberikan tempatnya kepada kita, akan disuruh berdiri di atas mimbar. Mimbarnya terbuat dari nur, dari cahaya. Yang diinginkan nur, mimbar dari cahaya ini, inilah yang diingini oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada. Insyaallah orang yang melakukan hal itu juga akan mendapat tempat yang demikian. Masya Allah, ini tugas kita bersama. Indah ketika hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kebersamaan. Sungguh indah kita banyak teman, banyak kawan. Sambil berjalan dimanapun kita bisa menyapa mereka, kita lupa mereka menyapa kita. Indah daripada kita pakai kendaraan bagus-bagus, baju bagus-bagus, sepatu bagus-bagus, berjalan dari siapapun yang negornya kayak tunggul, siapa nikmatnya. Jadi betapa indahnya kebersamaan, saling menyayangi satu sama lain. Insyaallah Allah alim bersuat. Demikian saya pernah sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah singkat ya pendengar ya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita langsung buka, Pak Haji yang ingin bergabung sama kita ya Pak Haji ya. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Sabihis ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, boleh silakan langsung ke Pak Haji Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Pak Haji.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Jadi saya ingin bertanya Pak Haji tentang nasihat atau menasihat ini. Tetapi bagaimana Pak Haji, kadang-kadang hanya pendapat dialah yang benar. Nah, karena pertama sekali misalnya pengetahuan ilmu agamanya katanya sudah tinggi, tetapi kadang-kadang agak melenceng daripada syariat. Nah, kalau berbeda pendapat kan boleh Pak Haji, tapi betul. Jangan saling tidak menghargai pendapat, hanya pendapat seandainya pendapat saya yang paling benar. Nah, kawan seperti ini bagaimana ini? Cuma itu Pak Haji pertanyaan saya. terima kasih banyak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, iya, boleh ditanggapi. Tapi iya, kayaknya ada telepon lagi nih. Tadi Pak Haji ya. Oke, terputus. Boleh Pak Haji ditanggapi terlebih dahulu.
0: Nah, ini masalah ini paling banyak terjadi ini, Pak Sabihis. Kadang-kadang kita sudah bagus-bagus rapat, mereka kita rapat, kumpul kan, kumpul ramai-ramai membahas satu masalah. Masing-masing menyampaikan masalah. Ketika masalah yang ia sampaikan tidak diterima, artinya dari sekian banyak masalah dia tidak diterima, lalu masalah lain yang diterima, ini pasti ngambak nanti. Ada telepon lagi ya?
1: Ada telepon, kita sapa dulu ya Pak Haji, nanti kita lanjutkan kembali Pak Haji ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Zadin ya?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan Pak Zadin langsung ke Pak Haji Saiful Zuri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, pandangan saya, kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah itu mudah sebenarnya kan. Pertama kita taat dan patuh apa yang diperintahkan Allah. Kedua menjaga sunnah Rasulullah. Kemudian kita ini menjaga sesama manusia saling menghargai sesama makhluk Allah begitu kan. Nah, tapi kenyataannya mohon maaf ya, negara kita ini aib besar terjadi sudah terbuka. Begini Pak Ustaz, nah, kalau kita melihat bangsa kita ini, bagaimana mau mendapatkan kasih sayang dari Allah? Banyak pejabat itu dan tidak amanah, pengusaha atau tauke-taukenya mafia karena kal menhukum itu tidak tajamnya ke bawah tumpul ke atas. Jadi itu kan istilahnya mana ya, tidak menghargai orang lain, merusak lingkungan segala. Bagaimana mau mendapatkan aman kesehatan kalau mereka seperti itu? Ini yang terjadi di bangsa kita sekarang kan, kejahatan itu kan merajalela. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, dua pertanyaan dulu ya, iya, dijawab ya Pak Haji ya. Boleh Pak Haji, silakan.
0: Terima kasih. Pertama Pak Sabihis, jadi tadi ketika kadang-kadang kita bersama-sama menyempakati sesuatu tapi seolah kita kalah atau tidak diterima, sering kita ngambang pulang keluar, terserah kalah tadi ya. Kok enggak nak tadi ya, Ika ikut sendiri tadi ya. Ini artinya orang tidak berjiwa besar. Orang yang hebat tuh orang yang bisa menerima masukan dari siapapun, dari orang lain memberi masukan. Makanya agama kita mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bissabr. Agama kita mengajarkan yo nasihat-nasihatlah kamu, saling menasihatlah kamu. Tetapi kata Allah, ketika manusia itu harus jadi orang yang sabar, be. Jangan marut-marut ya, jangan marah-marah nantinya. Nah, makanya kembali lagi ke Pak Sabihis, dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang sangat indah mengajarkan kita ya. Kata Allah, "Ud'u sabila rabbika bil hikmah." Ya, kita mengajak orang lain, ajak orang lain dengan apa? Bil hikmah, dengan penuh bijak, dengan penuh apa ya? Dengan penuh bahasa yang indah kita ajak orang. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang bagus, contoh yang bagus, tata cara yang bagus. Nah, ketika masing-masing belum juga menerima, mungkin kita merasa pintar tadi, lalu kata Allah, ada bahasa terakhirnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu berbicara, ajaklah kita tuh saling diskusi satu sama lain. Saat diskusi juga hiya ahsan, lakukanlah dengan yang paling baik, yang paling indah, dari mulai gaya bahasanya, kata-kata jangan sampai menuki, menyakiti orang, jangan sampai menyusahkan orang atau terlalu membanggakan kita. Ini hiya ahsan. Inilah yang Allah pinginnya, hiya ahsan, dengan cara yang bagus. Bukan cara ketika kita melakukan nasihat orang dengan cara mungkin menyakiti, sudah kita nasihat dulu lah sekali, kah seperti inilah puli. Kemarin sebelum ini samalah dulunya, bini samalah bini kah, seperti itu nyebut semuanya nanti. Ini kan panjang rentetannya nanti. Artinya mungkin itu langkah-langkah ya Pak Sabihis. Jadi dengan cara berbuat baik, dengan cara berdiskusi, dengan cara yang baik, ketika orang tidak menerima, ya pasti ada demikian. Sebab ada malaikat, ada setan udah. Yang yeah. malaikat alhamdulillah aku lah diberi orang masukan, dia nasihat. Yang setan nyaman. Iya, lebih susah dari diri cepat-cepat beli
1: macam-macam gitu. Dan saya diri gitu ya.
0: Terurus ya gitu nanti. Mm-hmm. Jadi seperti itu tugas kita, bukan berhasil Pak Sabis ya. Hak keberhasilan, hak prerogatif Allah, hak sepenuhnya Allah. Tapi tugas kita menyampaikan, bukan wajib untuk berhasil. Wajib berhasil dapat hidayah itu karena dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, baik.
0: Kemudian kepada para
1: Pak Zadin, betul sekali.
0: Saya kadang-kadang berpikir begini, Pak Zadin. Kenapa banyak orang pintar-pintar, pejabat itu pasti orang pintar kan?
1: Iya.
0: Kalau tidak pintar tidak akan jadi pejabat.
1: Iya.
0: dia pasti sekolah. Mm-hmm. Pasti sekolah dia. Pasti jadi orang, kadang-kadang ada loh menjadi orang masih bagus ketika di tempat kan. Tahu-tahu mendapat posisi yang bagus, ya sama juga, sama juga. Arti saya kadang berpikir banyak ketika kita menuntut ilmu, Marita misal begini, Marita, kita itu kan nuntutnya ilmu.
1: Iya.
0: Lalu ketika kita nak belajar, nak sekolah, kita kan sering ditanya oleh kawan atau oleh emak kita, nak jadi apa nanti? Nak jadi apa? Katanya aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi polisi kalau ada sekolah. Aku ingin menjadi pendakwah. Aku ingin jadi guru. Aku ingin menjadi insinyur pertanian kalau mungkin, atau ahli kelautan. Sebab yang kita, yang sudah tuh semuanya kita, yang kita tuju saat belajar tuh, jangan masuk ke situ, kata dia. Kalau kamu kuliah di situ, nanti kamu tidak dapat kerja, lambat payah dapat kerja. Nah, di situ. Jadi saya berpikir mungkin kesalahan kita adalah yang terbesar adalah Pak Zadin, ketika kita sekolah cita-cita kita bukan nuntut ilmu, tapi cita-cita kita untuk bekerja. Kalau cita-cita kita untuk bekerja, ilmunya tidak dapat dipastikan. Makanya kalau cita-cita kita hanya ketika kita kuliah jurusan apapun, tapi tujuan kita saya ingin kerja di kantor, saya ingin nantinya pokoknya kerja lah tujuannya, ilmunya pasti tidak banyak dapatnya. Makanya akhirnya ketika belajar, niat kita tidak terus mencari ilmu, maka pelajaran itu bisa kita kibuli. Ngepek, nanya kan, atau jiplak kalau kita plagiat. Nanti ilmu-ilmunya, yang penting nilai kita tinggi, menjilat, mungkin menjilat dosennya, menjilat gurunya, rajin-rajin, pura-pura aja rajin, supaya kalau negur, rajin-rajin negur, Pak, selamat pagi Pak, supaya dapat nilai besar. Itu nilainya supaya nilai besar. Tapi ilmu akhirnya kosong. Nah, ketika kita memang tidak ada ilmu, lalu kita bekerja nuntut ilmu pun bukan karena Allah, maka kita dapat kerja pun akhirnya kita niat kita bukan bekerja dengan baik, tetapi ingin mencari penghasilan yang sebesar-besarnya sebagaimana kita menghabiskan uang kita juga. Mestinya kita ketika kita menuntut ilmu, sekolah apapun, tugas kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Ketika ilmu sudah ada di dalam diri kita, pekerjaan pasti datang
1: mengikuti.
0: Siapapun orang ilmunya banyak, dia profesional nantinya, bukan kita yang minta pekerjaan, tapi pekerjaan itu menuntut kita, yolah ikat bekerja di tempatku, ikut kami bila. Itu mungkin besarnya. Makanya kita mungkin kalau tadinya kadang mafia, tidak menjalankan amanat, memang tujuan dari awalnya ingin jadi orang kaya, ingin pejabat, bukan untuk ilmu. Saya pikir demikian. Mungkin Allah lebih sawab, itu mungkin bagian
1: mudah-mudahan,
0: tapi tidak semuanya.
1: Tidak semuanya, tidak semuanya Pak Haji ya.
0: Sebagian ya lurus juga, tetap bagus juga, tetap
1: baik.
0: Banyak juga Allah lebih sawab. Makasih Pak
1: Haji. Semoga kita enggak seperti itu ya Pak Haji ya. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar Pak Haji Rusli Idan ya?
4: Sudah mulai agak sehat, tadinya kurang sehat.
1: Oh, baik, semoga cepat sehat ya. Baik, boleh Pak Haji langsung ke Pak Haji Saiful pagi ini.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya tertarik nih kata Ustaz tadi, mungkin kita nih waktu cari ilmu dulu ada yang tidak jujur lah, katakan begitu ya, makanya ilmunya tidak barokah. Maaf ya, kadang-kadang kuliah betul kata Pak Haji, makanya saya nih karena saya sangat idealis, saya tidak maunya caranya ngemis-ngemis, mungkin kata orang gagal lah kira-kira gitu, tapi saya daripada ilmu itu dapat dengan tidak sempurna, lebih baik saya tidak punya lah kira-kira ilmu lebih baik begitu. Jadi kita saja ilmu. Jadi hidup kita ini kalau saya lihat Pak Haji ini memang benar dari awal kita menatap mencari ilmu itulah niat kita kemana. Kalau niat ilmu mencari ilmu untuk kata Pak Haji teruntuk dari kerajaan dunia ini celaka lah kita. Makanya oknum katakan aja termasuk sayang tadinya. Kita ini kadang beragama ini kelihatannya cuma menonjolkan di permukaan zohir saja dalam arti kesolehan pribadi seolah ditunjukkan, tapi kesolehan sosialnya jauh tidak dipertimbangkan, kadang-kadang diabaikan malah. Karena kalau orang punya pegangan Islam yang benar, dia kan harus mendidik dirinya menjadi soleh pribadi dan soleh secara sosial, baru dia akan menjadi pemimpin atau orang yang baik, baik di keluarga maupun di masyarakat atau di negara. Kenyataan sekarang di negara kita lah katakan seperti kata Pak Zabin tadi. Mengapa oknum itu bisa begitu? Karena tidak ada kesolehan sosial. Menurut saya itu membuat dia menjadi sesat berpikir. Jadi nyolong uang rakyat itu dengan tidak berdosa akhirnya. Nah mungkin maksud saya beragama ini supaya sempurna, jangan cuma tunjukkan kesolehan pribadi, tapi tunjukkanlah kesolehan sosial kita. Ini pengumuman saya Pak Haji, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sosialnya yang gak peka lah bahasanya kayak gitu ya Pak Haji ya. Oke, baik, silakan Pak Haji ditanggapi.
0: Terima kasih Pak Haji Rusli dan sehat selalu Pak Haji Rusli ya. Kan kita segala sesuatu itu Rasul katakan dimulai dengan niat. Ada orang saat itu sahabat Rasulullah ingin juga hijrah ke Madinah. Kenapa? Ternyata orang sudah hijrah dulu di Madinah itu, orang Madinahnya sebagai kaum Ansor betul-betul menolong saudara-saudaranya Muhajirin dari Mekah. Rumah kami silakan tempat tidak, itu dagang kami, makanan kami, kita sama-sama. Yang tidak dapat istri dicari istrinya saat itu kan. Nah, kedengaranlah kawan-kawan yang ada di Mekah saat itu, segar juga ya kalau itu pindah ke Mekah, banyak itu pindah ke Madinah, banyak tukang tolongnya. Maka itulah kan yang melatar belakangi asbabul wurud hadis Rasulullah inna ma'amalu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Wa inna malikulli imri'in manawa. Dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang kamu niatkan. Maka di dalam niat itu setidak-tidaknya ada tiga yang harus kita pegang. Ada tiga rukun mungkin kalau sebagian ulama. Kalau kita mengambil di dalam kitab Fathul Mu'in itu Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Panani menyebutkan. Masyarakat ini. Maka harus ada kosot. Dalam niat itu harus ada kosotnya dulu. Kosot itu menyengaja. Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengajakan apa yang kita kerjakan itu lalu nantinya akan kita kerjakan. Kita nyengaja dan akan kita kerjakan. Ada orang nyengaja tapi tidak dikerjakan. Ini artinya niatnya ingin untuk ilmu. Berarti setelah dapat ilmu kerjakan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dituntut. Tidak akan ada guru kita yang ngajar kita tidak amanat, tidak jujurnya, jadi semuanya pasti bagus. Berarti kalau kita tidak demikian, kita sudah menyimpang dari niat awalnya. Lalu di dalam niat itu di samping memang ada kodus sa'in mu'trinan bipi'li, harus ada kita itu ta'yinnya. Apa yang kita kerjakan, ta'yin itu pekerjaan apa yang kita kerjakan. Niat, kita ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Harus ada ta'arudnya. Untuk siapa nantinya? Karena Allah Ta'ala. Kita itulah keikhlasan kita. Maka kalau kita mulai menuntut ilmu, latar belakangnya karena Allah, kita jujur di dalam menjalankannya, kita tidak merusak daripada ruh ilmu itu sendiri, maka nantinya insya Allah ilmunya akan datang, akan muncul di dalam diri kita. Lalu di dalam menuntut ilmu itu tidak hanya ilmunya saja yang mestinya yang harus kita petik, tapi kita kan selalu diajarkan di sekolah oleh guru-guru kita belajar sosial. Nah, ini ada jajan kamu, nak. Kata mamanya. Nah, ini ada jajan 5.000, nak ya. Nah, 5.000 nanti, nak. Kasihlah untuk teman kamu ya. Siapa yang di situ mungkin ada yang tidak punya duit. Di antaranya ya. 1.000 ya, beli kue siko untuk anak. Untuk teman kamu. Itu luar biasa, kan. Nah, 3.000 nantinya. Atau 2.000 untuk jajan anak, 2.000 tabung kok. Tabung kok. Kan seperti itu mestinya.
1: Harusnya ya.
0: Iya, harusnya. Makanya saat itu kita sudah belajar ilmunya untuk diri sendiri kan. Kita pintar diri sendiri, kita pintar, jadi kita insya Allah dengan pintar kita maka kita akan jadi orang yang takwa secara pribadi. Tetapi mengajar orang lain bersedekah, melatih mereka bersedekah walaupun 1000, besok cari lagi siapa ya di temannya yang tidak mungkin tidak punya duit, hanya duduk mau belanja tidak ada apa jajanio atau apa sekitar apa mungkin ya traktir ya. Ini kan mengajar, ini luar biasa. Kalau ada teman kamu tidak punya buku, pinjamio tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau dia tidak bawa air minum, kamu kan sudah ada mama siapkan, ini bagi ya. Bagi sama sedot giliran nantinya. Ini kan di samping itu kita sudah belajar, di samping melatih diri kita menjadi soleh secara pribadi, tapi kita berharap lintas sektoralnya, lintas kita kepada antar sesama, kita sudah berbagi rasa,
1: iya,
0: sudah saling menyayangi, dididikan. Itu orang yang demikian insya Allah dia pasti sukses, karena pasti disenangi oleh orang banyak.
1: Benar.
0: Bukan karena banyak duitnya.
1: Iya. Karena
0: kalau orang mobilnya bagus, banyak duitnya, tapi orang benci, pelit.
1: Iya.
0: Entahlah
1: banyak, banyak doa yang gak baiknya gitu ya nantinya ya. Oke, jadi hubungan sesama hablum minannasnya ya mungkin ya Pak Haji ya.
0: Terima kasih Pak Jerusli dan.
1: Baik, kita ke penelpon kembali Pak Haji. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya Pak Ahmad Irwan ya.
0: Bandung
1: boleh, silakan.
4: Saya pul karena waktu sedikit lagi ya. Alhamdulillah bisa nyambung kan di acara Mutiara Pagi itu kan ini. Tadi sedikit saya salah tanggap tentang masalah Pak. Coba sedikit Pak uraikan tentang juina lingasi hubusawati minasi walbanina. Allah menciptakan laki-laki perempuan itu saling mencintai dan menyayangi. Mungkin itu aja. Tapi kenyataannya banyak saling membohongi, saling menyakiti. Begini Pak, maaf ya Pak. Saya selama itu belum pernah menyakiti istri saya secara fisik, tapi mungkin batinnya sering tersakiti.
0: Oh iya, iya.
4: Bahkan dengan segitu Pak, yeah. bahkan kalau misalnya saya sering mengalah daripada Kak, sering mengalah bukan, tapi belum pernah menyakiti secara fisik apapun juga, tapi mungkin batin dulu sering disakiti. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Tapi kalau perempuan batinnya lebih sakit ya daripada sakit fisik gitu ya Pak Haji ya. Disakiti batin itu mungkin lebih sakit ya Pak Haji ya. Boleh Pak Haji mungkin bisa ditanggapi.
0: Iya. Perang itu kan yang terbesar itu perang hawa nafsu kan.
1: Iya.
0: Bukan perang kadang angkat senjata. Perang apa kata Rasulullah yang paling besar? Kata sahabat, perang Badar ya Rasulullah. Jumlahnya banyak, kendaraannya banyak, senjatanya banyak. Loh, kecil kata Rasulullah, kecil itu. Yang besar adalah perang melawan hawa nafsu kita. Maka saat itu saya pikir, Pak Ahmad Irwan luar biasa ini. Dia tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah menyakiti, mudah-mudahan ya. Tidak menyakiti dengan fisik, insya Allah mudah-mudahan. Tidak menyakiti dengan verbal kata-kata, apapun bentuknya, mungkin dengan apa ya, dengan tingkah lakunya, dengan bahasa-bahasa apa ya, bahasa verbal ya, bahasa perilaku kita, tidak menyakiti. Luar biasa Pak, kita sudah saat itu kita sudah tidak menyakiti orang, itu kan luar biasa itu. Mestinya orang itu kita sakiti karena dia juga menyakiti kita. Ya kalau Roma Irama, tapi kalau orang Roma Irama kan tidak boleh. Kalau ada orang menyakiti, jangan dia balas menyakiti.
1: Benar.
0: Kalau kita balas berarti dia dengan kita
5: sama saja,
0: setan, sama-sama setan. Nah, Pak Ahmad Irwan luar biasa ini. Bapak, aku yakin Bapak pasti banyak orang tidak senang kayak Bapak. Ketika banyak orang yang jujur, maka orang yang benci kepada orang yang jujur paling banyak. Ketika ada orang yang adil, pasti orang yang benci kepada orang yang tidak adil paling banyak, karena dia tidak bisa lagi berbuat tidak adil nantinya. Masalahnya ada musuhnya, pinginnya kalau sama-sama tidak jujur mudah urusannya. Nah, ketika Pak Irwan sudah melakukan, sudah bisa menahan, itu namanya menahan hawa nafsu daripada menyakiti orang dengan kata-kata, menahan diri kita daripada menyakiti orang dengan anggota tubuh kita, mungkin dengan tangan, dengan kaki, atau dengan yang lainnya, menyakiti orang dengan mata, mungkin matanya belalak nantinya, atau dengan mulutnya yang sinis nantinya. Bapak sudah menjaga semuanya. Insya Allah itu satu kekuatan yang besar. Artinya kekuatan orang yang sabar itu dia sanggup untuk tidak menyakiti orang. Satu satu kebaikan sudah Bapak dapat deh. Lalu kebaikan yang kedua, ketika orang menyakiti Pak Irwan, ketika orang menyakiti bermacam-macam mungkin dengan kata-kata, dengan verbal kata-kata, dengan fisik mungkin, lalu Pak Irwan kendak balas.
1: Iya.
0: Berapa kali kebaikan sudah? Kebaikan tidak menyakiti orang, kemudian mendapati kebaikan kita menahan diri ketika disakiti orang. Berita sudah berapa? Dua kebaikan kan? Kan itulah contoh Abu Dobdob. Saya sendiri menyebutkan itu pelajaran Abu Dobdob itu sudah lama guru itu. Mungkin sudah ilmu sudah lebih dari 50 lebih tahun saya dapat itu dari guru dulunya. Ada seorang di zaman Rasulullah itu, begitu dia itu sebenarnya sangat sakit. Badannya korengan, ya borok besar tuh kakinya. Tapi tidak pernah marah. Tidak pernah marah ketika ada orang yang mencoba. Kenapa Abu Dobdob ini dari dulu disakiti, dia apapun tidak pernah marah, dia senyum terus. Padahal badannya tidak terurus lagi, saking agak bau. Bukan orang berduit, susah. Tapi dia tetap sabar. Makanya dia diuji lagi. Mungkin ini kita akan kumuji nanti, diambillah ranting. Dipatah ranting ketika dia lewat, apa kalau kita tuh disucuk kawan, pura-pura terkena, maka boroknya tuh keluar darah yang banyak. Maka saat itu Abu Dobdob tetap tersenyum juga. Makanya sampai kawannya akhirnya agak bertanya, Bu, kenapa kamu tidak marah-marah juga? Udah kami sakit, tidak marah. Memang katanya kalau aku marah apa sembuh apa borok itu kan tidak sembuh juga.
1: Iya.
0: Kalau aku marah, gatal-gatalku sama sakit, hatiku semakin sakit, jiwa semakin sakit, dosa juga bertambah. Jadi untuk apa? Mungkin salah Pak Irwan. Itu contoh Pak Irwan itu. Mudah-mudahan Pak Irwan ya tetaplah semangat.
1: Baik.
0: Jadi orang mengumpulkan kebaikan itu tidak menyakiti orang, insya Allah kebaikan terkumpul. Lalu ketika disakiti dia pun tidak melawan, itu pun terkumpul, terhimpun segala kebaikan kita, langkah-langkah yang lain, di samping langkah-langkah yang lain. Makasih.
1: Baik, terima kasih. Itu penelpon terakhir kita, karena kita dibatasi waktu, sudah pukul 6 saat ini. Mohon maaf penelponnya Pak Haji ya. Mungkin besok lagi ya, untuk yang ingin gabung bersama kita ya pendengar ya. Dan Pak Haji terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini Pak Haji ya. Semoga disampaikan, memberikan pencerahan manfaat untuk kita semua dan untuk pendengar kita ya, terkhusus untuk kita pribadi ya Pak Haji ya. Baik pendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program kita Mutiara Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Indonesia Barat.
1: STM kami insya Allah bisa untuk memajukan Pasir Merah Putih ini. Harapan kami memang nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga.
2: Harga sekarang masih standar lah. Sementara 90 sampai 180.
3: Kalau barang sih khusus dari kan dari produksi dari Leles dari Garut gitu kan. Pas saya di sini sama teman-teman itu ada 8 titik.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengaja dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Harga jual bendera merah putih di momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan harga dari tahun sebelumnya.

0: Pendengar, kami akan awali dari berita yang pertama, di mana pendengar, Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Rana Gusari melaporkan.
1: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
2: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan,

0: beli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat kooperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
1: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan Koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat, Mariani, menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
2: Ya, insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
1: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga jual bendera merah putih di momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan harga dari tahun sebelumnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Kalau barang sih khusus dari produk.
5: Harga jual bendera merah putih di momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per lembarnya. Penjual bendera di hutan kota Sungai Liat, Saipul, mengatakan harga jual bendera mengalami kenaikan menyesuaikan harga bahan baku yang juga mengalami kenaikan dari sebelumnya.
6: Harga sekarang masih standar lah.
4: Standar
6: yang 90 sampai 180.
4: Kalau barang sih khusus dari produksi dari leles dari Garut itu kan. Saya di sini sama teman-teman itu ada 8 titik gitu yang rombongan saya gitu kan.
5: Saipul menjelaskan harga jual bendera dan umbul-umbul bervariasi sesuai jenis dan ukuran, mulai dari harga Rp25.000 hingga ratusan ribu. Untuk umbul-umbul, layur, bandir mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, bendera maupun background merah putih Rp90.000 hingga Rp180.000. Menurut Saipul, dirinya mulai berjualan bendera di kawasan hutan kota Sungai Liat sejak beberapa hari kemarin sampai tanggal 20 Agustus mendatang. Ia mengaku datang ke Kabupaten Bangka sengaja berjualan bendera bersama teman yang lain yang ikut menyebar di berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: DPRD Bangka Belitung dukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung namun tolak opsi skema peminjaman anggaran. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Hari ini dibahas dan alhamdulillah sudah diputuskan. Intinya DPRD setuju pembangunan.
8: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung. Kendati demikian, DPRD secara tegas menolak skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman maupun pengalokasian langsung dari APBD. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya usai memimpin rapat pembahasan bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Babel Senin kemarin. Didit menjelaskan meskipun secara fungsi dan manfaat pembangunan RS khusus ini tergolong penting serta sejalan dengan visi-misi kepala daerah, namun kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi pinjaman tersebut. Sebagai jalan keluar, DPRD Babel mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk aktif menagih hak daerah berupaya sisa royalti yang belum disetorkan oleh pemerintah pusat.
7: Hari ini dibahas dan alhamdulillah sudah diputuskan. Intinya DPRD setuju pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Akan tetapi kita tidak setuju jika menggunakan pinjaman atau menggunakan APBD karena kondisi daripada APBD kita saat ini belum begitu baik. Ya, maka kita berharap untuk pinjaman intinya DPRD menolak. Solusinya kita berharap mari sama-sama kita minta kepada pemerintah daerah baik kabupaten provinsi untuk mengejar hutang kita, mengejar sisa royalti kita yang belum dibayar oleh pusat sebanyak 2 triliun itu royalti daripada ekspor tahun 2025 itu belum terhitung 2026.
8: Sementara penjabat sekretaris daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto menyatakan pihak Pemprov menghormati proses pembahasan yang berlangsung bersama DPRD Babel itu.
9: Ini belum selesai. Ini rapatnya masih berlangsung.
10: Tapi
9: masih
10: berlangsung apa?
9: Ketua ini kan baru mulai.
10: Dan tapi ketua ini dimulai lagi.
9: Tapi DPRD tidak
10: akan berusaha menjelaskan juga nanti ya, Pak. Ya, nanti.

0: proses lah nanti rapat di APD dengan Bang Dhani. Jadi tadi rencana APBD 2020 nanti akan dibahas disampaikan DPRD secara resmi.
1: Lebih lanjut, Perry menambahkan, Pemprov Babel terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
2: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, mendengar lokasi pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung direncanakan berada di kawasan Gor Sahabudin. Kembali Deby Nirwan dilaporkan.
3: Jadi berdasarkan FS ya, kemarin ada 3 lokasi yang sebetulnya dikaji.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan rencana pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke. Lokasi di sekitar kawasan Gor Sahabudin dinilai menjadi paling layak untuk menjadi area pembangunan fasilitas kesehatan tersebut berdasarkan hasil feasibility study atau studi kelayakan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joko Triadi mengatakan sebelumnya terdapat 3 lokasi yang masuk dalam kajian sebelum akhirnya lokasi di sekitar Gor Sahabudin terpilih. Joko menjelaskan estimasi kebutuhan anggaran fisik gedung rumah sakit ini mencapai 293 miliar. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan pemenuhan luasan bangunan rumah sakit sebesar 22 meter persegi. Pembangunan gedung ini direncanakan menggunakan skema tahun jamak atau multi years yang rencananya akan dimulai pengadaan dokumen perencanaan pada Oktober mendatang, di mana target fisik mulai terbangun pada 2027.
3: Jadi berdasarkan FS ya, kemarin ada 3 lokasi yang sebetulnya dikaji. Ternyata yang dinilai paling memenuhi kelayakan itu berada di sekitaran Gor Sahabudin.
4: Kemudian Pak, anggaran 293 miliar tadi hanya untuk pembangunan gedung aja Pak ya? Belum termasuk sarprasnya?
3: Iya, jadi itu untuk hitung-hitungan pembangunan gedung. Tapi itu sebetulnya sifatnya masih estimasi ya. Karena kita hanya menghitung berdasarkan luasan yang dipersyaratkan secara minimal untuk sebuah bangunan rumah sakit, yaitu 22.000 meter persegi. Kemudian dikalikan dengan per meter perseginya untuk bangunan rumah sakit itu di kisaran berapa lah, saya tidak terlalu hafal. Sehingga kita dapat angka, sebetulnya hanya 273 miliar. Tapi menjadi 293 miliar itu, karena ada komponen perencanaannya di situ, yaitu penyusunan DED, dan juga manajemen konstruksi yang nanti akan mendampingi pelaksanaan kegiatan itu mulai dari penyusunan DED-nya sampai dengan manajemen konstruksinya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, Ria Agustin, mengatakan pembangunan rumah sakit jantung dan stroke merupakan kebutuhan yang didasarkan pada analisis epidemiologi penyakit tidak menular di wilayah Bangka Belitung. Ia menambahkan, rumah sakit yang berada di pusat kota Pangkal Pinang akan mempercepat sistem rujukan dari puskesmas maupun rumah sakit di tingkat kabupaten kota. Pembangunan RS tersebut merupakan salah satu investasi terbesar Pemprov Babel di bidang kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
2: Pemkot Pangkal Pinang bangun TPS 3R baru di Air Kelapa 7, perkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Nah, satu lagi kita juga dapat dari balai itu di Air Kelapa 7.
6: Tempat pengelolaan sampah, reduce, resource, dan recycle atau TPS 3R akan kembali dibangun di Kota Pangkal Pinang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pangkal Pinang, Farizal, mengatakan rencananya TPS 3R akan dibangun di Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gurunggang. Saat ini pemerintah daerah masih mematangkan lokasi pembangunan. Kata dia, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bantuan dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, TPS 3R tersebut nantinya diperuntukkan bagi kelompok swadaya masyarakat yang akan mengelola proporsional fasilitas tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.
5: Nah, satu lagi kita juga dapat dari balai itu di Air Kepala 7. Tapi masih dalam proses fix lokasinya karena memang ada beberapa kendala sedikit terkait lokasi. Itu terkait TPS 3R. Sebenarnya kan diperuntukkan bagi kelompok swadaya masyarakat mengelola.
6: Saat ini Kota Pangkal Pinang telah memiliki 1 TPS 3R yang beroperasi. Sementara itu 2 TPS 3R lainnya yang berada di kawasan Gedung Nasional dan Ketapang masih dalam proses revitalisasi agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Selain itu melalui anggaran perubahan tahun 2026, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berencana mengaktifkan kembali TPS 3R yang berada di kawasan Gedung Nasional. Dengan penambahan dan revitalisasi sejumlah TPS 3R tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap kapasitas pengelolaan sampah dapat terus meningkat, sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA melalui pengelolaan berbasis prinsip 3R. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan gerakan Gas Kita dan One Day One Juice untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan gerakan aksi sekolah komunikasikan, informasikan, dan edukasikan tata kelola sampah atau gas kita dan One Day One Juice atau ODOJ di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin dan penandatanganan MOU dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora dan Ketua ODOJ Kepulauan Bangka Belitung. Syahbudin mengatakan melalui Gas Kita pemerintah Kabupaten Bangka ingin menanamkan komunikasi, informasi, dan edukasi yang positif di sekolah serta di lingkungan masyarakat. Selain itu, Gas Kita juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian di sekolah dan di lingkungan masyarakat.
7: Sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh murid untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan kelas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tony Marza mengungkapkan gerakan Gas Kita diwujudkan melalui gotong royong membersihkan lingkungan sekolah maupun masyarakat dan para murid membawa sampah botol plastik setiap Jumat.
9: Kita gerakan aksi sekolah, komunikasikan, informasikan, dan edukasikan tata kelola sampah. Yang kedua, kita akan kembali memulai kegiatan One Day One Juice di sekolah-sekolah. Ini terutama sekali ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter kepada seluruh murid-murid yang ada di Kabupaten Bangka.
8: Sedangkan untuk One Day One Juice akan menggerakkan para murid agar terbiasa membaca Quran setiap hari di sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Yuran Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: UPT Puskesmas Kecamatan Simbang Regia menghadirkan inovasi Bule Gaul atau Buletin Kesehatan Gigi dan Mulut sebagai media edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Septria Ningsih melaporkan.
10: Yang berkunjung atau kami bagikan ke di lapangan pada saat kegiatan di
11: UPT Puskesmas Kecamatan Simpang Renggi yang menghadirkan inovasi Bule Gaul atau Buletin Kesehatan Gigi dan Mulut sebagai media edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Inisiator Bule Gaul sekaligus terapis gigi dan mulut UPT Puskesmas Simpang Renggi yang EN Dwisma yang mengatakan inovasi tersebut lahir dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi. Banyak pasien datang berobat ketika kondisi gigi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, menurut EN, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menyikat gigi yang benar, pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala hingga perawatan yang harus dilakukan setelah menjalani tindakan di fasilitas kesehatan.
10: Sebenarnya untuk mulai ada inisiasinya dari akhir tahun 2023, cuman baru mulai dijalankan penerapannya di 2024. Yang pertama itu meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang pastinya, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut.
11: Terakhir, Ryan berharap adanya inovasi ini semoga dapat terus meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat serta mendorong kebiasaan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kami sampaikan untuk Anda warta berita daerah dikampaikan kembali siang nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, selamat pagi buat Anda yang saat ini masih bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda pilihan musik dan juga berbagai informasi yang sudah kami persiapkan dari meja tugas berakhir hingga pukul 7 nanti.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih lanjut menemani Anda bersama kami, dan kita masih akan hadirkan dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kali ini kami coba hadirkan tokan informasi pendengar dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD menjadi salah satu pengungkit ya percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung pengembangan potensi wisata terutama di Desa Deniang Kabupaten Bangka. Dikatakan oleh Sekdes Desa Deniang Puji Karyono bahwa TMMD tahun ini mencakup pembangunan jalan penghubung Desa Deniang menuju Penyamun, penyuluhan kesehatan, pelayanan keluarga berencana, pemeriksaan kesehatan, pembangunan rumah layak huni hingga penyaluran bantuan sosial. Dan Puji juga mengapresiasi ya pada jajaran TNI yang telah mendukung pembangunan desa melalui berbagai kegiatan fisik maupun non fisik, yang pastinya diharapkan nantinya kegiatan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian. Itu informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kemudian juga informasi-informasi lainnya pagi hari ini kami juga masih kutip dari portal berita kami ya, masih di rri.co.id. Kemudian mendengar informasi lainnya juga secara nasional kami hadirkan untuk Anda. Kalau dari pusat pemberitaan rri.co.id ini terkait korban KM Mutiara Sentosa 2, pendengar ya, di mana ada 62 penumpang selamat dari KM Mutiara Sentosa 2 yang masih bertahan di Pulau Masilembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan pengawalan petugas gabungan. Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krinadi, mengatakan seluruh korban kembali menjalani pendataan. Setibanya di Pulau Masalembu, hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang selamat mencapai 62 orang, terdiri atas 58 laki-laki dan 4 perempuan seluruhnya. Dan tentunya kondisi seluruh penumpang secara umum dalam keadaan selamat setelah berhasil dievakuasi dari kebakaran kapal di perairan Madura. Itu pendengar informasi ya yang masih kami juga kutip untuk Anda dari portal berita rri.co.id. Kemudian kita berlanjut ke berita berikutnya, masih dari portal berita kami. Kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini ya pendengar, di mana pendengar kali ini ada informasi terkait Piala Presiden 2026 di mana Persija Jakarta memaksimalkan masa pemulihan demi menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Laga digelar hari ini 4 Agustus di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Bali. Pelatih Sintayong yang fokus memulihkan kondisi pemain jelang menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Persija yakin keberagaman maksimal mampu menggagalkan ambisi Persib meraih gelar. Pelatih asal Korsel itu mengaku menghadapi Persib Bandung bukan tugas mudah untuk dilakukan, ditaklukkan di semifinal. Sintayong mengoptimalkan pemain baru dan talenta muda potensial. Itu dengan informasi yang kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini, dan nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya untuk edisi hari ini. Cuaca pagi ini Kota Sungailia dan sekitarnya cerah pendengar ya, dan yang pastinya aktivitas juga kita harapkan lancar di musim kemarau ini. Mungkin ada baiknya buat Anda yang melakukan aktivitas di luar lapangan atau tempat terbuka menggunakan sesuatu yang bisa melindungi Anda dari sinar matahari secara langsung, dan yang pastinya kita harapkan apapun aktivitas Anda semuanya bisa berjalan dengan lancar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan.